0: Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20.

0: program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang Perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SNS Korlantas Polri, yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali diudah

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Hafid masih menemani Anda pendengar di segmen kedua kebersamaan kita. Jarum jam di studio kami saat sekarang pukul 8:35 dan cuacanya pagi ini cukup cerah. Bagaimana wilayah Sulbar sepanjang hari ini? Adakah potensi hujan dan adakah yang perlu diwaspadai sepanjang hari ini? Kami update informasinya bersama rekan-rekan di BMKG Tanpa Padan dalam informasi cuaca hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Saya sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Tanpa Padan, Ferdinand Hutabarat. Ferdinand, selamat pagi.
2: Selamat pagi rekan Hafid.
0: Untuk pagi ini cuacanya di wilayah Sulbar ada yang perlu diwaspadai, Bang Dinan?
2: Untuk wilayah Sulawesi Barat hanya angin kencang dan juga tinggi gelombang, terutama di perairan Majene dan Kabupaten Majene untuk angin kencangnya.
0: Baik. Informasi cuaca selengkapnya silakan, Ferdinand.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini di wilayah Selat pada tanggal 29 September 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah berawan, dan untuk siang dan sore hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, sekitar Kalumpang, Kabupaten Mamasa sekitar Tabulahan dan Sumarorong, Kabupaten Majene sekitar Ulu Manda, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo, Tobadak dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Dapurang. Dan untuk mengatakan wilayah Sulawesi Barat secara umum cerah berawan, dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 12 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 34 hingga 98%, dan untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 27 km per jam. Dan untuk peringatan dini hari ini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, terutama di wilayah Banggai, Banggai Timur, dan Pamboang. Dan untuk informasi dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Majene. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bung Hafid di studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Ferdinand Hutabarat melaporkan langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang.

setiap hari, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Kita bergerak terus pagi hari ini. Sudah berada di titik jarum jam pukul 8 lewat 52 menit. Yang masih pegang kemudi, masih on the way, tetap fokus berkendara. Kalau Anda mungkin sudah berada di rumah, sudah berada di tempat kerja,

selamat kembali memulai rutinitas di sepanjang hari ini. RRI Mamuju masih mengawal Anda dengan beberapa informasi belian sebelum kami hadirkan segmen dialog interaktif pagi hari ini bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Barat dan juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Kita akan membahas mengenai seperti apa mitigasi risiko bencana hidrometeorologi. Kita tahu bahwa ya saat ini kita masih memang dalam kemarau, tetapi tentu mulai mempersiapkan diri karena setelah kemarau tentu akan masuk musim penghujan. Ya. Bagaimana, apakah kita sudah siap untuk menghadapi musim hujan dan apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk melakukan ya mitigasi risiko bencana di bencana hidrometeorologi ini. Nanti selengkapnya kita akan bincangkan dan juga tentu menjadi ruang yang baik untuk Anda juga ingin menyampaikan masukan-masukan, ingin menyampaikan pandangan, komentar, opini. Ya, silakan nanti bisa berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Saya ke informasi lain, saudara. Ini kami kutip dari Kantor Berita Radio Nasional rri.co.id di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, ini mencakup di berbagai rumah sakit. Namun, kata Menteri Kesehatan bahwa obat ini tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Jadi obat ini ada di rumah sakit, cuma obat ini ahli juga menyampaikan ini tidak bisa diberikan sembarangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa apabila obat ini diberikan sembarangan, maka akan menimbulkan resistensi, bahkan bisa berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir ini diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Menteri menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imunitas tubuh atau menjaga kekebalan tubuh agar tetap prima, dan masyarakat diimbau untuk kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, yakni dengan mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut. Selanjutnya juga memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Sementara itu, saudara, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka meminta kepada masyarakat agar tetap tenang. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik buying obat antivirus maupun juga mengkonsumsi tanpa resep dokter. Mayoritas kasus influenza itu dapat sembuh dengan sendirinya. Sementara oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan kelompok yang berisiko tinggi. Nah, saudara, berdasarkan data surveillance hingga pekan ke-38 tahun 2026 itu sudah terpantau ada 1.527 spesimen positif influenza dari 8.757 pemeriksaan atau sekitar 17%. Angka positivity rate ini lebih rendah dibandingkan pada subklinika, hanya ditemukan 22 kasus sepanjang tahun 2026, dan angka ini jauh menurun dibanding pada tahun dibandingkan 166 kasus pada tahun 2025 dan
tidak mencatat penambahan kasus baru sejak April lalu, saudara. Dan pemantauan ini dilakukan secara ketat di 35 rumah sakit, sekitar 39 puskesmas dan 13 balai laboratorium kesehatan, selanjutnya 14 balai karantina kesehatan di seluruh Indonesia. Baik, saudara, itu informasi terakhir yang kami hadirkan pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan hadirkan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Kita akan berbincang mengenai satu tema, mitigasi resiko bencana hidrometeorologi, bersama narasumber dari BMKG dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: bisakah kira-kira ya udah pangan ah? Damu tuh si rapatalo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak, tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan anu ustaz, karena barakat di ujarin ni serapai, tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapat terlalu. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anda milo lo membunuh, anda nolo inai tarik ajaran apa ini begini? Mamanya atau mama mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal na tau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Samalabi, setiap Jumat pukul 13.30.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI, dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf, selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
5: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
6: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
7: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
6: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
8: atau telepon WhatsApp 0822-9609-0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-0996.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kita ketemu pagi hari ini, kali ini di segmen Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Saya Hafid bersama kawan-kawan di studio. Pagi ini akan mengangkat satu topik mengenai mitigasi risiko bencana. Saat ini kita berada di musim kemarau, musim hujan, musim kekeringan, dan tentu saja setelah musim kemarau berakhir, kita akan bersiap kembali untuk menyambut musim hujan. Nah, beberapa waktu lalu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Barat ini sudah mengeluarkan informasi, ya, merilis mengenai prediksi musim hujan di Sulawesi Barat di 2006-2027 untuk mulai dari awal musim, puncak musim, hingga kemudian sifat hujannya itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian kita membaca informasi itu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi potensi bencana yang bisa muncul, katakan misalnya banjir, longsor, dan sebagainya. Kita akan berbincang pagi hari ini bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama, Ibu Armida SPD MSI. Beliau adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Armida.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kecil suaranya, mungkin bisa lebih dekat mic-nya.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik.
10: Selamat pagi.
9: Baik, Kak Reba Madeceng, sehat?
10: Alhamdulillah.
9: Baik. Juga ada Ibu Musrawati SST PMG Muda Forecasted BMKG Tampa Padang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Musra.
11: Selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, kabar sehat?
11: Alhamdulillah sehat Mas.
9: Baik, lama tidak kedengaran suaranya soalnya.
11: Oh, iya, lama banget sepertinya.
9: Ya, dulu aktif setiap hari menyampaikan info-info kepada pendengar ya di informasi cuaca RRI. Ya, baru kali ini kita ketemu lagi dan tentu banyak hal yang kita bisa informasikan kepada pendengar ya. Ya
11: siap,
9: setelah
11: Mas.
9: Hujan kemarin, apa setelah kemarau panjang kemarin sempat hujan cukup deras juga rupanya. Bahkan sampai menumbangkan,
10: sangat deras.
9: Pohon apa,
10: menumbangkan atap.
9: Nah ini yang dikhawatirkan Ibu, karena misalnya dalam kondisi kekeringan, tanah retak-retak misalnya, kemudian tiba-tiba hujan deras, ini kan kondisi tanah belum stabil, ini kan bisa peluang terjadi longsor. Dan ini yang kemudian perlu kita lakukan mitigasi ini. Saya ke Ibu Musra dulu deh, karena terkait dengan ini baru-baru ini juga merilis ya, informasi prediksi musim hujan 2007, dan ini juga informasinya di-share ke sejumlah lembaga, ya, kepala instansi ya. Mungkin bisa diberikan informasi awal dulu, gambaran seperti apa prediksi cuaca itu.
11: Iya, benar Mas. Jadi memang tanggal 22 September kemarin memang secara resmi BMKG Pusat sudah merilis perakiran musim untuk tahun 2026-2027 ini, dan kami sebagai koordinator tiap provinsi itu juga berkewajiban untuk memberikan informasi ke seluruh pihak di wilayah Sulawesi Barat, Mas. Jadi yang kemarin kami lakukan juga mungkin kemarin kami sudah melakukan dialog interaktif juga dengan RRI sebelumnya untuk menyampaikan terkait dengan informasi perakhiran musim hujan kami. Kemudian kami juga sudah mengirimkan buletin terkait dengan informasi musim hujan tahun 2026-2027 ini ke seluruh stakeholder di wilayah Sulawesi Barat. Seperti itu. Jadi secara umum gambarannya untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri ini memang akan memasuki musim hujan itu di dasarian 3 Oktober. Seperti itu, Mas. Secara umum, tetapi memang ada beberapa wilayah yang akan memasuki musim hujan itu di bulan November dan Desember. Seperti itu.
9: Jadi hujan kemarin itu sudah ancang-ancang sudah mulai start.
11: Iya. Jadi memang kalau untuk saat ini memang kita masuk masa peralihan ya Mas ya. Dari musim kemarau ke musim hujan dan memang potensi-potensi untuk terjadinya cuaca ekstrim seperti yang kemarin pernah terjadi, sudah terjadi di wilayah Mamasa kan sempat juga kemarin curah hujan kemudian sempat longsor ya Mas ya. Kemudian dua hari yang lalu ya kita di kita di Mamuju
9: ya, dini hari kemarin
11: ya hujan lebat disertai dengan angin kencang. Jadi memang kalau untuk masa-masa peralihan seperti ini memang tetap perlu kita waspadai untuk adanya potensi untuk terjadi cuaca ekstrim seperti itu.
9: Peralihan berarti memang sudah akan masuk musim hujan ya?
11: Iya Mas, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi memang untuk wilayah Sulawesi Barat secara umum sebagian besar wilayah Sulawesi Barat itu awal musim hujannya itu di Oktober dasaran ketiga.
9: Tapi ini tidak sama semua daerah ya?
11: Enggak Mas.
9: Nah saya sempat baca juga informasi yang dirilis BMKG bahwa di Sulawesi Barat ini kan ada 4 apa istilahnya zona musim ya, ZOM apa ZOM itu. Nah bagi masyarakat awam mungkin istilah ini kan belum terlalu familiar gitu ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan zona musim itu dan kenapa di Sulawesi Barat ini perlu kemudian membagi beberapa zona tadi itu?
11: Jadi memang di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini masih ya. Jadi pada awalnya itu kita terdiri dari 7 zona musim. Tetapi terkait dengan kan untuk perubahan data kemudian adanya perubahan dinamika atmosfer. Nah itu kita kemarin sempat melakukan pemutakhiran zona musim. Jadi di wilayah Sulawesi Barat itu yang tadinya hanya 7 itu menjadi 14 zona musim. Seperti itu. Jadi ada yang namanya tipe monsunal, kemudian ada yang namanya tipe ekuatorial. Nah di wilayah Sulawesi Barat sendiri itu zona musim itu sebenarnya perhitungan jumlah curah hujan Mas. Jadi yang kita dapat melihat membedakan mana musim hujan dan mana musim kemaraunya seperti itu. Dan pembagian itu tidak serta merta itu berdasarkan kayak wilayah administratif seperti desa atau kota. Jadi itu pembagiannya itu kita berdasarkan karakteristik kondisi iklimnya seperti itu. Jadi kita melihat dari data curah hujannya. Jadi untuk wilayah zona musim yang di wilayah Sulawesi Barat ini kita ada 14 zona musim itu kita bagi berdasarkan dengan kriteria klimatologisnya seperti itu untuk jumlah curah hujannya. Seperti itu. Makanya berbeda-beda. Itu kan juga dipengaruhi perbedaan itu dipengaruhi juga dengan kondisi topografi wilayah tersebut. Dimana kan kita tahu sendiri untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri kan ada yang pegunungan, ada yang di lereng, ada yang di dataran. Jadi itu berbeda-beda Mas.
9: Nah kita kalau itu di 6 kabupaten di Sulawesi Barat ini kabupaten mana nih yang lebih awal masuk musim hujannya?
11: Nah untuk di wilayah Sulawesi Barat sendiri sebenarnya sebagian besar itu di dasaran 3 Oktober itu ada di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat. Untuk November-Desembernya itu ada di wilayah Kabupaten Majene. Untuk di November-Desembernya kemudian sebagian wilayah Mamasa di bagian timur dan sebagian juga wilayah Mamuju yaitu Kalumpang di bagian timur. Gitu Mas untuk November-Desember. Jadi untuk Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu itu sebagian besar di awal di dasaran 3 Oktober.
9: Baik-baik. Saya ke Ibu Armida ini setelah kita mendengarkan tadi paparan kondisi prediksi cuaca musim hujan ke depan ini. Nah tentu ingin menerjemahkan tadi ya prediksi itu tidak akan berarti kalau tidak diterjemahkan dengan tindakan nanti. Sekarang kita ke Ibu ini setelah tadi kita mendengarkan bagaimana kemudian BPD Sulawesi Barat sendiri melihat perspektif risiko bencana di Sulawesi Barat sendiri, Ibu?
10: Baik. Jadi sebenarnya mulai dari awal kita sudah selalu siaga. Sudah ada penetapan siaga bencana.
9: Iya.
10: Terkait dari hidrometeorologi kering, di mana banyak kejadian kebakaran hutan maupun lahan, yang penyebabnya sebenarnya lebih banyak dipicu oleh masyarakat sendiri, karena pembakaran.
9: Pembakaran
10: itu kami sudah siaga bencana. Jadi kami sudah posko di kantor secara berkiliran. Kita sudah atur jadwalnya. Jadi setiap ada kejadian pasti kami hadir di situ. Itu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.
9: Itu di musim kemarau gitu ya.
10: Apalagi sekarang mulai lagi masuk ke hidrometeorologi basah. Dengan adanya kemarin kejadian angin puting beliung, kemudian hujan yang cukup kencang dengan disertai guntur yang mengakibatkan banyak pohon tumbang, kemudian atap-atap rumah warga berterbangan. Nah itu kami dalam keadaan posko memang. Jadi apapun yang terjadi, BPBD siap selalu.
9: Jadi kita kalau masuk risiko hidrometeorologi, sudah ada tim juga yang sudah siap?
10: Sudah, itu kami sudah jadwalkan, kami bergiliran. Jadi selama 24 jam itu tidak pernah kosong.
9: Tentu kan beda karakternya, bagaimana musim kemarau dengan musim hujan. Kalau musim kemarau karhutlah dan lain sebagainya. Nah untuk musim hujan nanti tentu
10: lain lagi nanti kita siapkan. Di karhutlah itu kami selalu mensuplai air, penting air. Jadi selain ikut ikut memadamkan, yang penting itu suplai airnya. Itu yang kami lakukan. Kemudian untuk menghadapi meteorologi, hidrometeorologi basah ini yang tentu banjir ya, banjir dan longsor. Itu yang kami, jadi kami menghimbau supaya teman-teman got-got itu harus bersih. Itu yang pemicu pertama. Manakala debit air bertambah dengan adanya hujan deras, maka otomatis pasti akan masuk, akan naik. Kemudian yang berada di lereng supaya menghindar jika terjadi hujan deras, karena sangat sangat ditakutkan dengan adanya longsor itu. Seperti tahun-tahun kemarin ya, yang terjadi di daerah atau di sana yang sempat memakan korban jiwa. Jadi masyarakat sudah harus tahu itu, jika terjadi hujan deras maka segeralah mengamankan diri, meninggalkan tempatnya.
9: Tapi apa-apa yang bisa kemudian kita lakukan di awal ini, artinya sebelum musim hujan itu tiba, datang, apa yang mesti langkah awal ya sebelum hujannya tiba? Persiapan atau langkah mitigasi yang bisa dilakukan?
10: Kami dari 2 bulan terakhir ini, selain masuk ke dunia pendidikan, untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana, jadi kita mengadakan sosialisasi, kemudian kita mengadakan juga simulasi. Itu mengawali dari sekolah-sekolah dulu, dari siswa. Itu sudah kita lakukan dari bulan terakhir. Kemudian di kantor-kantor juga. Jadi sudah ada beberapa kantor, termasuk vertikal di ada balai Barjas. Itu sudah pernah kita melakukan juga di situ. Kemudian terakhir kemarin di kantor pariwisata, kita lakukan simulasi.
9: Itu simulasi apa itu?
10: Terkait selain gempa, kemudian kebakaran, termasuk juga kita masukkan ke dalam ya, kalau banjir kan ya paling untuk mengamankan barang-barang berharga duluan. Usahakan sebelum terjadi kita sering memberikan peringatan, amankan kertas-kertas berharga atau surat-surat berharganya, jangan sampai nanti terimbas dengan adanya banjir itu. Kemudian terkait masalah kebakaran juga, kita berusaha, kita menghimbau kepada semua masyarakat, kita jangan sampai mengadakan pembakaran, bukan saja di hutan, bukan saja di lahan, tapi di perumahan, di area-area kantor pun kita larang. Jangan, sudah keluar edaran bahwa jangan membakar.
9: Ya. Karena itu paling praktis sebenarnya, iya, masyarakat membersihkan kebun
10: nah,
9: paling.
10: Itu dia. Jadi melihat intensitas yang begitu terkait masalah kebakaran ini, kebakaran lahan ini yang sudah ada 500-an lebih kejadiannya.
9: Oh iya.
10: Ya, sehingga akhirnya alhamdulillah di akhir-akhir ini sudah agak berkurang, utamanya daerah Ranga sana, daerah sisi sana, dengan adanya himbauan bahwa jika ada yang membakar akan dikenakan sanksi. Dan alhamdulillah kita lihat sudah tidak seperti kemarin-kemarin setiap hari.
9: Iya.
10: Gak siang, gak malam, pasti ada kebakaran. Tapi alhamdulillah sekarang sudah karena sudah ada yang pelaku-pelaku pembakaran itu yang diamankan.
9: Artinya bahwa pembakaran itu ya sengaja dilakukan.
10: Ya, seperti itu.
9: Iya.
10: Ada unsur kesengajaan.
9: Ada unsur kesengajaan.
10: Ya, kita juga tidak bisa sebenarnya. Seperti tadi yang Mas katakan bahwa itulah salah satu yang paling mudah untuk membersihkan. Iya. Akhirnya kita memberikan arahan, memberikan arahan kepada masyarakat bahwa jangan membakar sembarangan, karena itu bisa berisiko, bisa berakibat sangat fatal. Karena apabila dengan adanya kemarau ini semuanya kering, itu bisa merambah sampai ke pemukiman. Itu terjadi daerah Polman, daerah Majene.
9: Ya cukup lumayan besar juga, enggak sampai 500 kejadian ya.
10: Iya.
9: Itu di bulan,
10: jadi
9: di tahun 2006
10: ada, ini. Iya, di tahun 2006 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu kehutlannya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali dengan kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, mereka kekurangan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Jadi sampai saat ini sudah ada sekitar 3.313.700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar yang terdampak, yang hangus akibat pembakaran itu. Kemudian ada juga rumah 157 unit terdampak, dan ada fasilitas umum ada 5 unit ini. Jadi datanya bisa kita lihat, ada kami keluarkan bisa di setiap saat. Pergerakannya, iya. Jadi ini setiap hari kita laporkan.
9: Oh iya.
10: Setiap ada kejadian. Itu salah satu fungsi dari posko yang kami lakukan sekarang. Jadi setiap 2 kali dalam sehari itu kita rokol dengan kabupaten. 6 kabupaten. Kita tanyakan bagaimana kondisinya. Jadi mereka melaporkan setiap jam 8 pagi dengan jam 4 sore.
9: Oh iya.
10: Iya, setiap hari. Kemudian laporan itu harus masuk terus, terupdate terus, dan kita sampaikan ke BNPB.
9: Oh, jadi langsung terpusat juga ya?
10: Iya, harus terlapor ke sana.
9: Baik, baik. Kita ini fokus ke tema kita, mitigasi resiko bencana hidrometeorologi ini. Meskipun belum masuk waktunya, tetapi dari awal kita siap siaga.
10: Hidrometeorologi kering, basah ya. Kalau kering kan sementara. Lagi beralih nih ke hidrometeorologi basah. Jadi nanti basah lagi nih yang kita akan
9: basah lagi.
10: Dia dengan adanya hujan
9: dan betul itu ya. Musim hujan ini kita fokusnya. Nah, Sulawesi Barat ini Bu Arminda, bahwa ya dengan berbagai kondisi geografisnya kita lihat ya, memiliki wilayah pesisir, sungai, dataran rendah, pegunungan, perbukitan. Nah, tentu ini dengan apa ancaman resiko-siko apa resiko yang berbeda-beda gitu ya.
10: Iya.
9: Mungkin pemetaan-pemetaan dari BPBD sendiri seperti apa?
10: Melihat dari kondisi kemarin-kemarin ya, dari tahun kemarin, yang sing itu pasang kayu, banjir. Kemudian Mamuju Tengah juga sering banjir. Kalau Mamasa longsor. Ya, selain hujan jadi longsor yang di sana. Mamuju kalau kita alhamdulillah Mamuju tuh namanya banjirnya lewat. cuman angin air lewat aja.
9: Air lewat.
10: Ya, cuman 1-2 jam begitu berhenti hujan airnya surut juga. Jadi alhamdulillah enggak sampai tergenang berhari-hari. Iya. Kalau di Polewali Wono kemarin ya yang sempat Polewali itu sempat di tahun kemarin. Jadi sebenarnya ada yang berperan besar juga adalah kabupaten. Kabupatennya yang memang jika terjadi sesuatu kabupaten yang memang punya tugas. Kita provinsi itu sebenarnya fungsinya hanya pendampingan. Nah, nanti diambil alih jika kabupaten sudah tidak mampu. Baru kita ambil alih. Bahkan kalaupun memang kita juga sudah kondisi tidak mampu, maka BNPB pasti akan turun tangan juga. Seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini masih belum ada, belum sampai ada kejadian yang merupakan bencana. Karena yang harus kita pahami juga Mas, kejadian dengan bencana itu beda.
9: Oh ya?
10: Ya. Kebakaran tapi tidak mengakibatkan atau tidak mengganggu kehidupan masyarakat, itu belum bencana. Kejadian saja.
9: Kejadian.
10: Ada kebakaran di sana. Terimbas sekian. Jadi itu pun mestinya tetap terlaporkan, tetapi tidak masuk dalam data kebencanaan.
9: Iya. Untuk masuk data kebencanaan apa? Nah, kriteria.
10: Jika sudah mengganggu kehidupan masyarakat. Ada korban. Ada dampak yang cukup besar. Masyarakatnya harus kita ungsikan. Itulah baru dikatakan bencana. Ya. Kalau masih terjadi terus tidak ada apa-apa, masyarakat masih tetap tenang aja di rumahnya, tidak ada korban jiwa, bukan kejadian.
9: Tetapi BPBD tetap ada penanganan.
10: Tetap, tidak bisa tidak, tetap kita ikut penanganan. Kita tetap memantau. Kalau ini kita tetap turun. Ya seperti kemarin-kemarin kebakaran di Kabupaten Mamuju itu sebenarnya tugasnya BPBD Kabupaten. Tetapi kita provinsi tidak bisa tinggal diam. Tetap juga ikut. Apalagi jika mereka butuh bantuan, utamanya seperti suplai air. Kita harus tetap turun. Masyarakat juga sekarang dengan adanya kekeringan ini butuh air bersih. Kita juga turun. Jika ada permintaan kita turun, meskipun dalam kondisi efisiensi. Sehingga posko yang kita lakukan ini biasanya kan kita pakai ini multi sektor, kita libatkan semua. Tapi untuk sementara sekarang masih kita, tapi teman-teman OPD lainnya tetap stempel di kantor masing-masing, termasuk BMKG. Jadi jika ada sesuatu, ada kejadian, maka kami akan turun secara bersama-sama. Seperti itu.
9: Baik-baik. Baik, kita juga ingin melibatkan pendengar di rumah, di mana saja sempat mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Ada ruang untuk kita berinteraksi, ada pertanyaan, komentar, opini, silakan. Anda bisa masuk di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443 atau melalui pesan. Ya, pagi ini kita live Facebook ya, Facebook dan YouTube RRI juga Anda bisa menyampaikan komentar Anda di sana. Tapi kita jeda dulu. Bu Musra, Bu Arinda, kita jeda dulu pendengar. Kami kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
12: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
13: rri.co.id.
12: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
13: rri.co.id.
14: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
15: Siang hari ini saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender.
16: Ketika kita membahas tentang pengarus utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki. dilunaki.
14: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengarus utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
16: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, ya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
14: Ikuti program Pengarus Utamaan Gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Mamuju pagi ini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat, mitigasi risiko bencana hidrometeorologi bersama Ibu Armida SPD MSC, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan juga Ibu Musrawati SST dari BMKG Tambak Padang. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung, kami buka ruang interaktif di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 23 22 443. Mohon untuk tidak menelpon di jalur itu. Ada nomor yang sudah disebutkan tadi, 0426 23 22 443. Saya ke Bu Musra, ya kan BMKG sudah mengeluarkan prediksi hujan. Apakah itu langsung bisa diartikan sebagai prediksi akan terjadi banjir, terjadi longsor, atau seperti apa ini, Bu Musra?
2: Jadi memang untuk musim hujan kita sekarang ini, ya, di tahun 2006-2007 ini, memang saat ini masih ada pengaruh El Nino, Mas. Jadi memang untuk pengaruh El Nino itu, kita dari BMKG sendiri memprediksi itu fenomena masih akan terjadi hingga Mei 2027. Tetapi diperkirakan untuk intensitasnya sendiri akan mengalami penurunan, itu intensitas El Nino-nya, ya Mas, ya. Jadi akan mengalami penurunan itu di awal tahun 2027. Jadi kan seperti yang kita tahu sendiri, Mas, jadi kalau untuk El Nino sendiri kan pengaruhnya ke pengurangan jumlah curah hujannya. Jadi sedikit banyaknya kita harus tetap selalu mengupdate terkait dengan perkembangan kondisi El Nino dikaitkan dengan kondisi curah hujan kita di musim kemarau musim hujan 2006-2027 ini. Jadi untuk potensi ekstrimnya sendiri memang tetap kita perlu waspadai, Mas. Jadi memang potensi-potensi itu tidak bisa kita pungkiri, pasti akan tetap ada. Itu kan dikaitkan juga dengan kondisi dinamika atmosfer itu yang sangat dinamis, ya Mas. Jadi akan selalu berubah-ubah begitu, seperti itu. Jadi untuk ini sendiri, jadi kami dari BMKG sendiri khususnya sampai Tambak Padang itu kami sempat melakukan analisis. Jadi kami membandingkan antara prediksi curah hujan bulanan kami di tahun 2026 ini di Oktober, November, Desember. Kami bandingkan dengan analisis curah hujan kami di bulan yang sama pada saat kejadian El Nino, Mas. Jadi kejadian El Nino itu yang lumayan cukup kuat itu ada di tahun 2015 dan 2023. Jadi dari perkiraan curah hujan di Oktober sendiri itu memang kan untuk Oktober ini kami memperkirakan itu curah hujan bulanannya itu masih ada di kategori rendah, ya Mas.
1: Oh iya,
2: curah rendah. Hujan kalau rendah itu antara 0 hingga 100 mm per bulan. Sedangkan jika kami bandingkan dengan curah hujan di Oktober pada tahun 2015 dan 2023, itu memang kategorinya itu sama, jadi rendah. Apalagi untuk di wilayah Kabupaten Majene, Mas. Jadi itu curah hujannya itu hanya berkisar antara 0 sampai 50 mm per bulan. Untuk November Desember sendiri itu untuk prediksi curah hujannya kami di bulan November Desember tahun 2026 ini ada di kategori rendah hingga menengah. Itu. Tetapi untuk wilayah Majene itu sama, jadi masih ada di kategori rendah. Sedangkan untuk wilayah seperti Mamuju Tengah dan Pasangkayu itu ada di kategori tinggi. Jadi tingginya itu curah hujannya antara 300 hingga 400 mm per bulan.
1: Itu di bulan November
2: Desember ini. Itu kalau kami bandingkan di tahun El Nino di 2015 dan 2023. Jadi memang walaupun musim hujan ini masih tetap dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang masih kami prediksi akan terjadi hingga Mei 2027, jadi tetap ada potensi untuk jumlah curah hujannya itu ada di kategori tinggi, Mas. Jadi memang tetap kita harus perlu waspadai adanya potensi-potensi untuk terjadi cuaca ekstrim seperti
1: itu. Untuk kriterianya untuk masuk ekstrim sebenarnya apa sih?
2: Sebenarnya untuk ekstrim sendiri itu kalau untuk cuaca dan iklim ada perbedaannya, Mas, ya. Jadi kalau untuk cuaca sendiri itu kadang kalau misalnya seperti kemarin itu curah hujan untuk di wilayah Mamuju yang dalam satu hari itu curah hujannya sudah lebih dari 100 mm itu kami sudah masukkan dalam kondisi cuaca ekstrim seperti itu. Kemudian selain dari curah hujan, kami juga melihat dari kejadian angin kencang. Angin kencang itu kalau misalnya lebih dari 60 km per jam. Kemudian kalau suhu itu juga kami lihat dari kondisi suhu seperti itu. Jadi kalau misalnya suhu itu ada kondisi ekstrim itu ada kriterianya masing-masing seperti itu, Mas. Kayak gitu. Jadi untuk saat ini yang biasanya dipahami oleh masyarakat kalau kondisi ekstrim itu kan mereka kaitkan dengan dampak, ya, Mas, ya. Jadi kalau misalkan sudah sampai terjadi bencana sama seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan, jadi kalau sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat, jadi banjirnya sudah ada rumah yang terdampak, kemudian longsornya juga sudah ada yang terdampak sampai menutupi jalan seperti itu, kan biasanya untuk masyarakat sendiri kan sudah dikategorikan ekstrim seperti itu, Mas. Jadi untuk musim hujan saat ini di bulan November Desember, ya, kita harus tetap mewaspadai seperti itu, Mas. Apalagi kalau misalnya kayak di wilayah Mamasa kan, wilayah Mamasa kan saat ini kemarin-kemarin seperti yang kita tahu kan kemarau panjang, jadi pasti otomatis seperti yang tadi Mas Hafid awal-awal sebutkan, tanahnya kan pasti kering, kemudian labir dan berongga. Nah, tiba-tiba ada hujan lebat itu kan pasti otomatis akan memicu terjadinya longsor seperti itu. Jadi ya walaupun musim hujannya kita tetap masih dipengaruhi adanya fenomena El Nino, tetap kita harus tetap waspada adanya potensi-potensi tersebut. Seperti itu, Mas.
1: Jadi ketika BMKG kemudian mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim, ya, kalau di PBBD sendiri apa langkah pertama yang dilakukan ketika BMKG sudah mengeluarkan peringatan itu?
3: Tentu kita sudah mengantisipasi. Dari, jadi semua pergerakan kita pasti berasal dari perakiran cuaca yang dikeluarkan.
1: Sumbernya dari situ.
3: Sumbernya dari BMKG. Kita tidak pernah lepas. Himbauan kepada masyarakat itu seperti itu. Jangan pernah meninggalkan apa yang dikeluarkan oleh BMKG. Kita harus mengacu ke situ, melihat ke situ, ya. Jadi tentu kita melihat prediksi-prediksi yang dikeluarkan BMKG, kita harus selalu siaga untuk menghadapi itu. Sehingga itu saya tadi mengatakan bahwa kami sudah mengatur sebuah sistem posko untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam hal ini selain menghimbau kepada masyarakat kemungkinan akan terjadi, ya kami juga bersiaga penuh. Kami selalu berkoordinasi terus dengan BBBD Kabupaten selaku yang pertama turun jika ada kejadian seperti itu. Jadi tidak bisa juga kami menerima informasi di luar sepengetahuan dari BPBD Kabupaten.
1: Jadi ada mekanisme koordinasi yang sudah berjalan selama ini.
3: Ada. Jadi itu dengan 6 kabupaten semuanya. Jadi kami memang juga sudah punya nomor pengaduan. Nah, cuman harus jelas yang madu siapa. Itu pun kami harus koordinasikan dulu dengan BPBD Kabupaten. Bahwa apa yang terjadi. Kami menerima laporan apa yang sudah sesuai. Seperti itu. Iya.

0: bagaimana nasib warga yang tinggal di kawasan rawan bencana tetapi tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain? Apakah ada program relokasi atau perlindungan khusus bagi mereka? Wah, ini sepertinya ke BPBD ini.
1: Ya. Jadi kita melihat dari awal untuk membangun sebuah tempat tinggal, memang tidak bisa diberikan izin langsung ya. Jadi harus melihat dulu kondisi tempat yang akan ditempati untuk membangun rumah misalnya. Jadi itu harus koordinasi bukan hanya dengan BPBD, tetapi yang utama itu izin untuk memberikan.
0: Itu dia.
1: Ya. Jadi itu harus, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tadinya longsor, jangan membangun di situ. Itu yang utama.
0: Ya.
1: Kita selalu menghimbau seperti itu.
0: Betul.
1: Jangan sekali-sekali. Iya.
0: Karena memang kita lihat gitu ya, sudah berbahaya, sudah di lereng-lereng masih berani
1: masih
0: untuk
1: berani
0: membangun.
1: Di situ. Ya, artinya itu kan kita sudah tahu sebenarnya resikonya.
0: Resikonya.
1: Tetapi tetap membangun di situ. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi korban. Nah, jika hujan deras sudah memasuki musim hujan, kalau bisa tinggalkan tempat itu. Mengungsilah. Mungkin berpindah dulu ke tempat keluarga sambil membawa surat-surat berharganya ya. Jadi memang kami menghimbau kepada masyarakat juga ada tas yang selalu sudah terisi pakaian. Kemudian ada untuk bahan minuman, makanan yang selalu diganti kalau makanan ya, selalu disiapkan. Jangan lupa surat-surat berharganya juga dimasukkan di situ. Kalau perlu kayak senter apa yang selalu dibutuhkan sudah ada di satu tempat. Jadi begitu kondisi yang menginginkan lampu mati, listrik padam, sudah ada persiapan kita untuk menghadapinya.
0: Ada tas siaga bencana ya?
1: Ya, tas siaga bencana.
0: Ya, jadi memang kadang masyarakat itu mulai bergerak ketika sudah ada bencana.
1: Ketika sudah, iya.
0: Padahal artinya
1: sebelum,
0: sudah.
1: Sebelum ada bencana. Kan kita sebenarnya sama menghimbau nih, bahwa jika hujan deras, kemungkinan akan terjadi longsor. Jadi masyarakat yang berada di lereng, supaya segera meninggalkan tempat. Dengan membawa surat-surat berharganya. Karena jangan sampai sudah terjadi baru. Ya kan? Kita tidak menginginkan ada korban dalam suatu kejadian atau bencana itu. Sehingga kita selalu waspada. Sebelum terjadi kita sudah ingatkan dan antisipasi supaya terhindar dari bahaya tersebut.
0: Yang terpenting masyarakat harus tetap update informasi dari BMKG ini.
1: Nah, segera. Itu yang iya.
0: Ya, saat ini Ibu Musra, informasi cuaca ini kan sekarang gampang ya kita peroleh gitu ya, dengan mudah kita peroleh, termasuk di RRI setiap dua kali sehari malah kita dengan BMKG selalu menyampaikan informasi ini. Jadi bagaimana kemudian masyarakat memastikan bahwa informasi yang diterima ini benar-benar dari sumber yang resmi, tidak terjebak informasi yang belum terverifikasi seperti tadi, nanti ada laporan-laporan yang masuk. Tapi sebelum dijawab kita ada telepon dulu yang kita coba komodir dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum Bung Hafid.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
2: Ya, dengan Pak Arjuna di Boteng.
0: Oh, Arjuna di Boteng, ya. Kita bersama BMKG dan ya, BPBD Sulbar ini. Silakan, Pak Arjuna.
2: Ya, untuk terkait dengan BMPB, ini kan
0: BPBD,
2: kalau saya lihat,
0: ya,
2: khusus untuk di wilayah, ya, khusus untuk di wilayah Mamuju dan pada umumnya Sulawesi Barat kan sudah ada sebagian hujan ini. Ya. Jadi masukan saya sebagai masyarakat, ini kan kemarau yang panjang itu hampir di semua daerah itu, khusus di Mamuju itu mengakibatkan tanah retak. Akibat karena panas kemarau yang panjang. Kita khawatirnya setelah terjadi hujan, hujan deras itu, setelah masuk di permukaan tanah itu akan mengakibatkan longsor itu. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat biasa ini yang minim pengetahuan tentang bencana, tentang hal-hal yang terjadi di alam itu, melalui kesempatan ini hal-hal apa saja yang dilakukan oleh sebagai masyarakat agar minimal

0: terminimalisir lah atau terhindar dari akibat bencana yang kita tidak inginkan itu, Bung Hafid. Itu saja dari saya.
1: Baik-baik.
0: Kasih.
1: Makasih Pak Arjuna di mana tadi? Di Boteng ya?
0: Boteng, ya.
1: Boteng, baik-baik. Baik, sebelum ditanggapi Ibu Armida, saya ke Ibu Musra dulu mengenai tadi bagaimana memastikan bahwa informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat kita adalah valid dan itu bersumber dari BMKG.
2: Jadi memang kalau untuk informasi-informasi terkait dengan BMKG sendiri, khususnya Stramet Tanpa Padang, jadi memang kita sudah ada kanal-kanal resmi ya Mas. Jadi seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian website, itu kami setiap hari itu mengupdate untuk semua data, mau data cuaca, mau data klimatologi, itu selalu kami update. Kemudian untuk yang selebihnya juga di semua, hampir semua stakeholder yang ada di wilayah Sulawesi Barat ini, kami sudah masukkan ke dalam grup WA. Jadi dari situ juga kami sudah menginformasikan informasi perakiraan cuaca dan iklim itu di grup WA tersebut, dan itu biasanya perwakilan-perwakilan yang ada dalam grup itu meneruskan seperti itu ke perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalkan memang ada informasi-informasi yang meragukan atau yang mengkhawatirkan dan kurang yakin apakah itu dari BMKG atau bukan, itu bisa segera konfirmasi ke kami. Mau dari ke website kami, Instagram atau Facebook, ataupun langsung menelpon ke nomor operator operasional kami seperti itu. Kayak gitu Mas. Jadi untuk Instagram sendiri itu namanya BMKG Sulbar, kemudian untuk Facebook sendiri itu namanya BMKG Mamuju Sulbar seperti itu. Dan untuk websitenya itu Stamet garis mendatar tanpa padang bmkg.go.id. Jadi itu bisa langsung dilihat dari situ, itu selalu kami update tiap hari untuk perakiraan informasi cuaca dan informasi iklimnya seperti itu.
1: Baik, Ibu Armina tadi pendengar kita siapa? Pak
3: Arjuna.
1: Arjuna tadi ya. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk memitigasi.
3: Baik, Pak Arjuna, kami nitip pesan buat Pak Arjuna supaya disampaikan juga kepada masyarakat yang ada di Boteng. Jadi selain memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, dia ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Pak. Yang pertama, usahakan membersihkan drainase, got, sungai supaya menghindari banjir. Kemudian itu tadi, jangan, sebenarnya diusahakan jangan membangun rumah di daerah tebing, daerah lereng maupun di bantaran sungai. Ada satu hal lagi yang harus diingat, penebangan hutan, pohon-pohon. Kalau memang sudah terlanjur, kiranya bisa ditanami kembali untuk memperkuat resapan air. Ini juga bisa memicu terjadinya longsor jika daerah bukit-bukit sudah gundul. Karena kita tahu sudah banyak penebangan-penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk menanam itu apa? Menanam apa lagi yang
1: nilam.
3: Nilam. Ya, nilam. itu juga pemicu banjir. Karena daerah sudah gundul, pohon-pohon sudah ditebang, sehingga selain rawan longsor, mengakibatkan juga banjir di mana-mana itu. Kemudian jangan lupa menyiapkan tas siaganya yang berisi pakaian, kemudian ada surat-surat berharganya. Begitu juga kalau ada obat-obatan, senter, alat penerangan dan sebagainya. Perlu dipahami juga bahwa jika terjadi banjir atau longsor, sebelum terjadi itu mohon segera meninggalkan tempat. Kalau menghindari banjir ke daerah ketinggian yang tidak rawan dengan longsor, jangan sampai datang ke daerah ketinggian tapi longsor. yang tidak tidak rawan dengan longsor. Jadi lebih baik kita menghindar daripada jika sudah terjadi baru bau berusaha untuk menyelamatkan diri. Jadi sebelum terjadi lebih bagus kita memang sudah meninggalkan tempat. Jika tempat itu dari pengalaman tahun kemarin sering longsor. sering banjir, silakan dihindari. Apalagi penduduk yang berada di daerah bantaran sungai, lebih saya memang tinggalkan tempatnya jika hujannya cukup deras.
1: Kita yang ada di Mamuju misalnya, ini selain akan menimbulkan korban, tetapi yang lebih jauh lebih besar juga nanti adalah karena ini kan bagaimana distribusi logistik dan lain sebagainya kan begitu. Misalnya terjadi longsor, ini kan jalan-jalan kita kalau kita ke Sulsel, ya, mau tidak mau harus melewati jalur itu dan itu satu-satunya tidak ada alternatif lain begitu ya. Sudah seberapa siapkah kita untuk kemudian melakukan antisipasi sejak dini begitu ya ketika hal-hal itu kan bisa jadi. Ya jalur logistik apa BBM dan lain sebagainya ini kan sangat-sangat ini bisa terputus gitu ya ketika terjadi hal seperti ini.
3: Kalau seperti ini kan sebenarnya urusan bersama. Ini sudah harus bukan BBBD saja yang harus sudah dinas PU-nya.
1: Iya betul.
3: Ya semuanya. Yeah. Jadi makanya kita bentuk sebenarnya ada namanya TRC multisektor. Tim reaksi cepat multisektor.
1: Siapa yang ada di dalamnya?
3: Di dalamnya mulai dari BPBD-nya sendiri, kemudian ada dari Polri, ada dari dari TNI, ada dari masyarakatnya, pemerintahnya, dunia usahanya, semuanya kita terpadu dalam situ untuk.
1: Tapi itu kan apakah sudah kemudian dipersiapkan gitu ya ketika hal yang saya sebutkan tadi itu terjadi jadi kenyataan begitu?
3: Iya. Jika ada sesuatu pasti misalnya jalan tertutup karena ada longsor, pasti dinas PU-nya turun tangan, sudah langsung bawa alat beratnya. Kemudian kita juga berusaha kalau memang tidak bisa ada jalur, untung ada jalur laut mas. Jadi kita bisa pakai perahu untuk mengangkut baik masyarakat maupun logistik yang dibutuhkan. Kita siapkan memang tempat pengungsian, tenda-tendanya semua disiapkan oleh PBD jika terjadi memang butuh ada masyarakat yang terisolir tidak bisa. Ini kita harus siapkan tempat pengungsiannya, memastikan mereka punya air bersih, memastikan ada makanan yang isinya terpenuhi. Itu tugas, salah tugas dari kami. Bukan hanya kami, tapi melibatkan juga dinas kesehatan, melibatkan semua pokoknya. Bukan hanya, yang jelas intinya jika terjadi sesuatu bukan hanya BPBD, tapi kita sudah terpadu di dalamnya dengan adanya multisektor.
1: Multisektornya.
3: Itu sudah di SK-kan mas dari tahun kemarin, tahun 2025.
1: Baik. Sayang sekali kita sudah di ujung acara kita. Tapi masing-masing saya ingin memberikan waktu sebagai closing. Ibu Musra mungkin dulu ada semacam himbauan atau mungkin pesan kepada masyarakat inti untuk lebih bersiap lagi menghadapi kemungkinan-kemungkinan resiko-resiko akibat cuaca ini.
2: Jadi dari kami sendiri selaku pemberi informasi ya mas, jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi-informasi yang kami berikan. Jadi bukan hanya untuk informasi perakiraan iklim tetapi perakiraan cuaca juga. Karena di perakiraan cuaca sendiri itu untuk info ekstrim, misalkan kejadian cuaca ekstrim 3 jam ke depan itu sudah kami berikan peringatan seperti itu untuk terjadinya hujan lebat apa atau angin kencang, itu kami sudah berikan peringatan sebelumnya. Jadi memang untuk himbauan dari kami ya agar senantiasa memperhatikan gitu informasi yang kami berikan seperti itu. Dan untuk mungkin dari BPBD sendiri kita memang selalu berkolaborasi ya Bu ya, terkait dengan untuk pemberian informasi dari BMKG, dan kami juga selalu mendapatkan informasi terkait dengan kejadian dari BMKG laporan, jadi sehingga kami bisa membuat analisis dari info perakiraan yang kami berikan. Dari info perakiraan yang kami berikan dikaitkan dengan kejadian yang terjadi itu kami analisis sehingga kami bisa memverifikasi perakiraan yang kami keluarkan seperti itu. Jadi memang kolaborasi antara BMKG dan BPBD itu sangat penting seperti itu mas.
1: Baik, Ibu Arminda, apa mungkin pesan atau hal lain yang ingin disampaikan kepada pendengar kita?
3: Jadi kami dari BPBD menyampaikan pesan bahwa jika terjadi sesuatu atau bencana, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BPBD maupun BMKG. Kemudian segera menuju tempat yang aman atau yang jauh dari kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang utamanya jika terjadi banjir, kita jauhi sungai, jembatan, lereng maupun daerah yang berpotensi longsor. Kemudian jangan lupa sebelum meninggalkan tempat tinggal kita, matikan listriknya. Karena dia potensi yang sangat besar. Jadi jangan menerobos jika terjadi banjir dengan berjalan kaki maupun berkendaraan. Jelas kita berupaya bagaimana masyarakat itu kita arahkan ke tempat yang aman. Itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Armida, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat, Ibu Musrawati dari BMKG Tampo Padang. Terima kasih waktunya sudah hadir di RRI. Ini menjadi pencerahan kepada pendengar kita dalam rangka ini menyambut pergantian, apa istilahnya, pergantian musim gitu ya.
2: Peralihan musim ya.
1: Dari kemarau ke musim hujan. Terima kasih kepada Anda juga yang sudah bergabung. Saya Hafid juga pamit dari ruang dengan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-89.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Sobat Taspen, PT Taspen Persero Kantor Cabang Mamuju kembali menghadirkan layanan service point untuk membantu peserta dalam mendapatkan konsultasi serta pengurusan administrasi pensiun. Layanan service point ini dilaksanakan pada sejumlah titik di Sulawesi Barat, berlangsung selama Oktober hingga Desember 2026. Melalui service point Taspen, peserta tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mendapatkan informasi dan pelayanan. Catat jadwalnya, siapkan dokumen yang diperlukan, dan manfaatkan layanan service point PT Taspen kantor cabang Mamuju. Di Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 8 Oktober, 12 November, dan 10 Desember bertempat di kantor BKD Kabupaten Mamuju Tengah. Di Kabupaten Pasangkayu, tanggal 9 Oktober, tanggal 13 November, dan 11 Desember 2026 bertempat di kantor BKD Kabupaten Pasangkayu. Kemudian di Kabupaten Majene, tanggal 14 Oktober, 18 November, dan 16 Desember bertempat di kantor BKD Kabupaten Majene. Di Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 15 Oktober, 19 November, dan 17 Desember bertempat di kantor PTSP Kabupaten Polewali Mandar. Dan di Kabupaten Mamasa, tanggal 16 Oktober, 20 November, dan tanggal 18 Desember 2026 bertempat di kantor BKD Kabupaten Mamasa. Catat tanggalnya pendengar, dan manfaatkan layanan service point Taspen yang hadir lebih dekat untuk Anda. PT Taspen melayani dengan sepenuh hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Saya Dwi Tardiana.
1: Iya, dan saya Indah.
0: Kita berdua kembali menjumpai Anda dalam program acara Halo RRI.
1: Ya, di program Halo RRI ini seperti biasa kami menerima aduan ataupun apresiasi Anda terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat maupun di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Boleh Anda sampaikan ke kami di 0822-9609-0996
0: atau di 0426-2322-443. Dan jangan lupa juga bahwa siaran Halo RRI ini dapat Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Dan juga di RRI Digital ya.
1: Ya, di RRI Digital. Anda bisa sampaikan langsung di live YouTube maupun Facebook kami. Juga melalui voice note di WhatsApp ataupun chat di WhatsApp kami disertai nama dan alamat yang lengkap ya.
0: Oke. Indah, nampaknya ini sudah ada interaksi yang masuk dan sepertinya ingin menyampaikan aspirasi ya terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dedika.
0: Iya, dengan Bapak Zidan.
2: Betul, apa kabar, Dek?
0: Alhamdulillah, baik. Kita bagaimana kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, baik juga.
0: Iya, baik. Silakan Pak Zidan, hal apa, Pak, yang ingin disampaikan?
2: Yang saya ingin sampaikan ini tetap langka ini, Dek. Apakah ini pemerintah ini tidak tahu bahwa kebutuhan masyarakat tinggi, atau tinggi masyarakat. Kita itu BBM disusulah dari Pertamina, itu di mana? Ya, seperti ini, di sini BBM, BBK, yaitu itu botol aku itu 25 ribu. Itu pun kalau ada, biasanya tidak ada. Dan apa kalau mahal, yang penting ada. Kita jual ini, gelas gede, baru-baru ini ada tangki. Makanya itu sekali, itu pun antara enggak rekan sekali.
0: Oke.
2: Jadi yang saya kritisi di sini deh yaitu masalah BBM dan gas LPG.
0: Oke, baik.
2: Penyalurannya tidak lancar.
0: Baik.
2: Itu ada di kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zidan nih, dan beberapa pendengar kita memang di yang ada berada di sekitar wilayah Polewali Mandar dan juga Majene nih, kemarin juga memang sudah menyampaikan terkait dengan antrian panjang BBM dan juga harga yang kalaupun ada di eceran ini harganya melonjaknya jauh tinggi.
1: Tadi 25 ribu kalau tidak salah ya.
0: Iya, satu botol 25 ribu. Baik.
1: Dan juga LPG ya, yang juga masih disebutkan langka juga ya keberadaannya. Dan kami akan coba teruskan kepada pihak terkait mengenai BBM dan juga gas LPG ini ya. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan ataupun keresahan dari masyarakat di daerah Polewali Mandar.
0: Oke, dan sambil menanti nanti tanggapan yang akan kami sampaikan dari rekan-rekan reporter kami yang sudah menghimpun, begitu kami akan jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

Akhirnya kau pergi, tak sempat untuk menoleh lagi. Nafasku terhenti.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Duita.
1: Ya, dan saya Indah Meidi.
0: Dalam program acara Halo RRI. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun aduan mengenai pelayanan publik, boleh di 0426-2322443.
1: Iya, atau di 0822-9609-0996.
0: Baik, Indah. Nampaknya langsung ada lagi nih yang masuk nih di pagi hari ini. Kita coba sapa ya di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, selamat Nita. Siang. Iya, baik. Dengan Bapak siapa?
2: Bapak Ulang, di Mbak Nita.
0: Oke, Bapak Ulang. Kenapa nih Bapak Ulang nih? Ada yang ingin disampaikan?
2: Bisa menyampaikan keluhan ya?
0: Boleh, atau silakan. Saran? Boleh, silakan Pak Ulang.
2: Iya, berkait dengan masalah desil sekarang, saya dengar di informasi itu. Iya, karena kebanyakan saya dengar di kampung-kampung ini, di desa, banyak sekali yang sudah meloncat anunya, desilnya.
0: Oke.
2: Iya, jadi kita terkejut juga ini, masyarakat biasa. Kenapa terkejut? Karena kalau sudah ada sel 6 sampai ke atas itu, kalau ke rumah sakit katanya orang harus bayar nih, enggak sudah berlaku BPJS. Iya, begitu juga dibilang yang sudah yang tahun 2025 masih kena bantuan itu. Ya, kalau sudah naik desilnya di 2026 ini sudah berhenti dia.
0: Oke,
2: sementara kami punya penghasilan ini petani kecil yang semacam petani di kampung, kami cuma bermusim saja. Seumpamanya paling tinggi 1-2 bulan atau paling tinggi 5 bulan itu, kalau semacam ini kena sekarang kita kena kemarau, semuanya serba tidak ada.
0: Oke, baik.
2: Jadi bagaimana desil langsung bisa meloncat?
0: Oke, baik. Baik, Pak Ulang.
2: Iya, itu kami saja keluhan saya, mudah-mudahan bisa yang pihak mengetahui bisa memperbaiki masalah begini.
0: Oke, baik.
2: Ya, sekian Bu Wani tadi.
0: Iya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulang.
1: Iya, Pak Ulang di adik-adik ya.
0: Dan terkait dengan desil ini sudah sempat dibahas ya pekan lalu di hari Kamis, langsung ditanggapi oleh Kepala BPS Sulawesi Barat sendiri, dan disampaikan juga bahwa apabila ada masyarakat pendengar atau pemirsa yang merasa desilnya ini tidak sesuai begitu ya dengan kondisi terkini, ini bisa mengajukan perbaikan data yang bisa datang langsung ke kantor desa ataupun datang ke kantor BPS terdekat begitu.
1: Oke, baik. Jadi untuk para masyarakat atau pendengar ya yang mungkin adanya perubahan desil yang tidak sesuai dengan realitas, ditanya, boleh Anda datangi langsung, lebih baik kayaknya didatangi langsung kantor BPS terdekat ya, baik yang ada di kabupaten maupun di Sulawesi Barat di Jalan RE Marta Dinata dan di jalur 2 itu BPS kabupaten boleh didatangi secara langsung.
0: Iya. Okay. Dan jangan lupa juga berkas-berkasnya ya yang harus dipersiapkan. Baik. Dan tadi sebelum jeda kita sempat ada informasi dari Pak Zidan di Polewali Mandar mengenai BBM ya, dan
1: BBM
0: terkait dengan hal tersebut, kita sudah mendapatkan tanggapan langsung dari Area Manager Communication Relation and CSR dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, yaitu Bapak Lilik Hardianto. Mungkin bisa dibantu untuk diputarkan?
3: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU. Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian, dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. ke depan pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU. Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
1: Baik. Okay. Ya, tadi tanggapannya dari Pertamina sendiri terkait hal ini memang sedang dilakukan, masih dilakukan pemantauan ya, dan evaluasi ke depannya untuk seperti apa langkah baiknya agar tidak terjadi antrean panjang dan langkah seperti ini ya.
0: Ya, dan tadi juga disampaikan bahwa bagi masyarakat

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung HPD itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker.

0: kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih bersama saya Indah Medi
0: dan saya Dwita Ardiana di program acara Halo RRI. Dan Indah, tadi sebelum jeda juga sempat ada aduan ataupun aspirasi yang masuk dari Pak Ulang ya.
1: Ya, Pak Ulang di Adi-Adi.
0: Terkait dengan desil. Dan informasi tambahan mengenai desil, bahwa bagi pendengar atau pemirsa yang merasa desilnya tidak sesuai, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan memeriksa terlebih dahulu informasi yang tercatat melalui kanal resmi menggunakan NIK sesuai KTP. Dan setelah itu juga diharapkan untuk memastikan data kependudukan benar seperti data NIK, nomor KK dan juga susunan anggota keluarganya sudah sesuai yang ada di Dukcapil. Selanjutnya, jika ada identitas yang belum benar, Anda bisa memperbaiki terlebih dahulu melalui administrasi kependudukan. Dan setelah itu bisa mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui kanal resmi yang tersedia, begitu.
1: Oke, jadi sudah ada tata caranya dan juga bisa mungkin dilihat juga di Instagram atau di media sosialnya BPS.
0: Ya, ya.
1: Oke, ada satu informasi juga nih Dwita ya. Ini dari Instagram @polman_update ya, bahwa di mana warga Peto Osang gelar sholat istisqo di lapangan bola dan mohon turunnya hujan ini ya.
0: Oke, jadi ternyata ini untuk di sekitar wilayah Polewali Mandar dan juga Majene ini belum turun hujan begitu ya.
1: Ya, ini berbeda dengan di daerah Mamuju yang sempat beberapa kemarin tepatnya kita sudah mengalami hujan yang cukup deras ya, dan juga disertai dengan angin. Dan kita juga sama-sama berdoa supaya di musim kemarau ini memang ya segera bisa berakhir ya, agar para petani dan juga masyarakat lain yang mungkin kekeringan sumber air ya, itu bisa tertangani juga.
0: Ya, dan semoga nanti kita semua juga sudah bersiap-siap ya untuk memasuki musim penghujan.
1: Ya, betul.
0: Dengan mungkin hal-hal yang paling utama nih membersihkan kondisi lingkungan sekitar ya.
1: Ya, jangan sampai nanti terjadinya banjir karena ada sumbatan-sumbatan di selokan rumah Anda begitu.
0: Oke, baik. Kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara, Indah. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang belum berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi ataupun informasi di hari ini, nanti boleh di mana, Indah?
1: Di chat WhatsApp atau voice note di WhatsApp 0822-9609-0996. Disertai dengan nama, juga alamat yang lengkap, dan lebih bagus lagi jika ada foto atau video pendukung.
0: Oke, karena meskipun Halo RRI berakhir ya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, namun informasi ataupun

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat.

Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat,

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: yang
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Terima kasih menemani kebersamaan kita di siang hari ini, dan Mega Pika masih menemani Anda tentunya dengan informasi yang kami hadirkan pendengar di tantangan saat ini generasi muda yang tidak bisa dipisahkan dari dunia digital ya. Kayaknya sekarang jangankan anak muda, setiap kalangan tentunya menggunakan handphone untuk beraktivitas di media digital. Hampir setiap hari kita menggunakan media sosial, entah itu untuk mencari informasi, berkomunikasi, belajar, dan juga hingga mendapatkan hiburan, termasuk dalam hal beragama. Jadi tidak sedikit anak muda yang sekarang mendapatkan pengetahuan agama dari media sosial yang mengikuti berbagai informasi, misalnya di potongan media sosial atau membaca kutipan agama, quotes-quotes agama di sana, atau berdiskusi melalui berbagai platform. Kondisi ini tentu memberikan banyak kemudahan. Dulu ketika ingin mendapatkan informasi keagamaan, seseorang itu mungkin harus datang langsung ke pengajian atau mencari buku. Nah sekarang hanya dengan menggunakan telepon genggam, berbagai materi keagamaan bisa ditemukan dengan mudah. Namun kemudahan ini juga menghadirkan tantangan tentunya, sebab tidak semua informasi yang muncul di media sosial bisa langsung dianggap benar. Sebuah video bisa saja hanya menampilkan potongan ceramah tanpa penjelasan lengkap, dan sebuah unggahan juga bisa dibuat dengan judul yang menarik perhatian tetapi isinya belum tentu keinginan dengan konteks yang sebenarnya. Nah disinilah kemampuan untuk menyaring informasi menjadi penting pendengar, karena generasi muda tentunya perlu membiasakan diri untuk tidak langsung percaya hanya karena sebuah konten yang memiliki banyak penonton, banyak tanda suka, atau mungkin dibagikan berkali-kali. Jadi apakah memang isi pesannya sesuai? Viral bukan berarti benar. Begitu juga dengan informasi keagamaan. Sebelum mempercayai atau membagikan, kita perlu melihat sumbernya, memahami konteksnya, dan juga perlu mencari penjelasan dari sumber yang terpercaya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Hidup di tengah masyarakat yang beragam membutuhkan sikap saling memahami. Moderasi beragama bisa kita mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, biasakan menghargai perbedaan. Setiap orang punya keyakinan, cara ibadah, dan tradisi yang berbeda. Menghargai bukan berarti harus setuju, tapi menunjukkan bahwa kita dewasa dalam bersikap. Kedua, jaga ucapan saat membahas agama. Gunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung. Karena kata-kata yang baik bisa menjaga persaudaraan, mencegah kesalahpahaman. Ketiga, perbanyak dialog bukan debat. Jika ada perbedaan pandangan, utamakan diskusi yang tenang dan saling mendengar, bukan saling memaksakan pendapat. Keempat, fokus pada nilai kebaikan bersama, seperti saling tolong-menolong, menghormati orang tua, menjaga kedamaian lingkungan, dan rukun dalam masyarakat. Kelima, jadilah contoh toleransi di lingkungan sekitar, mulai dari tempat kerja, keluarga, hingga pergaulan sehari-hari. Sikap baik bisa menjadi contoh baik bagi orang lain. Dengan sikap saling menghargai, kehidupan akan terasa lebih damai, karena perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tapi kesempatan untuk saling mengenal lebih baik.

Pendengar, dunia digital juga mempertemukan kita dengan banyak pandangan yang berbeda. Kita bisa menemukan orang yang memiliki pemahaman agama, kebiasaan atau cara pandang yang tidak sama dengan kita. Perbedaan tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menyikapinya. Nah, di media sosial perbedaan pendapat terkadang mudah berubah menjadi perdebatan. Awalnya hanya berbeda pandangan, kemudian muncul komentar yang saling menyalahkan. Bahkan tidak jarang seorang langsung memberikan penilaian terhadap orang lain hanya berdasarkan satu unggahan atau satu video. Padahal pendengar, kita selalu mengetahui latar belakang, maksud dan juga konteks apa yang disampaikan seseorang. Karena itu moderasi beragama juga dapat kita lihat dari cara kita berkomunikasi di ruang digital. Sebelum mengetik komentar, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah komentar ini perlu? Atau apakah informasi yang saya bagikan sudah saya periksa atau kata-kata yang bisa menyakiti orang lain? Nah, sikap sederhana seperti menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan informasi belum jelas, tidak mudah terpancing provokasi, dan tidak menghina orang lain karena perbedaan pandangan merupakan bagian dari sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita hidup berdampingan di dunia nyata, ruang lingkup dan menjadi penting untuk menerapkan sikap tersebut.

Indonesia adalah rumah besar bagi jutaan manusia dengan bahasa, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Perbedaan bukan dipertentangkan, tapi untuk dirawat bersama. Moderasi beragama bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama, bukan juga mengurangi keyakinan kita terhadap agama masing-masing. Moderasi beragama adalah cara kita menjalankan ajaran agama dengan seimbang tanpa berlebihan, tanpa merendahkan yang berbeda. Saat kita menghargai orang lain beribadah dengan caranya, saat kita tetap ramah meski berbeda keyakinan, saat kita memilih dialog daripada konflik, disitulah moderasi beragama dalam keseharian kita. Menjadi umat beragama yang baik bukan soal hubungan dengan Tuhan, tapi bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama manusia. Mari kita jaga Indonesia dengan saling menghormati, saling memahami, dan saling menjaga persaudaraan. Karena damai itu indah, dan perbedaan adalah kekuatan kita.

Pendengar, generasi muda sebenarnya tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tapi juga memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan. Media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Konten tentang agama bisa disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, pesan tentang kebaikan, kepedulian, persaudaraan, dan saling menghargai juga bisa disebarkan melalui berbagai platform. Anak muda tidak selalu menjadi tokoh agama untuk menyebarkan pesan positif. Hal sederhana bisa dilakukan. Misalnya tidak ikut menyebarkan konten yang menghina kelompok tertentu, tidak menjadikan perubahan sebagai bahan ejekan, dan mudah dalam perdebatan yang hanya berujung saling menyerang. Dan pendengar, satu unggahan bisa dibagikan, bisa dilihat banyak orang, bahkan diteruskan kembali kepada orang lain. Karena itu pengguna media sosial membutuhkan tanggung jawab.

Di Eindhoven, kota kecil Belanda, aku diajarkan apa itu toleransi. Holland Spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepadaku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilakan menggunakan peralatan masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata.

Pendengar, dari pembahasan kita tadi, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi membawa banyak kemudahan, termasuk dalam mendapatkan informasi tentang agama. Namun, kemudahan tersebut juga membutuhkan sikap yang bijak. Generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat, tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas, tidak gampang terprovokasi, serta saling menghargai perbedaan menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan. Moderasi beragama bukan tentang mengurangi keyakinan yang kita miliki, justru bagaimana kita tetap teguh dalam keyakinan sekaligus mampu menghargai orang lain. Mari kita gunakan media sosial untuk bukan hanya mencari, membagikan informasi, tapi juga menyebarkan kebaikan. Pendengar, demikian Majalah Udara Moderasi Beragama yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bijak bermedia sosial, jaga ucapan, dan mari menjadi generasi muda yang membawa pesan-pesan positif di tengah keberagaman.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita, untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocos Sur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Arman Nata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
6: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat siang, Mega Pika menemani kebersamaan tak di siang hari ini di Gade-Gade atau Mandar, di mana saja Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, walaupun dua hari kemarin, kemarin terjadi hujan lebat, angin kencang, dan juga badai petir ya. Itu petirnya berlangsung lama, lumayan lama, karena saya terbangun di waktu itu dari jam kurang jam 4 subuh sampai habis sholat subuh jam 5, itu petirnya luar biasa. Ini sampai ada beberapa rumah yang terdampak juga ya, ada atapnya terbang, ada yang rumahnya sebagiannya bocor dan sebagainya. Tentunya berlangsung lama, lama tidak hujan, sekalinya hujan membawa berkah juga tentunya ya. Pendengar, apakah juga merasakan demikian kemarin atau hanya di wilayah Mamuju sekitarnya saja yang terjadi badai petir kemarin? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, apapun itu. Gade-Gade atau Mandar menemani kebersamaan tak di siang hari ini, dan pendengar juga bisa bergabung, mau berbagi cerita atau mau pesan lagu untuk siapapun itu, bisa bergabung di 0822 9609096 atau di 426 2322443, atau bisa juga di 0426 2322443. Assalamualaikum Gade-Gade atau Mandar.
1: Waalaikumsalam Gade-Gade teman.
0: Iya, selamat siang si Dandi. Oh, jaringan sepertinya. Halo si Dan.
1: Halo, apa kabar Pak Mega?
0: Kabarnya sehat, bagaimana kabar tak kita?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Iya, jaringan
1: kalau Pak Mega
0: sehat-sehat.
1: Iya. Langsung mari, kasih lagu Pak Mega.
0: Oh iya. Daripada putus sebentar.
1: Lagunya Goncar, judulnya Goncar. Lagunya Goncar, Goncar penyanyinya, judulnya Kampang Boy Tante.
0: Oh iya, saya cari dulu, Di. Ya, salam-salam lagi.
1: Iya, kirim salam buat Anto Dende Kanduri, terus ada Oni, ada Dina, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Randy, terus ada Pak Salmang, ada Mama Nanda, ada Wang Kumis, ada Kumis Beracung, ada Bobby Kalasatur Maulana, ada Sardino Padilai Ruangani, terus ada Piko Sarip, ada Pida di Bala, ada Sriana di Mantovani di Pampusuang, terus ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, Asri di Lubuk Timur, Pak Rahim di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur, ada Pak Mahir, ada Pak Coherudin, Bu Jadi Matem, Bu Norma di Bapana, si Pak Tuo, Bu Murni, Mida di Adi-Adi, Pak Faulang, Pak Rizal, terus Sahara di Kaluleng, Pak Andi Boteng, Bunda Adi, dan Padal Algisar, Yomsa, Unding, terus ada juga Bapak Yuli. Ada lagu jamaah Mega?
0: Kalau itu judulnya ndak ada, tapi kalau lagunya Goncar ada yang lain di sini.
1: Ada lagunya di situ, Ican, judulnya Iborro.
0: Iborro.
1: Ican Iborro judulnya.
0: Oh iya, saya cari dulu deh. Ican, ada lagunya.
1: Ya itu mah Pak Mega ya, untuk Pak Mega lagi tuasnya sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Dan. Sepertinya buru-buru karena takut mati jaringan. Ini tadi memang dari tadi ya, dari jam 11 saya di sini duduk, jaringan ini hilang-hilang, biasa bagus, biasa hilang kembali. Begitu terus ya. Kayaknya entahlah. Sebenarnya bukan cuma ini jaringan di studio, jaringan di rumah juga begitu. Apakah memang karena faktor ini ya, sudah badai atau bagaimana? Bisa bergabung bersama kami di 0822 9609096 atau di 426 2322443. Assalamualaikum Gade-Gade atau Mandar. Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Baim Putra, Pak Mega.
0: Baim Putra, apa kabar?
2: Alhamdulillah, masih terik matahari.
0: Oh iya, masih terik matahari. Di mana Ki?
2: Di Campa lagi ya, mohon
0: maaf. Oh, di Campa lagi ya, lagi di rumah?
2: Lagi di rumah, tahu.
0: Kenapa putus-putus suara Atta?
2: Baru selesai sampai duhur.
0: Oh, baru sholat duhur.
2: Iya.
0: Berarti sekarang sudah di rumah.
2: Oh iya iya.
0: Iya
2: oi. Masih request lagu kah ini?
0: Mungkin lagu apa?
2: Lagunya Badri, Pandina atau Panece?
0: Badri?
2: Iya, Pandina atau Panece.
0: Saya cari dulu deh. Badri. Sambil saya cari salam-salam, Meki.
2: Ya, kirim salam tadi ya, ada Sidang, ada Jore, Maulana, Nida, ada juga Ani di Ponteng, Mama Nanda, Mas Dar, Ibu Lia, Murni, Ibu Rumpa, Pak Salman, ada juga Pida di Bala, ada juga Asra di Sumarantana, juga Iran di Ibu, semuanya saja tanpa terkejut.
0: Iya.
2: Iya, Om. Adakah lagunya?
0: Ada-ada.
2: Ya, untuk Mbak Mika ya, selamat tugas, kasih selalu bersama gelar yang semuanya. Dua termana buat mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bertanya dengan nada lembut. Terima kasih, Mbak Impetra ya. Bisa Ki request lagu lewat chat dari penguasa hati? Bisa kalau misalnya masih 1-2. Tapi kalau misalnya kalian semua request lewat chat, aduh kasihan yang telepon ya. Tapi penguasa hati sekali-sekali bang, gak mungkin juga telepon. Gak pernah saya dengerin suaranya. Penasaran juga pendengar yang lain. Pendengar masih bisa menemani kebersamaan tak di siang hari ini, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Saya mau ke seluler karena banyak layan telepon di siang hari ini. Pendengar, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, gade-gade teman Dar.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dari Fadil di Pambusuang, Polman Kamega.
0: Fadil di Pambusuang. Di Pambusuang yeah. Kemarin yang tempatnya Sandek ya?
3: Iya, betul. Oh, iya. Yang juara Sandek dari Pambusuang.
0: Oh, dari Pambusuang juga yang juara, di juara pertama, yeah. Juara umum satu ya?
3: Yang juara umum satu sama yang juara etape 2 dari Majene ke Polewali, orang dari Pambusuang juga.
0: Iya, kayaknya

0: Pantai Bahar.
1: Oh iya, dilewati berarti dilihat Ji melintas di juga dekat situ.
0: Ya, iya, karena memang rumah dekat, enggak jauh dari pantai juga tuh.
1: Berarti ramai orang menonton ya?
0: Rame kak, khususnya yang singgah-singgah tuh kayak di daerah Palip, Pantai Palip di situ, karena ini
1: apalagi
0: sampai singgah orang.
1: Iya, apalagi banyak pesertanya kemarin di bertambah.
0: Ada sekitar 80-an.
1: Iya, 80-an.
0: Sandek kalau tidak sandek.
1: Belum lagi pengantarnya, hore-horenya pasti banyak yang nonton. Oke, baik Fadil.
0: Masih bisa minta diputarin lagu kak?
1: Boleh, boleh.
0: Lagunya kalau tidak salah nama penyanyinya itu Jal Andi Andika.
1: Andi
0: apa?
1: Andi.
0: Cici anakna buat doya. Buat doja.
1: Iya, saya carikan ke dulu dia.
0: Salam. Langsung kirim salam kepada Bunda Adi, ada Bobby, ada Kak Sidan juga. Semua anak pendengar setia RRI Mamuju tanpa terkecuali, baik yang lagi monitor juga yang ada di grup pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali. Ada lagunya kak?
1: Apa tadi judulnya?
0: Anak Napu Ado ya.
1: Oh iya ada. Ada lagu.
0: Ada?
1: Iya.
0: Untuk Kak Mega lanjut tugas Ki, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Terima kasih tadi Fadil yang ada di Pambu Suang. Kita hadirkan dulu ya lagunya Iboro dari Icang.

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: totalnya 30 ribu ya nak.
1: Ini bu, uangnya 50 ribu.
0: Ini kembaliannya.
1: Eh, tunggu. Kayaknya kembalian uang ibu lebih 10 ribu deh.
2: Oh ya, tapi kan kita sudah jauh. Simpan aja uangnya.
1: Aduh, tapi kan ini bukan uang saya, uangnya ibu.
2: Ya elah, cuma 10 ribu. Siapa juga yang tahu? Orangnya aja nggak sadar.
1: Aduh, tapi kan...
2: Aduh, ribet amat.
1: Ah, jangan. Saya mau kembalikan saja.
3: Bagi sebagian orang, 10 ribu mungkin bukan apa-apa. Tapi persoalannya bukan tentang besar atau kecilnya uang. Persoalannya adalah jujur. Ketika kita tahu sesuatu bukan hak kita, tetapi tetap mengambilnya karena merasa tidak ada yang melihat, disitulah kejujuran sedang diuji. Ketidakjujuran sering dimulai dari hal yang dianggap sepele. Cuma sedikit, tidak ada yang tahu, orang lain juga begitu, atau ya elah cuma segitu. Kita sering mengatakan kita benci korupsi, kita ingin Indonesia bersih, kita ingin orang lain jujur. Tapi kejujuran tidak hanya dituntut dari orang lain. Kejujuran dimulai dari keputusan kita sendiri. Karena korupsi bukan soal seberapa banyak yang kamu ambil. Korupsi dimulai ketika kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu, meskipun sedikit. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anak-anak Puak Doya dari Andi Andika, pendengar masih menemani kebersamaan tadi siang hari ini di Karigana atau Mandar. Ya putar rangkak lagunya Samar, judulnya Nalipas Kindo Kamau, biar mi di belakang diputar buat kami agak sehat selalu. Oke. Terima kasih untuk sang penguasa hati, katanya malu suaranya serak-serak banjir. Biasanya tuh yang serak-serak bagus suaranya ya. Jangan malu-malu penguasa hati. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
1: Gak Dena atau Manda.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Gunawan di Salarim, Mbak Mega.
0: Gunawan, apa kabar, Ki?
1: Kabar panas matahari.
0: Panas matahari. Enggak hujan kemarin-kemarin di sana?
1: Mbak Mega, enggak ada aja sini.
0: Enggak ada pi hujan, Di?
1: Iya, enggak ada pi. Kalau mau maju.
0: Dua hari lalu hujan-hujan deras sekali. Pokoknya satu jam. Sampai saking hujannya kencang, mie angin, petir.
1: Tapi bedna hujan di sini.
0: Iya, semoga nanti kalau misalnya hujan di sana tidak langsung kencang sekali, di biar ini apa tidak kaget.
1: Bisa kita request lagu Mbak Mega?
0: Iya, mungkin lagu apa?
1: Lagunya Junaidi.
0: Junaidi, judulnya?
1: Ya, Saripah.
0: Saripah, oke. Okay. Saya cari. Gunawan, salam-salam idul.
1: Ya, KMS. Baru lewat sidang. Mulana. Antok Dian Rekang. Mama Nanda. Acore. Pak Kumis. Asriani di Majene. Alia. Pangerang Kodok. Piko, Papa Wati, Mama Wati.
0: Dilanjut.
1: Siapa ini? Mama Mida. Papa Ulang. Semuanya sama Mbak Mega.
0: Oke, semuanya
1: tanpa
0: di.
1: Tanpa terkecuali. Ada Alex Ardino.
0: Oke deh.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gunawan di Saleri. Katanya ku lupa ku sapa Fadil, Mbak Mega. Sidan. Iya, Sidan. Katanya Fadil. Fadil katanya Sidan kirim salam. Kenapa katanya Fadil ya? Oke, sudah terhubung. Assalamualaikum. Iya, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pak Jamili di Mongin Sidi.
2: Iya.
0: Besar sekali radio tak. Dikasih. Iya, kasih kecil dulu sedikit radionya ya.
2: Iya.
0: Atau mungkin agak menjauh. Oke, Pak Jamili, sudah Pak Jamili?
2: Iya.
0: Oh, iya. Saya tunggu ini sampai ini. Sampai selesai. Apa kabar Pak Jamili, sehat Ji?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi apa Ki?
2: Sedang duduk-duduk.
0: Di Mongin Sidi juga dirasa kemarin petir, hujan deras.
2: Bayangkan ya. Matai itu.
0: Kenapa?
2: Masuk ruang tamu.
0: Oh, masuk ruang tamu. Jadi jadi ada yang ada di bantu Ki.
2: Ya, ada di.
0: Yang ada di anak-anak bantu ya. Iya. Begitu banyak saya dengar juga memang orang masuk air di rumahnya.
2: Saya.
0: Iya.
2: Sekarang itu jalanan yang sudah. Ini rumah saya. Adi maklum
0: saja. Iya, betul. Yang penting kita bersyukur ya.
2: Pesan lagu Pak.
0: Iya, silakan. Mungkin lagu apa?
2: Iya. Putusin di Papua. Heeh.
0: Putus-putus Sarata. Lagu apa?
2: Waktu Timur di Pamboang.
0: Waktu Timur di Pamboang.
2: Iya. Yeah. Ada jadi?
0: Ada.
2: Ya. Aku dulu sama Ayu.
0: Heeh.
2: Mahel. Arfa. Norma. Heeh. Nurni. Di Darmawati di
0: Pulau.
2: Pindah di Sopeng. Pindah di Atik Sopeng. Pak Gunawan.
0: Iya. Yeah.
2: Tumis. Acore. Acore Herodin. Antolin Reka. Adam dan Ayu Dimasohi. Jafar.
0: Iya.
2: Semuanya mau.
0: Oke deh. Iya, terima kasih.
2: Sudah. Saya terlalu juga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil di Mongin Sidi ya. Ternyata Pak Jamili juga rumahnya ini masuk air. Banyak memang beberapa rumah ya pendengar ya. Namun kita bersyukur bersabar hujan jatuh ke tanahnya Mamuju. Nyiar salam, sehat selalu, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Oh, ini pesan dari 397. Terima kasih ya. Kita hadirkan dulu pendengar Saripa. Lagu dari Junaidi.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah antara.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.
8: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
9: Aku kopi susu, Mbak.
10: Siap, Mas.
8: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
9: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
8: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
10: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
8: Gaji udah masuk nih.
9: Oh ya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
10: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Masih menemani kebersamaan kita di Gadi-Gadi atau Mandara, dan pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-909 96 atau di 426-23-22443.

Saya pendengar tapi jarang gabung. Bayangkan lamanya sudah dua radio saya rusak ketiga ini, tapi siarannya tidak pernah sempurna betul kedengarannya, hilang-hilang. Udin di Dusun Persamayan, Desa Salule, Bo Mateng. Oh, di Mateng, di... Nanti saya informasikan ya. Berarti kita mendengarkan di 96 ya, Udin. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, Udin.

0: Masih bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana?
1: Putra Mandar di Polman.
0: Putra Mandar di Polman?
1: Iya.
0: Oh iya, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oh iya. Lagi apa ini, Putra Mandar?
1: Lagi duduk di sini.
0: Duduk, berarti di rumah ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Lagi di rumah. Bersantai, mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagunya Tua Ini Mas Sayang.
0: Tua Ini Mas Sayang?
1: Iya.
0: Oh iya, saya carikan salam-salam lagi.
1: Ya, kirim salam dulu ya Mbak. Kirim salam buat Mbak Sida, ada Bukti, ada Mualana, ada Pak Salman, ada Dina, ada Ani di Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Rizal, Ibu Murni, semua-semuanya aja dengar.
0: Oke.
1: Acara ganti-ganti itu mandat. Buat Mbak Mega yang selamat tidur, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita 0822-9609-0996 atau 426-232-4443. Assalamualaikum Gade-gade Tumandar dari Janggo di Kam Tahir Janggo di Kambek Polman, minta lagunya Saleh Ais, judulnya Suku Cinau. Lagunya buat pendengar RRI tanpa terkecuali. Semoga terhibur. Buat Mbak Mega sehat selalu, Ki. Terima kasih ya. Kemudian lagi ada, ini siapa ya tadi? Ini agak loading ya pendengar karena jaringan sepertinya. Salam kenal Mbak Mega Pika dari Pak Ilang Polman Kanusua, minta lagunya dari Saleh Ais, Salan Salili. Oh ini sama-sama Saleh Ais. Berarti nanti Bapak Ilang ikutan saja di sini di Suku Cinau sama-sama di Saleh Ais ya. Kita mungkin saja di situ. Masih bisa bergabung pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Radionya.
2: Halo.
0: Radio tak kasih kecil dulu di. Oke,
2: okay, halo. Selamat siang, Kak Degade Natumanda.
0: Selamat siang Ibu Mida.
2: Iya.
0: Kayaknya ini radionya satu, ini di satu RT dengar.
2: Iya.
0: Luar biasa. Lagi apa Ibu Mida?
2: Iya, lagi baring-baring ini karena panas sekali.
0: Iya,
2: Mbak Mega.
0: Iya, panas sekali. Sama siapa Ki di rumah?
2: Ya, bersama Papa Ulan Ki.
0: Oh iya. Mana Ulan?
2: Ini tadi.
0: Oh, keluar ya?
2: Iya.
0: Oh iya, baik.
2: Masih bisa karekes lagu?
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya Pajaria Eko.
0: Pajaria Eko di.
2: Iya, Mapute Apas.
0: Mapute Apas?
2: Iya.
0: Apa artinya itu Mapute Apas?
2: Nggak kutahu itu Mbak Mega.
0: Oh iya, kalau di sana dia dibahas sama Mamuju di?
2: Iya.
0: Atau ada juga bahasanya dia di?
2: Iya, ada juga bahasanya.
0: Oh, bahasa apa namanya dia? Oh, beda sama bahasa Pus?
2: Ya, sama bahasa Pusnya Kondus Sepata.
0: Oh.
2: Lain juga Mandar, lain juga Mamuju.
0: Berarti kita sama lagunya Mama maksudnya bahasanya Mamasa beda.
2: Iya, tidak terlalu anu Ji, kayak seperti.
0: Oh, mirip di.
2: Iya.
0: Bahasa Pus dibilangnya bahasa apa di sana? Bahasa Pus juga.
2: Iya, bahasa Pus juga.
0: Oh, berarti mirip bahasa ini, bahasa Mambi di.
2: Iya.
0: Kenapa bisa ya? Padahal dia bukannya dekat Mamuju. Atau mungkin banyak orang di sana bergaul sama orang Mambi atau bagaimana?
2: Iya, tapi ada juga Ada juga lagunya, anunya, bahasa pusnya Kondo Sapata dengan bahasa Boteng.
0: Oh, bahasa Boteng di,
2: iya.
0: Betul.
2: Ada juga bedanya.
0: Ada juga bedanya, tapi ada juga miripnya.
2: Iya, ada miripnya.
0: Oh iya, baik. Oke, Bu Mida, salam-salam Meki.
2: Iya, kirim salam dulu. Yang baru lewat ada Baim Putra, ada juga Viko, ada juga Pak Salman, ada juga Pak KMS, ada juga Bobby, Pak Sidang, Antuk Dian Rekang, ada juga Mama Nanda, ada juga Indah di Sopeng, terus ada juga Pak Sultan, ada juga Asri Luwut Timur, terus ada juga Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Murni, ada juga Anik di Boteng, ada juga Bapak Rizal, terus Pak Maher juga di Tapalang, dan semuanya pendengar gade-gade teman dan Mbak Mega.
0: Oke deh.
2: Iya, buat Mbak Mega lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida. Pendengar, kita hadirkan dulu suku Cinau dari Sale AS.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Masih menemani kebersamaan kita di Gadegana Tomandar. Pendengar, tidak lama lagi kebersamaan kita, saya mau angkat satu penelpon terakhir. Nanti ikutan lagunya ya. Assalamualaikum dari Alboa. Di Polman request lagunya Mas Nur, terima kasih. Terlambat Ki gabung. Sudah mau habis waktunya ya. Assalamualaikum, saya Nia di Polman, request lagunya dong Kak, Mama GS Pak Jireko, judulnya Pak Ujang, lagunya buat yang tersayang Mama Bada di sila-sila keluarga dari pendengar RRI, semoga sukses selalu, amin. Iya, terlambat ke gabung Nia Prianti. Ikutan mikir sebentar Fajri, aku maput ya, apa saya hadirkan ya. Penelpon terakhir, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Gade-gade Nato Mandar, selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Iya, dengan siapa, di mana?
5: Dari Pesenja di Majene.
4: Dari siapa di Majene?
5: Dari Putri Lembayung Senja di Majene.
4: Putri Lembayung Senja?
5: Iya.
4: Oh iya. Apa kabar Ki?
5: Alhamdulillah.
4: Nah, di mana di Majene Putri Lembayung Senja?
5: Di daerah Baruga.
4: Di daerah?
5: Baruga.
4: Oh, Baruga. Putus-putus suara ya. Ta.
5: Berarti iya, di daerah Baruga.
4: Oh, di daerah Baruga. Dilewati tempat tak kemarin kegiatan sandek?
5: Ya, di sebelah.
4: Oh, di sebelahnya.
5: Iya. Hmm. Hanya satu.
4: Iya.
5: Dua lo.
4: Oh iya, berarti kesana kita juga lihat-lihat kemarin.
5: Tidak.
4: Oh tidak. Banyak orang yang
5: kalau
4: ini.
5: Kita dari pasar. Dia kalau saya lurus.
4: Oke, oke deh. Ikutan Meki lagunya sebentar penutup di.
5: Iya, oke.
4: Iya, silakan salam-salam Meki.
5: Salam dulu sama. Dan Darmalia, sama Pak Maulana, Pak Sertini, Pak Suri, Asri, terus untuk Ibu Permati di Bakana. Tak tolong kalau di sini ya, ini nomor yang aku kasih di telepon di RRI itu disampaikan untuk sampai Ibu Norma.
4: Oh, Ibu Norma di?
5: Ya, soalnya dia kemarin minta nomor.
4: Oh, iya.
5: Tolong.
4: Iya.
5: Oke
4: deh. Ya,
5: untuk semua itu pendengar RRI, ya tidak ada Tomandar.
4: Oke.
5: Nah, untuk tiga sahabat kita. Semoga sehat selalu.
4: Oke, terima kasih.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sudah bersama kami. Dan ini juga menutup perjumpaan kita pendengar di siang hari ini. Insya Allah kalau kita dalam keadaan sehat, kita akan berjumpa lagi di Gade-Gade Tomandar. Pokoknya dengarkan terus Gade-Gade Tomandar di setiap hari Selasa dengan waktu yang sama di pukul 12.30 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saya harus pamit ya, mohon maaf, harus mengakhiri perjumpaan kita sebagai penutup.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar untuk edisi hari ini 29 September 2026 bersama saya Mika Pika.

Pendengar, kami mengawali informasi pertama anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di Provinsi Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026, khususnya jenis pendapatan mencapai 1,1 miliar. Maksud saya 1,1 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 88,49% dari target APBN yang ditetapkan untuk Sulawesi Barat. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan Provinsi Sulbar Taufik Damhuni mengatakan capaian tersebut menunjukkan kinerja pendapatan APBN yang tumbuh kuat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penerimaan perpajakan hingga akhir Agustus 2026 mencapai 1 miliar. Dan penerima perpajakan tersebut didominasi oleh bea keluar sebesar 5,81 miliar dengan pajak pertambahan nilai sebesar 333 miliar. Dalam pemaparannya pada pihaknya menggelar media briefing di Gedung Keuangan Negara Mamuju Senin 28 September 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan mencapai komponen utama yang menopang pendapatan APBN di Sulbar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan realisasi pendapatan yang telah mencapai 88,49% dari target. Kinerja penerimaan APBN Sulbar hingga Agustus menunjukkan tren positif. Secara keseluruhan, APBN Regional Sulawesi hingga 31 Agustus 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid, pertumbuhan pendapatan negara yang didukung oleh kuatnya penerima bea keluar dan PPN.

Informasi lainnya pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulbar triwulan 3 berada pada kisaran 5,2 hingga 6,2% secara kumulatif. Pelaksana tugas PLT Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar Sofyan Rendy Ardiansyah mengatakan proyeksi tersebut berada di kisaran pertumbuhan ekonomi nasional. Dan menurutnya dengan proyeksi tersebut pertumbuhan ekonomi Sulbar berpotensi berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir 2026. Dari sisi sektoral, pertanian diperkirakan tetap tumbuh positif terutama ditopang subsektoral perikanan dan hortikultura. Sofyan mengatakan dukungan terhadap sektor perikanan menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar khususnya pada triwulan 3 2026. Salah satunya melalui dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa bantuan pengadaan kapal yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi perikanan Sulawesi Barat, dan Bank Indonesia menilai penguatan sektor pertanian, perikanan dan hortikultura menjadi bagian penting dalam menjaga momen pertumbuhan ekonomi Sulbar hingga akhir 2026.

Masih menemani kebersamaan kita di Kilas Solbar. Untuk informasi lainnya, angin kencang yang menerjang wilayah Tambi, Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengakibatkan sejumlah rumah warga terdampak. Sebagian rumah dilaporkan mengalami kerusakan, bahkan ada yang roboh dan kehilangan atap. Merespon kejadian tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan rumah warga yang terdampak bencana. Pendataan dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan rumah mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat, sekaligus menjadi dasar pengusulan bantuan warga yang mengalami kerusakan. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehat Lingkungan Ahli Muda Perkim Kabupaten Mamuju, Andriani, mengatakan pihaknya mendata seluruh warga yang terdampak angin kencang dan menjelaskan pendataan dilakukan berdasarkan kategori kerusakan untuk menentukan kebutuhan penanganan dan kemungkinan bantuan yang dapat diberikan kepada warga. Adriani menegaskan, meski belum ada kepastian penanganan maupun bantuan, pendataan tetap dilakukan sebagai bahan pengusulan kepada pemerintah. Di tengah pendataan yang dilakukan pemerintah, warga terdampak masih terus menghadapi kerusakan rumah akibat angin kencang yang terjadi pada dini hari. Muhammad Safri, salah seorang warga terdampak, mengaku angin kencang yang melanda wilayah tersebut menyebabkan rumahnya roboh dan atap rumahnya terbang. Ia menyebut kerusakan tidak hanya dialami rumahnya, sejumlah warga di sekitar lokasi juga dilaporkan terhadap cuaca ekstrim tersebut. Safri berharap pemerintah dapat memberikan bantuan warga yang rumahnya mengalami kerusakan sehingga mereka bisa kembali memperbaiki tempat tinggalnya.

Pendengar, informasi terakhir, pelaksanaan ajang Sandeksi Lomba dinilai berjalan dengan sukses. Pemerintah provinsi memproyeksikan penambahan anggaran hingga 3 kali lipat di tahun ini untuk mendukung pelestarian budaya pesisir Mandar tersebut. Ketua Dewan Pengarah Sandeksi Lomba, Samsul Samad, mengatakan pelaksanaan Sandeksi Lomba yang berlangsung mulai 25 hingga 27 September 2026 berjalan sukses secara keseluruhan dan menilai seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan hingga penutupan dapat terlaksana dengan baik. Samsul Samad menambahkan keberhasilan pelaksanaan tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan Sandek pada tahun mendatang. Ia menyebut pemerintah daerah telah memproyeksikan peningkatan dukungan anggaran sebesar 3 kali lipat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Peningkatan dukungan anggaran diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Sandeksi Lomba sekaligus mendukung pelestarian budaya maritim masyarakat Mandar.

Pendengar, demikian informasi yang kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami juga bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Anda juga bisa update melalui aplikasi kami di RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara.

0: try to...
1: Eh, sini ke dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
2: Iya, saya ada. Mau kak ini promosi, tapi bingung kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
3: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
2: Oh, bisa kak promosi di RRI Mamuju?
3: Bisa dong, ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
2: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
1: Untuk spot, mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
2: Kalau mau ke iklannya dibawakan sama penyiar, bisa?
3: Bisa Ji juga, ada adlibs, mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
2: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta, bagaimana?
1: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
2: Oh, jadi tinggal pilih jiki ini sesuai kebutuhan ta?
3: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan ta bersama RRI Mamuju.
2: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
1: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
4: Dengan
1: 0812-4428-0706.
5: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.
6: Inspirasi Indonesia.
7: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
8: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
7: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Afro Dangdut. Dangdut adalah kita. Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang menjelang sore, Mika Bikam kembali menemani kebersamaan Anda di hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini 29 September 2026 ya. Akhir bulan, tapi tetap semangat ya pendengar ya. Mika Bikam menemani Anda nanti hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dapat bergabung bersama kami di 0822-96-09-09-96 dengan ditemani lagu Happy Asmara Satu Rasa Cinta. Pendengar nanti bisa bergabung bersama kami di 0822-96-09-09-96 atau di 426-23-22443. Panas di luar, semakin terik di siang hari ini, namun juga membakar semangat kita. Pendengar siang ini lagi apa yang mungkin masih setia mendengarkan kami sejak tadi? Masih setia monitor, atau mungkin lagi kerja sambil monitor, atau mungkin lagi di jalan sambil monitor, lagi di kebun apapun itu, atau sambil baring-baring istirahat, apapun kegiatan Anda, semoga stay tune terus bersama kami di Pro Dangdut.

0: Baik, saya mau angkat telepon. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Rangkul, Bu Mega.
0: Oh, Darmawati Sipatuo. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Lagi apa, Ki?
1: Ya, lagi di kamar.
0: Lagi di kamar?
1: Iya.
0: Oh, bagaimana kemarin hujan juga di sana, hujan deras?
1: Iya.
0: Kencang, Di?
1: Iya, kencang angin di sini.
0: Oh iya, tapi baik-baik jika di sana, toh?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, aman juga berarti. Lagi santai di rumah?
1: Iya.
0: Atau lagi jaga si Patuo? Atau ada kegiatan lain?
1: Oh, enggak ada lagi kegiatan.
0: Oh, iya. Selesai mi acara karaoke kah di tempat tak? Kenapa?
1: Tidak ada lagi kerja.
0: Oh, enggak ada lagi.
1: Iya.
0: Berarti nanti karaoke.
1: Anu aja. Ya. Ada saja kegiatan.
0: Oh, iya. Iya. Kegiatan apa lagi itu?
1: Alhamdulillah.
0: Oh iya, yeah. Harus disyukur ya. Berarti ini di aktif kegiatan tak di Fabel, gemar di Fabel.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, tidak ada lagi ke Mamuju?
1: Tidak.
0: Oh iya. Oke deh. Siapa tuh penelpon pertama?
1: Lagunya Mana Ku Percaya.
0: Mana Ku Percaya, baik.
1: Terima kasih, salam ibu dek ya.
0: Silakan.
1: Ada Ibu Murni, ada juga Rizky Amalia, ada juga Gunawan, ada juga Ani, Mama Mida, ada juga Mama Nanda, ada juga Pak Fidan, Haji Jamili, Pak Maher, Bobby, Siko, Bang Roy, ada juga Pak Core, Pak Cuherudin, ada juga Pak Berham, Pak Gitra, Pak Syukur, Pak Prani.
0: Iya.
1: Ya, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke okay, deh.
1: Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Darmawati Sipatuo siang hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Gabung meki semua. Adik Mega lagunya Rita Sugiarto Goyah. Maaf deh tidak sempat mengisi di gade-gade. Ini baru selesai di rutan ada lomba tartil para napi. Siap Bu, tadi ini banyak yang cari ya. Ibu Dian lagi sibuk mengerjakan kegiatan umat tentunya ya. Semoga lancar kegiatannya, sudah selesai ya. Ini fotonya berlangsung luar biasa. Wow, sekarang di rutan juga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Ini kayaknya teman-teman penyuluh Ibu Dian salah satunya dan juga para teman lainnya di sana. Semoga lancar Bu kegiatannya. Dan juga pendengar bisa bergabung, dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Baim Putra lagi.
0: Baim Putra lagi, apa kabar? Masih kabar yang sama?
2: Kabar yang sama tadi.
0: Kabar yang sama ya. Siang-siang ya. Lagi apa Ki ini?
2: Lagi baru bangun ini.
0: Oh, baru bangun. Sempat tidur tadi?
2: Sempat tidur tadi, sudah ganti-ganti teman.
0: Oh. Tapi terbangun sendiri atau memang?
2: Ya, terbangun sendiri lawan tadi.
0: Oh, iya dia. Iya betul. Sebenarnya tidur begitu enak ya, daripada kita tidur terlalu lama sampai.
2: Oh iya, kalau saya itu
0: iya.
2: biar saya itu tidur biasa tidur itu 5 menit.
0: Iya, betul betul, sebenarnya bagus juga yang begitu, maksudnya tidak terlalu lama karena kalau siangnya
2: terlalu banyak tidur itu sih biasa pegal-pegal
0: juga. Iya, biasa juga sakit kepala, biasa juga kalau apalagi kalau sampai menjelang maghrib itu bisa ini apa? Bisa ki begadang.
2: Iya.
0: Iya, betul betul. Oke deh, Baim Putra.
2: Ya, mau bicara lagu lagi ini?
0: Iya, silakan, silakan.
2: Lagunya Asrap Raja dan Rani.
0: Raja dan Rani. Raja dan Rani. Oh iya, saya cari. Silakan salam-salam ki.
2: Ya, kirim salam ya, ada Ani di Boteng, ada Abi. Ada Fida, Ibala, juga Ibu Murni, Ibu Ria, Pak Mahir,
0: ada juga
2: Mama Nanda, Mudat, Dina, Asriani di Masjid, ada juga Alia, ada juga Anto di Serikan Bukti, ada juga Asri di Lugu Timur, ada juga siapa lagi tadi? Senja dari yang di Majene.
0: Oh iya, ada senja-senjanya.
2: Iya.
0: Sang pengusaha senja siapa ya?
2: Ini di Semarang sana.
0: Iya.
2: Dan juga Core Maulana, Bidan, Bubi KMS, Parah. Dan semuanya saja tempat di kuliah.
0: Oke deh.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semuanya adalah terbaik lah buat Mega sama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baim Putra. Ada yang terhubung juga. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dan sekali lagi,
0: Waalaikumsalam. Ton Dendi.
3: Iya, lagi sakit, Kak. Ini kami gak.
0: Sakit apa, Ki?
3: Sakit kepala, kami gak.
0: Oh, dari tadi?
3: Dari tadi.
0: Oh, kayaknya kurang tidur atau kurang minum?
3: Enggak tahu.
0: banyak-banyak minum air putih. Iya. Iya, semoga cepat sembuh ya. Oke. Oh iya, saya nanti cek ya. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Tondeng ya. Lagi sakit. Biasanya tuh kalau sakit kepala ya pendengar ya, kayaknya banyak-banyak penyebabnya. Bisa saja mungkin lagi apa? Banyak pikiran atau mungkin kurang istirahat atau juga biasanya kurang tidur. Sama juga kurang istirahat, kurang tidur. Maksud saya kurang minum ya. Jadi kenapa penting minum itu? Karena kalau kita kekurangan cairan ya biasa bikin pusing kepala, tegang leher dan sebagainya. Jadi jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya. Jadi bukan minumnya minum kopi. Bisa minum kopi tapi kita lebih banyaknya minum air putih. Air putih. Banyak-banyak ya. Kalau setiap tubuh itu kayaknya masing-masing punya ini ya, punya batasan atau minimal dalam sehari ada yang 1,5 liter, ada 2 liter, ada 3 liter, tergantung dengan kondisi tubuhnya. Jadi jangan sampai kekurangan cairan, apalagi di kemarau yang begini yang sudah tidak mengalir tommy air, kita lagi kurang minum, jadi biar tidak pusing.

0: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Sering kita dapati di masjid orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

0: Sejuta luka dari Mirnawati yang mungkin hari ini sedang terluka. Apa yang terluka? Hatinya kah atau apa? Ini sebenarnya tadi lagu saya pilihkan khusus untuk Tahir Janggo Kambe di Polman, karena tadi pilihnya Aku Bukan Hewan dari Mirnawati, tapi karena tidak ada jadi makanya saya pilihkan saja Sejuta Luka ya. Semoga tadi didengarkan dan juga disimak. Buat teman-teman Roger katanya semoga dapat terhibur sore ini dan sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Tahir Janggo. Kemudian ada pesan tadi yang terlewat karena waktu asar sangat cepat ya. Assalamualaikum, salam kenal semua pendengar RRI Mamuju di acara Prodangdut. Katanya saya Syarif dari Polman. Soal lagu ikutan saja. Oke, baik, terima kasih. Menyimak channel manual RRI Mamuju acara Prodangdut Aldi Bragi, Pangparang, Lembang, Pinrang, Sulsel. Terima kasih Aldi Bragi. Bagaimana kondisi 100,2 di sana, amankah? Assalamualaikum. Saya Bu Norma gabung, Mbak ingin diputarkan lagunya Cici Paramida RT 5 RW 3. Salam buat ada Sahara, ada Indah di Sopeng, ada Pak Mahir, Bu Lia, Sidan dan Putri Lembayung, Bobby Asri, Pak Sultan, Ani di Boteng dan Pak Salman, Mama Nanda, semuanya saja jangan lupa lagunya. Nah, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada waktu kita hadirkan ya. Pendengar bisa bergabung kembali di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore, Sidan.
1: Selamat sore juga, Mbak Mega. Apa kabar?
0: Kabarnya sehat. Lagi apa, Ki Sidan?
1: Lagi sudah salat, baru sudah tersalat.
0: Oh, iya. Cepat asar tadi, di.
1: Iya. Masih bisa kah request lagunya Rumah Irama, Mbak Mega?
0: Masih bisa, mau lagunya apa?
1: Rumah Irama judulnya Lidah.
0: Midah.
1: Lidah.
0: Oh iya, saya cari dulu, Dik.
1: Ya, terima salam buat Anto dan rekan juri. Terus saya ini ada Dinta, ada Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Piko Sarip. Kemudian ada Besar Sore Maulana, ada Satma Pahilaya, Ida Yanti. Terus ada ya, Yonsa di Polman. Terus ada Kunding, ada Bayi Putra. Ada Bapak Yuli juga di Walunda. Terus ini di Boteng, Sahara di Gajulengke. Ada Ngesin Gajari, Pak Paula, Pak Rizal. Terus ada Bumu Jadi Mate, Bu Normali, Bu Rana, si Patuko, Bu Murni. Kemudian ada juga Pak Mahir, Pak Cairuding. Kemudian ada juga Pananda, Pak Sarma, Pak Kumis, Medi, Gunawati Salari, Medi, Sandy Valentina, dan juga Pak Edi, Farel Algisa, Putra Muda, dan siapa lagi?
0: Apa tadi judulnya?
1: Lidah.
0: Lidah.
1: Lidah.
0: Oh, iya ada. Iya, ada.
1: Oh, iya.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mega lanjut terus ke speaker.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman. Saya mau angkat lagi. Assalamualaikum Prodangdut. Oke, jaringan sepertinya kurang stabil ya. Prodangdut. Prodangdut. Oke. Terputus ya, bisa kembali bergabung di 0822-9609-0996 atau 426-23-22443. Kayaknya kurang stabil ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Mahir di.
2: Iya, Mbak Mega.
0: Apa kabar Ki Pak Mahir?
2: Alhamdulillah kabar sehat, baru tiba dari tempat tugas ini langsung di Prodangdut.
0: Wow, luar biasa. Iya. Oke, Pak Mahir.
2: Lagunya masih bisa request lagu, Mbak Mika?
0: Kayaknya masih bisa ini. Mungkin lagu apa?
2: Iya. Lagunya Bing Ngesti.
0: Abim Ngesti.
2: Judulnya Ini Dangdut.
0: Ini Dangdut. Oke, saya cari dulu. Salam-salam ya, Ki.
2: Iya, salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore. Ada Pak Sultan, ada juga Pak Cuarudin, Bapak Rizal, ada Bapak Ulang bersama Ibu Mida, Ani, ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Norma, Lia di Mating, ada Pak Jamili, Dharma di Pukar, ada Anto Asri, ada juga Ibu Murika di Mamuju, Pak Rahim, Pak Syukur di Kutai, Pak Salman, Kak Ime, Dina, Idan Acore, Bobby, dan semuanya pendengar Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Mega Pika, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir yang ada di Tapalang dan juga pendengar yang di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan juga kami ucapkan tadi selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Tadi cepat waktu asar masuk. Dan pendengar, kita hadirkan dulu. Ini sudah saya siapkan lagunya dari Lidah Roma Irama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini dangdut dari Abim Ngesti masih menemani kebersamaan kita pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Pendengar, Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda, kurang lebih masih ada 15 menit kebersamaan kita sore hari ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Papa Imran ini kah?
1: Betul.
0: Lagi apa Ki?
1: Iya, menunggu hujan tak kunjung datang.
0: Sudah berapa lama hujan tak kunjung datang ditunggu?
1: Iya. Bisa request lagu?
0: Boleh, pakai lagu apa?
1: Bukan lagunya Om Irama.
0: Roma Irama sudah tadi. Nggak didengar kan?
1: Oh, baru bangun ini.
0: Oh, baru bangun.
1: Iya.
0: Iya, lagu lain mau? Mungkin lagu lain apa?
1: Sedang-sedang saja mau.
0: Oh, sedang-sedang saja. Saya cari dulu ya. Sedang-sedang saja ya.
1: Iya.
0: Silakan untuk siapa ini?
1: Untuk si cantik di Pulau Karampuang. Oh. Ada juga Pak Ari di Tamengga, ada Pak Hadun di Tamengga. Dengarnya Pro Dangdut di Polman yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pak Jamili di Anu. Tanya mau pendengar Jereri memuju.
0: Oke.
1: Okay. Di studio semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin,
1: menjalankan.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau angkat lagi penelpon lainnya yang mau bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Pak Jamili di
2: Mongin Sidi.
0: Oh iya, saya sudah tahu suaranya. Lagi apa Ki Pak Jamili?
2: Iya, baru pulang dari masjid.
0: Oh iya. Alhamdulillah sudah sholat asar.
2: Iya.
0: Oke. Makin lagu apa?
2: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Oh, bagus ini didengar.
2: Iya. Nah,
0: silakan salam-salam.
2: Salam saya kepada semua yang sudah disebutkan tadi.
0: Iya. Oh, semuanya di.
2: Iya, semuanya yang sudah disebutkan yang
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Semoga semua sehat-sehat.
0: Amin.
2: Utamanya penyiar, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan umur muncul rezeki.
0: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan dalam kolam sudah kita siapkan. Ini kayaknya saya mau angkat lagi satu, tapi kayaknya apa ya? Sudah cukup lagunya ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Ibu Lia.
3: Iya Mbak Mega.
0: Lagi apa Ibu Lia?
3: Ini baru bangun dari tidur.
0: Oh, baru bangun, kayaknya ini baru bangun semua. Baru bangun ya.
3: Soalnya panas sekali Mbak Mega.
0: Iya, panas sekali cuaca.
3: Iya.
0: Ibu Lia mendengarkan di mana Ibu Lia?
3: Di 96.
0: Bagus, jadi
3: Ya agak bagus, biasa kresek.
0: Karena ada tadi yang kirim pesan, dia di Mateng juga katanya tidak bagus sih di sana 96.
3: Tapi di tempat saya ini alhamdulillah
0: bagus. Oh iya alhamdulillah ya. Kedengaran jadi. Oh ya, mungkin kayaknya di lokasinya itu tadi tidak sampai ya. Atau mungkin ya, ada yang terhalang pohon atau apa.
3: Iya.
0: Oke.
3: Masih bisa request lagu?
0: Kayaknya enggak cukup ini waktunya.
3: Saya ikutan saja lagunya.
0: Ikutan Makidi, takutnya nanti enggak terputar.
3: Ya, kirim salam ada tadi Haji Pak Jamili. ada juga Mama Midau, mm-hmm. Ibu Murni, mm-hmm. Pak Mahir, mm-hmm. Ada Bobi Sidan, mm-hmm. dan semuanya saja pendengar Pro dan Rudi sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Mega lanjut tugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya, terima kasih.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di Mamuju Tengah ya. Takut kalau saya terima requestnya tidak diputar aja, jadi kita kecewa ya. Oke, kita hadirkan sedang-sedang saja karena sekarang matahari panas tapi tidak begitu panas, tidak juga dingin, sedang-sedang saja dari Vetivera.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Saya mau angkat telepon terakhir untuk menutup perjumpaan kita. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam dan doa kita.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Putra Mandar lagi di.
5: Oh, Putra Mandar, penelepon terakhir Putra Mandar. Penutup. Iya, salam-salam Gidi, silakan.
6: Ya, langsung saja makan lambat sudah mepet.
5: Iya, silakan.
6: Lagunya ikut lagi ikut saja. Buat semuanya aja sampai ya kecuali. Semoga sehat semua. Berbahagia, selamat pagi bertugas ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Mandar. Dan juga menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Pendengar, terima kasih sudah menemani Mega Pika di Prodangdut. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Besok Prodangdut, jangan khawatir, masih menemani kebersamaan kita. Lagu ini kita tutup dengan lagu yang sempurna, pendengar. Jadi kalau ada urusan hati, kalau sudah bikin nyaman, jangan cuma dipandang atau dilihat dari jauh ya. Barangkali ada yang tersimpan di dada atau sulit diungkapkan. Diungkapkan saja sekarang ya pendengar. Daripada ada ikan yang berenang di kolam lain, ikan dalam kolam. Menutup perjumpaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplik Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar, dan kami hadirkan paket siaran ulang siaga bencana menyingkap dinamika atmosfer bersama BMKG. Kami hadirkan paket siaran ulang untuk Anda.

0: Sore hari ini kami menjumpai Anda dalam Kentongan, dan di sore hari ini kami hadirkan dialog interaktif Kentongan bersama dengan narasumber dari BMKG Tanpa Padang terkait dengan siaga cuaca, terkait dengan dinamika atmosfer. Nah, ini adalah pembahasan yang menarik tentunya, dan sepanjang dialog akan kami hadirkan juga bagaimana perkiraan cuaca musim hujan dan musim kemarau untuk tahun 2026 dan 2027. Untuk Anda pendengar yang memiliki tanggapan atau pertanyaan, boleh bergabung nantinya pasti bersama kami dalam ruang interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Sore hari ini pendengar, selain Anda bisa bergabung melalui frekuensi 97,6 dan juga 100,2 MHz, Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam siaran langsung secara visual di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju, yang nantinya siaran ulang ini juga Anda dapat dengarkan atau nonton kembali. Sore hari ini ada Bapak Madegangga Baskara, PMG BMKG Stasiun Tanpa Padang. Selamat sore, Pak.
1: Ya, selamat sore.
0: Oke, Pak Gangga, apa kabar hari ini?
2: Ya, baik.
0: Oke, Pak Gangga, terkait dengan dinamika atmosfer, secara sederhana, apa ini Pak, dinamika atmosfer?
1: Ya, dinamika atmosfer itu kan lebih ke fluktuasi ya, fluktuasi pengaruh yang mempengaruhi bagaimana kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah gitu. Untuk di wilayah Indonesia sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti namanya ENSO atau El Nino Southern Oscillation, itu yang ada di wilayah Samudra Pasifik. Kemudian ada namanya Indian Ocean Dipole, itu yang berada di Samudra Hindia. Kemudian juga dipengaruhi oleh suhu permukaan laut di wilayah Indonesia. Kemudian juga ada faktor dari fenomena angin, seperti angin monsun Australia dan monsun Asia.
0: Kalau di Sulawesi Barat sendiri secara khusus dia seperti apa?
1: Kalau di Sulawesi Barat, sebenarnya kan fenomena dinamika atmosfer ini mempengaruhi secara spasial ya, jadi tidak mempengaruhi di wilayah-wilayah tertentu saja. Jadi dia pengaruhnya itu hampir menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia seperti itu.
0: Hampir menyeluruh di seluruh wilayah di Indonesia, dan apa efek dengan adanya hal tersebut?
1: Ya, kalau untuk fenomena yang pertama itu ada ENSO ya. Seperti yang kita tahu itu ada El Nino, La Nina. Ya, di mana kalau El Nino itu menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia, kemudian untuk La Nina sendiri itu menyebabkan adanya peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian kalau untuk Indian Ocean Dipole atau yang ada di Samudra Hindia, itu pengaruhnya jika bernilai positif, dia mempengaruhi untuk terjadinya pengurangan curah hujan atau menyebabkan terjadinya kekeringan juga bisa di wilayah Indonesia. Kemudian untuk yang jika terjadi fase negatif, itu menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia seperti itu.
0: Dan seperti yang terjadi saat ini ada El Nino ya, kurang lebih mungkin hampir di seluruh wilayah Indonesia atau?
1: Iya, di seluruh wilayah Indonesia.
0: Untuk perkiraan sendiri ini untuk El Nino, apakah ada perkiraan dari BMKG kapan ini akan berakhir?
1: Iya, untuk El Nino sendiri itu kan sebenarnya di seluruh dunia juga memperkirakan ya, termasuk juga di Indonesia di BMKG, di mana untuk update terakhir untuk fenomena El Nino ini masih akan bertahan sampai awal tahun 2027. Jadi mungkin sekitar di bulan Maret itu masih akan terjadi fenomena El Nino.
0: Ini termasuk di Sulawesi Barat berarti?
1: Iya.
0: Oke, jadi untuk El Nino pendengar, ini diperkirakan masih akan terjadi hingga dengan Maret 2027. Tapi bagaimana dengan musim hujannya sendiri? Apakah ini sama juga diperkirakan di Maret 2027? Mulainya atau
1: Sebenarnya yang perlu digarisbawahi itu kan fenomena El Nino ini tidak serta-merta membuat wilayah di Indonesia itu kering seluruhnya ya. Mm-mm. Jadi untuk ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya musim hujan di wilayah Indonesia seperti itu. Meskipun misalkan fenomena El Nino ini masih akan bertahan sampai bulan Maret, tapi jika misalkan suhu permukaan laut di wilayah Indonesia itu hangat, jadi suplai uap air untuk pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia itu ada, jadi musim hujan itu masih bisa terjadi. Kemudian juga ada faktor dari fenomena angin, di mana misalkan terjadi biasanya ditandai dengan munculnya angin monsun Asia, di mana angin monsun Asia ini biasa membawa uap air ke wilayah Indonesia. Jadi jika monsun Asia aja sudah aktif, biasanya nanti di wilayah Indonesia itu akan menyebabkan terjadinya awal musim hujan.
0: Oke. Jadi jika
1: Asia.
0: Monsun Asia ini aktif, berarti ini tidak akan menunggu El Nino berakhir ya, yeah. Bisa jadi lebih cepat.
1: Yeah,
0: no. Adakah prediksi atau perkiraan ini kapan angin ini akan berhembus di Indonesia?
1: Ya, yeah. Itu juga sudah diprediksi dari kami di BMKG, di mana untuk angin monsun Asia ini mulai masuk di wilayah Indonesia sekitar bulan November hingga awal tahun 2027.
0: November 2026.
1: Iya.
0: Wah, ini berarti kabar baik karena banyak juga dari pendengar kami adalah petani yang banyak mengeluhkan dengan adanya El Nino, musim kemarau, jadi gagal panen bahkan dan tidak bisa menanam lagi. Alhamdulillahnya ini di akhir November dan di awal tahun 2027 diprediksi akan turun hujan di Sulawesi Barat. Ya, ini untuk keakuratan sendiri dari prediksinya ini berapa persen? Apakah itu ada hitungannya juga?
1: Ya, kalau untuk perakiraan kami kan biasanya tergantung wilayahnya juga ya. Mm-mm. Jadi ada wilayah yang relatif probabilitasnya cukup tinggi, juga ada yang probabilitasnya rendah seperti itu. Yang biasa probabilitasnya rendah itu di wilayah-wilayah Majene Polman itu, karena di sana biasanya musim kemaraunya cukup panjang.
0: Oke, berarti Mamuju dan Majene ini probabilitasnya masih rendah ya. Majene dan Polman
1: iya.
0: Ini probabilitasnya rendah, berarti mungkin meskipun di akhir September nanti dan awal Maret ini hujan mungkin tidak bakalan terlalu ini ya turun, atau kita tidak bisa memprediksi hal tersebut atau seperti apa?
1: Iya, kalau misalkan untuk prediksi anginnya sendiri biasanya sih memang secara rata-ratanya dia biasanya mulai masuk ke wilayah Indonesia itu di bulan November itu ya. Jadi bisa dipastikan sudah masuk di bulan November sih.
0: Oke, ini kabar baik tentunya karena akhir November. Sekarang September, Oktober, November, 2 bulan lagi ya. Kurang lebih 2 bulan lagi pendengar BMKG memprediksi bahwa ya kita bicara tentang Sulawesi Barat akan mulai diguyur hujan. Tapi biasanya umumnya tuh kalau misalnya akhir-akhir tahun, awal tahun itu hujannya juga lumayan parah. Ini apakah memang diprediksi juga seperti itu? Ada prediksi yang seperti itu atau curah hujan relatif rendah atau seperti apa?
1: Iya, itu kan kalau untuk akhir dan awal tahun balik lagi ke tipe hujannya, karena kan di wilayah Sulawesi Barat itu sendiri terdapat beberapa tipe hujan ya. Ada yang namanya tipe monsunal dan ada tipe ekuatorial. Jadi kalau tipe monsunal itu biasanya ditandai dengan seperti pola huruf U, di mana dia puncak musim hujannya itu biasanya di akhir dan di awal tahun. Kemudian kalau tipe ekuatorial itu biasa ditandai dengan dua puncak musim hujan dan dua puncak musim kemarau, seperti di wilayah Majene dan Polman itu dia memiliki tipe ekuatorial, di mana biasa musim hujan itu terjadi di akhir tahun, kemudian di awal tahun di awal tahun itu terjadi musim kemarau, kemudian di pertengahan itu hujan sebentar, baru kemudian kering lagi.
0: Oke, berarti beda-beda ya setiap daerah.
1: Ya.
0: Oke, kalau di Sulawesi Barat sendiri, apakah cukup berbeda antar daerah satu dengan yang lainnya, misalnya Mamuju Tengah dengan Majene, Mamuju, apakah terjadi ada perbedaan signifikan atau hampir sama?
1: Ya, kalau untuk perbedaannya pasti ada ya, karena untuk tipe hujan ini sendiri di Sulawesi Barat ini terdapat 14 zona musim.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk yang tadi seperti yang saya bilang, untuk di wilayah Majene Polman itu dia tipe ekuatorial. Kemudian untuk di wilayah Mamuju Tengah itu ada yang namanya tipe satu musim.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia tipe monsunal, di mana puncak hujannya ada di akhir dan di awal tahun. Namun curah hujannya tinggi sepanjang tahun seperti itu. Jadi ya tidak ada musim kemaraunya seperti itu.
0: Oh iya, oke. Okay. Berarti betul-betul beda-beda ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik pendengar, dan kami informasikan kembali untuk Anda mungkin para petani atau nelayan yang mau atau punya pertanyaan, mumpung kita hadirkan di sini ada PMG BMKG Stasiun Tanpa Padang yang lebih mengerti tentunya terkait dengan perakiraan-perakiraan cuaca, musim-musim dan sebagainya. Anda bisa dapat bergabung bersama kami di 0426232443 atau 0822960909096, dan juga Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp, tidak hanya melalui telepon interaktif, chat WhatsApp juga boleh, atau chat di area digital ataupun melalui kolom komentar kami yang lagi siaran langsung di Facebook dan RRI Mamuju. Sembari menunggu pendengar, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif kentongan di sore hari ini. Siaga cuaca menyikapi dinamika atmosfer bersama dengan BMKG. Ada Bapak Madegangga Baskara, STR, PMK BMKG Stasiun Tampa Padang. Dan pendengar, untuk Anda yang punya tanggapan terkait dialog dengan dia bersama kami di sore hari ini, tentunya kami ingin mengajak Anda kembali bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Sembari menunggu, kita ke Pak Ganggah lagi di sore hari ini. Ini biasanya kan ada kata puncak musim hujan. Ini sebenarnya artinya seperti apa? Apakah puncak musim hujan itu betul-betul berhari-hari itu akan hujan terus-menerus? Dan bagaimana nih karakter puncak musim hujan itu di beberapa wilayah di Sulawesi Barat? Seperti apa perakirannya?
2: Mungkin kalau untuk penjelasan dari BMKG sendiri, puncak musim hujan itu dilihat dari intensitasnya, ya, intensitas tertinggi. Jadi dalam periode musim hujan itu, intensitas tertingginya terjadi di bulan berapa, seperti itu. Nah, jadi kan kalau misalkan kami itu biasa membuat prediksi musim hujan seperti ini, kami membuat prediksi intensitas di masing-masing bulan, ya. Jadi dilihat di bulan berapa sih intensitasnya yang paling tinggi, seperti itu. Meskipun kadang juga selisih antara misalkan kami prediksi terjadi di bulan Desember, tapi nilai puncak hujan itu tidak terlalu jauh dengan di bulan Januarinya, seperti itu. Jadi mungkin puncaknya ini itu bisa berkisar antara di antara bulan itu.
1: Antara bulan, contohnya Desember dan Januari, gitu ya. Dan ini relatif sama ya dengan wilayah-wilayah atau berbeda-beda?
2: Biasanya tergantung balik lagi ke tipe hujannya. Karena kan misalkan tipe hujan yang seperti di wilayah Majene itu, karena kan di jeda dengan kemarau lagi, kemudian hujan lagi, jadi kan otomatis puncak musim hujannya juga berbeda dengan wilayah lain, yang misalkan seperti di wilayah Mamuju Tengah yang tipe satu musim, dia mungkin berbeda puncak musim hujannya seperti itu.
1: Baik, ini kan kita musim kemarau, terus nanti bahkan beralih di September, insya Allah tuh masuk di musim penghujan. Berarti Oktober bisa dikata adalah musim peralihan, gitu. Ini apa hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat menyambut musim hujan?
2: Kalau untuk yang perlu diwaspadai, ya, terkait akan terjadinya awal musim hujan di bulan mulai bulan Oktober ini, jadi itu yang pertama bisa dari, karena kan kita saat ini sedang menghadapi kemarau panjang, ya. Jadi biasanya jika terjadi kemarau panjang terus tiba-tiba terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, maka menyebabkan potensi untuk terjadinya longsor itu sangat besar, ya.
1: Potensi longsor besar. Berarti ini untuk wilayah-wilayah Mamasa, ke sana tuh
2: Cukup berpotensi di sana. Kemudian juga bisa diperhatikan dari sifat hujannya, misalkan di kami prediksi untuk wilayah bagian utara Sulawesi Barat ini kan kami prediksi dia di atas normalnya, ya. Jadi intensitas curah hujannya itu lebih tinggi daripada normalnya. Jadi bisa ada potensi untuk curah hujannya lebih tinggi seperti itu.
1: Oke, okay. Waspada longsor pendengar. Ini di untuk nanti mitigasi bencana ya harus disiapkan dari sekarang ya. Berarti karena ada peringatan untuk waspada longsor. Selain longsor, apakah ada yang lain seperti banjir dan lain-lain atau masih aman?
2: Ya, kalau untuk banjir dan tanah longsor itu ya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi potensi banjir ya masih tetap ada juga. Karena kan mengingat jika kondisi tanah yang kering itu jika tiba-tiba terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi itu potensi untuk terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor itu meningkat juga.
1: Oke, untuk longsor diprediksi di Sulawesi Barat bagian utara. Kalau banjir sendiri ini perlu diwaspadai di daerah-daerah mana? Apakah sudah dipetakan?
2: Kalau untuk banjir sendiri itu sebenarnya tergantung ininya sih Mbak, kayak ada potensi, karena kan biasanya untuk banjir itu cenderung dia diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di satu harian seperti itu ya. Jadi lebih ke bagaimana potensi hariannya, bukan ke potensi curah hujan secara bulanannya seperti itu.
1: Nah, lebih ke hariannya.
2: Iya, karena bisa saja misalkan di satu bulan itu dia curah hujannya tidak terlalu tinggi, namun dia terjadi di satu hari ya potensi untuk terjadinya banjir itu lebih tinggi seperti itu.
1: Baik, ini, tapi ini mungkin bisa diprediksi secara harian ya untuk ini. Oke. Nah, ini penting juga pendengar untuk Anda terus mengikuti perkiraan cuaca dari Pro 1 RRI yang hadir dua kali sehari untuk kita memonitor bagaimana perkiraan-perkiraan cuaca yang terjadi supaya bisa diwaspadai bencana-bencana yang akan datang. Setidaknya kita punya persiapan ya bagaimana menyambut musim hujan dan lain sebagainya, apalagi ada peringatan-peringatan akan terjadi hal-hal tersebut ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah kita ini ya sering terjadi hal-hal seperti itu. Untuk cuaca ekstrim lainnya bagaimana? Kalau misalnya di perairan untuk nelayan seperti apa?
2: Ya, kalau untuk biasa kan di musim-musim peralihan ini angin kencang seperti itu ya. Angin kencang, potensi angin kencang. Terus kemudian untuk periode musim hujan ini kan biasa sering terjadi banjir rob seperti itu. Kemudian potensi untuk terjadinya angin puting beliung seperti itu, atau misalkan potensi hujan disertai dengan kilat atau petir seperti itu.
1: Baik ya, pokoknya wajib waspada ya dengan semuanya. Kita punya pertanyaan dari YouTube Pak. Dari Alif Hakim, dengan kondisi tanah yang sudah retak akibat kemarau kemudian rawan terjadi longsor, apakah hujan bisa langsung turun deras atau biasanya diawali dengan hujan ringan terlebih dahulu? Apakah ini ada pengaruh atau seperti apa? Silakan.
2: Ya, biasanya kalau untuk periode musim hujan itu kan dia datangnya bertahap ya. Jadi kalau misalkan balik lagi untuk puncaknya itu sendiri, puncak musim hujannya itu sendiri kan pasti tidak serta-merta di periode awal musimnya seperti itu. Jadi masih ada masa peralihan dulu, kemudian baru mulai sedikit demi sedikit hujan, kemudian baru periode puncak musim hujan seperti itu.
1: Terkait dengan itu kondisi tanah yang sudah retak akibat kemarau itu tidak berpengaruh atau seperti apa?
2: Iya, seperti yang tadi saya bilang, kondisi tanah yang retak itu sangat berpotensi untuk terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir. Jika tiba-tiba terjadi potensi hujan dengan intensitas yang lebat seperti itu.
1: Baik Pak Alif Hakim, jadi ini bisa berpotensi jika hujannya lebat. Pokoknya waspada saja untuk tanah bencana banjir dan tanah longsor dimanapun Anda berada. Untuk mitigasi bencana bagaimana Pak, kalau dari BMKG sendiri, dari kalau misalnya sebagai masyarakat, apa yang harus disiapkan untuk menghadapi musim hujan termasuk dengan prediksi-prediksi seperti itu?
2: Ya, yang perlu dipersiapkan ke masyarakat itu terkhusus misalkan kalau untuk petani ya. Kalau untuk petani biasa kami menyarankan untuk pemilihan bibit yang sesuai dengan perakiraan musim kami, misalkan jangan sampai misalkan diprediksi durasi musim hujannya pendek tapi memakai bibit yang memerlukan hujan yang dengan intensitas yang besar seperti itu. Kemudian juga dari segi kepada masyarakat diharapkan untuk membersihkan saluran pembuangan seperti got dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya banjir seperti itu. Kemudian juga bisa untuk tidak membuang sampah sembarangan seperti itu yang dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan untuk saluran pembuangan air seperti itu. Kemudian juga bisa dari kalau dari segi kesehatan biasa kalau kami saat terjadi periode musim hujan itu dibarengi dengan peningkatan kasus demam berdarah seperti itu.
1: Oh, okay. Ya,
2: jadi bisa mulai dibersihkan misalkan yang berpotensi terjadi genangan air seperti itu ya, untuk mencegah terjadinya.
1: Dan kita harus prepare dari sekarang atau nanti Oktober atau awal-awal November?
2: Mungkin bisa di periode November ya, karena kan untuk di periode kami prediksi sendiri itu mulai masuk musim hujan itu di periode akhir Oktober, jadi masih masa peralihan di bulan Oktober ini.
1: Ya ini kalau bisa wajib diikuti ya, supaya menjalani periode-periode apapun itu tetap bisa survive ya. Karena banyak kasus Pak di sini, mungkin nelayan-nelayan yang awal petani-petani yang awalnya tidak memilih, akhirnya bibit-bibit yang sesuai dengan musim akhirnya gagal panen. Terus kan banyak juga kita temui atau jumpai kasus-kasus kecelakaan di laut akibat hal-hal gelombang tinggi, angin kencang dan lain-lain. Padahal

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Terima kasih Maesi menemani kebersamaan kita, dan kami hadirkan liputan berita Skor Wilam dalam Gemah Saripati Manjo.
1: Memang cinta padamu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, mengantisipasi terjadinya kasus penyakit rabies pada hewan peliharaan masyarakat khususnya kucing dan anjing, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di stan Kepiar UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia Barat Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat, khususnya anjing dan kucing, dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian, mengatakan layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan, khususnya kucing dan anjing, dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
2: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia, ini suatu penyakit yang paling berbahaya, khususnya untuk hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, tentu kita tidak mau bahwa penyakit ini semakin meluas, apalagi untuk pembawa rabies ini kan banyaknya hewan kesayangan. Kita tidak mau kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas. Seperti itu.
1: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan, vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah. Karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut, jelas Alfian, sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni.
3: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini, penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
4: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
5: Kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya? Sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
4: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktik fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, dari Ampana selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa.
6: Iya, dan terima kasih rekan Dinda untuk informasi hari ini dari RRI Bone terkait proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Target beroperasi Juli 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
7: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
8: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running. Semua sudah running. Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini, kita semua akan kerja keras. Dan kami berharap, berdikai berharap, tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa seminggu akan, kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
7: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari 1 minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
6: Sekian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone untuk GSM hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dinda di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Irsan Syaputra.
9: Ya, selamat sore rekan Dinda. Menginformasikan untuk Anda pendengar dari RRI Makassar, kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam wawancara bersama dengan pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar yang akan dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
11: Bagaimana kabar RRI?
10: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof. sendiri kabarnya?
11: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
10: Baik. Nah, Pak Prof, ini ada kabar yang tidak membahagiakan, Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Nah, apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan, Pak Prof?
11: Iya. Jadi inflasi itu kalau sebagian besar barang-barang naik. Ya, tapi kalau dia baru 1-2, dan itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi. Tapi tetap ada ini kayak lain, karena kan dia rumah makan. Intinya apapun itu kalau di sana itu baru terjadi daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia rentas ini? Kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi. Ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu, katakanlah penentu ya, kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan. Itu kalau itu naik, obatnya lain banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini, efektif aja ya. apa signifikan untuk dikatakan inflasinya meningkat tajam tidak?
10: Prof. Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
11: Ya kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik berarti otomatis pada banyak naik itu pendapatannya. Cuma apakah di tingkat petani naik atau di tingkat pedagang kan? Petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tingkat petani berapa harganya. Dan sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
10: Baik.
11: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal sehingga bagi petani kan kasihan perlu itu ya, karena mereka juga kan butuh apa namanya daya beli yang tinggi yang bagus.
10: Nah kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi seperti itu Pak Prof?
11: Iya, rantai bisnis itu pedagangnya kan, dari petani kan terjadi dua kali paling sedikit ya. Atau 2-3 kali pedagang pengumpul, kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Papanbaeng, dikirim lagi ke pegandeng-pegandeng kan yang bawa-bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen. Mata rantainya itu panjang 3 ya.
10: Kenapa, Prof? Menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
11: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat. Tapi sekarang kan musim kemarau, susahnya air kan? Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan, cari cabai dari tempat lain yang berlimpah, kirim ke sini, bisa turun itu, begitu teorinya. Jadi kalau kira-kira seperti itu juga, hanya upaya-upaya ekstra, yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
10: Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
11: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan apa namanya itu model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti ya artinya setiap orang butuh ya, dan tidak seperti yang lain kan, kelompok yang mobil itu kan ya semua orang bisa, nanti dia belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa biasanya sakit apa sakit mah tidak makan cabai kan, tidak
10: makan. Baik Pak Bro, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Pak Prof. Assalamualaikum
11: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah kami hadirkan informasi dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan yang ada di RRI Palu. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa dari Makassar, kita menuju informasi selanjutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabrina.
12: Baik rekan Dinda, untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau ini terkait PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansyah.

0: bahwa 60 hari sebelum
1: bahwa
0: keberangkatan
1: 60 hari
0: itu mereka sudah melakukan pembelian.
1: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30 sampai 45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangiang, dan KM Wilis. Sekretaris Perusahaan Pelni Dito Papilanda dalam keterangan tertulisnya mengatakan perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sutan menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
0: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya, bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
1: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, dari Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda di Palu. Damkar Kabupaten Buol saat ini ketambahan satu armada baru guna memaksimalkan upaya penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun pemukiman di tengah fenomena El Nino saat ini. Berikut laporan Sardono.
5: Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol kini mendapat tambahan satu unit armada baru. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir L. Andimaka kepada RRI mengatakan, penambahan armada baru tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan damkar di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang fenomena El Nino. Nasir menjelaskan, sebelumnya Damkar Kabupaten Buol hanya didukung 3 unit mobil pemadam kebakaran, namun sebagian armada tersebut telah berusia cukup tua sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal, utamanya saat digunakan untuk menangani kebakaran di luar kota. Dengan pengadaan 1 unit armada baru berkapasitas 4.000 liter diharapkan dapat menambah kekuatan Damkar Buol dalam merespon dan menangani kejadian kebakaran.
6: 1 unit mobil pemadam kebakaran sampai di Buol dengan kapasitas 4.000 liter double cabin. Insya Allah akan bisa menunjang dengan kondisi armada kita yang sudah menua. Ada 3 armada kita yang keluaran tahun 2001 sama 2009. Dengan adanya ketambahan 1 armada baru, insya Allah ini bisa sedikit meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
5: Sebelumnya, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, pengadaan 1 unit armada pemadam kebakaran baru dinilai sangat penting. Menurutnya, pengadaan armada tersebut bahkan harus dilakukan dengan mengorbankan sebagian rencana rencana pembangunan sarana dan infrastruktur lainnya. Selain pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan alat pemadam api ringan untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran di daerah ini.
7: Kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung pada Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan peralatan kebakaran hutan yang kecil seperti alat gendong untuk penyemprot air, kemudian dan alat tangki dan seterusnya akan datang dalam waktu dekat. Karena mengandalkan APBD Buol yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk beli mobil kebakaran satu itu saja. Ada urusan lain yang harus dikorbankan. Pembangunan jalan kita korbankan. Pembangunan jembatan kita korbankan.
5: Di tengah ancaman karhutla akibat musim kemarau panjang, Bupati Buol kembali mengajak masyarakat bersama mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan, termasuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Terlebih kondisi cuaca yang panas terik disertai hembusan angin yang kencang dapat membuat api dengan mudah menjalar ke wilayah lain. Upaya pencegahan dinilai sangat penting sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran kawasan pemukiman dapat ditekan.
4: Demikian informasi dari Toli-Toli dilaporkan Sardono. Akhirnya saya Suharmi dan Dava Raihan mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Adinda.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika.
8: Baik, selamat sore rekan Dinda dari RRI Palu, dan untuk informasi dari RRI Mamuju, anggaran regional Sulawesi Barat jenis pendapatan terrealisasi sekira 1,16 triliun atau jenis belanja sekira 6,83 triliun. Ini informasi yang disampaikan rekan Nur Azmi Saleh.
9: Justru dengan Agustus mengalami pertumbuhan baik itu pendapatan maupun belanja negara.
10: Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan didominasi bea keluar sebesar 506,75% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
9: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat, tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB. Tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi. Realisasinya tumbuh.
10: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama tim yang bertugas Mutia. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait hari ini ya, memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendubangga, BKKBN menggelar intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan Muhammad Sidik. Silakan rekan Sidik untuk informasinya.
11: Nah, baik, terima kasih rekan Dinda dan juga pendengar. Kemendikbangga BKKBN Sulawesi Tengah menghadirkan layanan intensifikasi pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus. Kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Wani tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kemendikbangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dalam kesempatan itu, pendengar, sebanyak 50 akseptor mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui mobil layanan hingga unit pelayanan medis bergerak dari Rumah Sakit Kapal Dr. Li Darmawan Bayan Peduli. Kepada media, Wamendikbangga mengatakan, pelayanan KB yang dilaksanakan melalui Rumah Sakit Terapung tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelayanan KB serentak yang dilaksanakan Kemendikbangga BKKBN di seluruh Indonesia. Isyana menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas tetap mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Berikut petikan wawancara kami bersama Wakil Menteri Kemendikbangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.
12: Dalam rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh 26 September beberapa hari yang lalu. Dan sepekan ini ada program Rumah Sakit Kapal Terapung ini sebagai juga salah satu bagian untuk menyukseskan bagaimana bulan kontrasepsi sedunia. Dari Kemendikbangga BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, selama satu bulan, sejak tanggal 7 September sampai 7 Oktober, melakukan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Programnya berbagai macam, baik itu ada yang mobil layanan juga, ada yang memang juga di tempat-tempat bidan, dan di berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk juga di Rumah Sakit Terapung ini. Dan ini merupakan bagaimanapun juga salah satu cara untuk bisa mengintensifikasikan pelayanan keluarga berencana di wilayah-wilayah khusus.
11: Lebih lanjut, pendengar Wamendikbangga menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang beragam, menurutnya membutuhkan inovasi pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, melalui Rumah Sakit Terapung dinilai menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah khusus. Isyana menegaskan, pelaksanaan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan para relawan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, pendengar, kembali ke studio, rekan Dinda.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Sidi laporan langsungnya ini ya. Dan pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada tentunya, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir.
13: Ini untuk paket feature RRI Kendari, yaitu mengangkat mengenai satu sekolah seribu harapan bersama rekan Gafar.
14: Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambut pagi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Sucia Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
15: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di Sekolah Rakyat ini?
16: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
14: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
15: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di Sekolah Rakyat?
16: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
15: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
16: Jadi dokter. Okay.
14: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan di sekolah rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan Masyarakat Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kendari, Nur Anissa menjelaskan, proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
17: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kokurikuler, ada juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak. Itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
14: Dari sisi keluarga, kehadiran sekolah rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainuddin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
18: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
19: Istilahnya kalau sekolah di sini, istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini. Kalau dulu kan kakaknya, istilahnya kita tanggung sepenuhnya. Nah, kalau di sini, alhamdulillah, tanggungan kita itu agak kurang.
14: Dukungan terhadap program sekolah rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
20: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000 bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
14: Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Adinda di RRI Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekor Wilempat dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan sudah menemani Mega Pika sejak tadi. Dan pendengar, kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Pendengar, angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat 5 terbawah menurut survei PBB. Beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan Indonesia menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldometers.info memuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya berada di angka 57 tahun. Dan selain itu, angka harapan hidup 58 adalah Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Cek fakta selanjutnya, beredar tautan lowongan kerja PLN 2026. Namun setelah ditelusuri pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dengan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmenpln.co.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Cek fakta.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang

buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulawesi Barat, edisi Selasa 29 September 2026. Sari berita, sebanyak 20 siswa di Kabupaten Mamasa terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis pada Senin 28 September 2026. SPPG tersebut pendengar kini dihentikan sementara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026. Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, sebanyak 20 siswa di Kabupaten Mamasa terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis pada Senin 28 September 2026. Akibatnya SPPG tersebut dihentikan sementara. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Satu pasien lagi dirujuk ke rumah sakit umum daerah di Mamuju.
2: Sebanyak 20 siswa dari 4 sekolah di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG pada Senin 28 September 2026. Saat ini 14 siswa sudah diperbolehkan untuk pulang, 4 siswa masih dirawat di Puskesmas Tabulahan dan satu lainnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Mamuju. Koordinator Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila, mengatakan penanganan terhadap para siswa menjadi fokus utama setelah kejadian tersebut. Menanggapi kejadian tersebut, Firas mengaku BGN telah memberikan sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tabulahan Mamasa. Penghentian sementara tersebut dilakukan selama 20 hari ke depan. Sementara itu, sampel makanan dari SPPG tersebut telah dibawa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa ke Balai Pom Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk mengetahui kondisi sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.
1: Dugaan kejadian luar biasa keamanan pangan atau dugaan KLBKP pada SPPG Mamasa Tabulahan-Tabulahan yang terjadi pada kemarin, Senin tanggal 28 September 2026, SPPG-nya sudah disuspend, Pak, selama 20 hari ke depan oleh Badan Gizi Nasional Pusat, BGN Pusat. Jadi fokus utama kami saat ini adalah penanganan para korban yang telah terdampak. Jadi total ada 20 korban yang terdampak. 15 sudah pulang, sisanya yaitu 4 masih dirawat di Puskesmas Tabulahan. Kemudian satu pasien lagi dirujuk ke rumah sakit umum daerah di Mamuju.
2: Lebih lanjut, Firas mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan penanganan lebih lanjut. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kepala Dinas Perumahan dan Perhubungan Sulawesi Barat, Mada Reski Salatin, memproyeksikan kuota bantuan stimulan perumahan swadaya melonjak sekitar 7.000 unit pada 2027. Reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham melaporkan.
3: Kepala Dinas Perkim Tanhub Sulawesi Barat Mada Reski Salatin memproyeksikan kuota bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Sulawesi Barat melonjak dari 4.000 menjadi sekitar 7.000 unit pada 2027. Peningkatan ini seiring kenaikan kuota nasional program bantuan rumah dari 400 unit pada 2025 menjadi 2 juta unit pada 2027. Realisasi kuota tambahan ini bergantung pada hasil verifikasi data termasuk penyelesaian polemik status desil calon menerima. Lonjakan kuota ini juga didukung capaian Sulawesi Barat sebagai provinsi peringkat kedua nasional dalam penginputan data rumah tak layak huni.
4: Ya, harapan kita dan peluang itu ada. Ini lebih besar di 2027. Kenapa? Yang di tahun 2025, kuota se-Indonesia kan 400.000. Kita bisa mendapatkan 4.000 kuota. Ditambah 1.250 kan tambahan. Tahun depan itu 2 juta rumah. Ya, 2 juta rumah yang dianggarkan oleh pusat dalam program Bina Rumah. Peluang untuk mendapatkan lebih itu kurang lebih 7.000. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan 7.000, jadi semakin kecil data yang kita masukkan yang punya BNBA di tahun 2025 ini. Jadi peluang kita besar untuk menyaksikan BNBA gitu kan. Tapi BNBA itu nanti tetap diverifikasi, divalidasi. Ini berkaitan dengan desilnya. Ya desil kenapa? Karena kita kan desil 1 sampai 4. Terus ini desil kan yang tahu itu dinas sosial, kementerian sosial gitu kan, melalui data SEM. Nah itu yang sementara kemarin kami sepakat.
3: Selain pemerintah daerah, sejumlah kementerian seperti pendidikan dan kelautan juga ikut mengusulkan penerima bantuan rumah untuk program nasional ini. Madariski berharap seluruh proses verifikasi berjalan lancar agar Sulawesi Barat benar-benar meraih tambahan kuota 7.000 unit pada 2027. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026. Marhadi Umar melaporkan.
5: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
5: Iya, di tahun 2026 ini, jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.313 700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
6: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanpa Padang Mamuju yang mencatat Sulawesi Barat memiliki 14 zona musim, padahal sebelumnya terdiri atas 7 zona. Reporter Hasmira melaporkan.
7: Jadi memang di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini masih ya, jadi
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanpa Padang Mamuju mencatat Sulawesi Barat memiliki 14 zona musim. Jumlah tersebut sebelumnya terdiri atas 7 zona, namun bertambah setelah dilakukan pemutakhiran data dan analisis terhadap dinamika atmosfer. Hal tersebut disampaikan oleh PMG Muda Forecaster BMKG Tanpa Padang Mamuju, Musrawati, dalam dialog interaktif bersama RRI Mamuju Selasa 29 September. Musrawati menjelaskan zona musim merupakan pembagian wilayah berdasarkan karakteristik curah hujan untuk membedakan waktu musim hujan dan musim kemarau. Pembagian zona musim tidak berdasarkan batas administrasi seperti desa, kecamatan, atau kabupaten, melainkan berdasarkan karakteristik iklim dan kondisi curah hujan di setiap wilayah. Ia menambahkan, perbedaan awal musim hujan juga dipengaruhi kondisi topografi Sulawesi Barat yang terdiri atas wilayah pegunungan, lereng, dan dataran rendah.
7: Jadi memang di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini masih ya. Jadi pada awalnya itu kita terdiri dari 7 zona musim. Tetapi terkait dengan kan untuk perubahan data, kemudian adanya perubahan dinamika atmosfer, nah itu kita kemarin sempat melakukan pemutakhiran zona musim. Jadi dari di wilayah Sulawesi Barat itu yang tadinya hanya 7 itu menjadi 14 zona musim. Seperti itu. Jadi ada yang namanya tipe monsun, kemudian adanya tipe ekuatorial. Nah, di wilayah Sulawesi Barat sendiri itu zona musim itu sebenarnya perhitungan jumlah curah hujan, Mas. Yeah. Yang kita dapat melihat membedakan mana musim hujan dan mana musim kemarau.
8: Lebih lanjut, menurut Musrawati, sejumlah wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November hingga Desember. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kabupaten Majene, Mamasa bagian timur, serta Kecamatan Kalumpang di bagian timur Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar dalam liputan Warta Sulbar edisi 29 September 2026. Informasi selanjutnya, akibat kekeringan, Korem 142 Mamuju menyalurkan air bersih di Desa Bambu, Kabupaten Mamuju. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
10: Wujud keserasian kata dan perbuatan atau taro adat taro gau yang ditunjukkan Korem 142 Tatak dalam membantu masyarakat di tengah kemarau panjang yang membuat seluruh sumur di Dusun Salulampio dan Dusun Bonebone Desa Bambu Kabupaten Mamuju mengering. Kehadiran pasokan air bersih dari TNI menjadi angin segar bagi warga. Salah seorang warga, Nur Husen, mengaku bantuan ini sangat berarti di tengah sulitnya mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Memastikan nilai taro ada taro gau terus diimplementasikan di lapangan, Korem 142 Tatak langsung mengerahkan armada truk tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih. Bantuan disebar ke titik-titik krusial untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat setempat.
11: Terima kasih semuanya kepada TNI, karena adanya air bersih ini kami membutuhkan untuk masyarakat Salulampio di sini. Semoga kedepannya berjalan terus, karena waktu cuaca sekarang ini lagi panas, membutuhkan air orang masyarakat di sini.
12: Sudah berapa lama kekeringan air di sini?
11: Sudah semenjak musim kemarau.
12: Ada berapa bulan?
11: 3 bulan. Iya.
12: Jadi harapan tak?
11: Ya, harapan saya untuk selama ini, kami membutuhkan air terus setiap harinya. Karena kami masyarakat di sini termasuk kekeringan.
10: Warga berharap bantuan nyata dari Korem 142 Tatak ini dapat terus berlanjut setiap hari selama kemarau masih berlangsung. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, transfer ke daerah atau TKD Provinsi Sulawesi Barat mengalami kontraksi, di antaranya dana alokasi khusus atau DAK fisik turun 69,75%. Asmi Saleh melaporkan.
13: Rendahnya realisasi DAK fisik, jadi bagaimana kita agar jangan sampai uang yang sudah ada di depan muka ini hilang.
14: Transfer ke daerah atau TKD di Provinsi Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai 4,47 triliun. Realisasi tersebut setara 76,57% dari pagu, sekaligus tumbuh 2,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan pertumbuhan TKD terutama didorong meningkatnya penyaluran dana alokasi umum atau DAU, dana bagi hasil atau DBH, dan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik. Namun penyaluran DAK fisik dan dana desa masih mengalami kontraksi. DAK fisik turun 69,75%, sedangkan dana desa terkontraksi 50,15%. Menurut Taufik, penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pagu alokasi untuk kedua jenis transfer tersebut pada 2020. 2026.
13: Terkait dengan penurunan TKD, tadi kita realisasi sampai dengan 31 Agustus sudah tidak turun ya, tidak terkontraksi tapi meningkat. Rendahnya realisasi dak fisik, jadi bagaimana kita agar jangan sampai uang yang sudah ada di depan muka ini hilang. Ini udah ada nih, tinggal dilaksanakan. Tapi karena OPD-nya terlambat menyampaikan dokumen syarat salur, akhirnya malah potensinya hilang. Makanya kita mohon maaf kalau misalnya nanti ke dinas-dinas kita dorong terus, ini nih realisasi, kenapa dokumen syarat salurnya belum sampaikan, itu selalu kita dorong. Harapannya itu, agar potensi ekonomi yang sudah ada ini tidak hilang. Kemudian penurunan DBH dan ketidakseimbangan manfaat fiskal.
14: Anggaran pendapatan dan belanja negara diharapkan tetap menopang penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. RR Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memproyeksikan penambahan anggaran hingga 3 kali lipat di tahun 2027. Dimas melaporkan.
15: Pelaksanaan Ajang Sandek Silumba 2026 dinilai berjalan dengan sukses. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memproyeksikan penambahan anggaran hingga 3 kali lipat dari tahun ini untuk mendukung pelestarian budaya pesisir Mandar tersebut. Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Samsul Samad, mengatakan pelaksanaan Sandek Silumba yang berlangsung mulai 25 hingga 27 September 2026 berjalan sukses secara keseluruhan. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan hingga penutupan dapat terlaksana dengan baik. Samsul Samad menambahkan, keberhasilan pelaksanaan tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan Sandek Silumba pada tahun mendatang. Ia menyebut, pemerintah daerah juga telah memproyeksikan peningkatan dukungan anggaran sebesar 3 kali lipat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
16: Ya, alhamdulillah ya, kita closing malam ini dengan sukses, alhamdulillah. Secara keseluruhan sukses, mulai dari pembukaan sampai penutupan malam hari ini. Tahun depan kita bisa lebih tingkatkan lagi. Insya Allah semakin meningkat. Sudah ada sinyal dari Pak Gubernur juga semakin meningkat. Nanti pastinya insya Allah dalam waktu yang tidak lama. Tapi kita sudah rancang 3 kali lipat dari pelaksanaan sekarang.
15: Peningkatan dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Sandek Silumba sekaligus mendukung upaya pelestarian budaya maritim masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Dimas Rizaldi melaporkan.
0: Demikian pendengar untuk seluruh rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulbar edisi 29 September 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan bersama kami di sini ada tim operator Mutia Aziza mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Mamuju malam ini.
5: Mamuju malam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, malam hari ini pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi yang lebih dekat dengan Anda menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Salah satunya pendengar ada terkait dengan antrian BBM di mana Pertamina relaksasi penyaluran biosolar sebanyak 50% di Polewali Mandar. Menanggapi antrean panjang pendengar pengisian BBM yang masih terjadi di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, ini juga masuk dalam aduan Halo RRI beberapa hari terakhir. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi kini melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Area Manager Communication Relation dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga dengan 50% di sejumlah wilayah. Selain itu, Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di tiga wilayah Sulawesi Barat, yakni Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Pertamina pendengar juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pelayanan dan juga memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan dengan aman. Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.
2: Sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
3: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
4: Kenapa enggak coba, Ki, promosi di RRI Mamuju?
3: Oh, bisa, Kak, promosi di RRI Mamuju?
4: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa, Ki, pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
3: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
4: Untuk spot, mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
3: Kalau mau iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
4: Bisa Ji juga, ada adlibs, mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
3: Keren-keren. Kalau mau misalnya ngobrol tentang usaha tak atau kegiatan tak, bagaimana?
4: Nah, bisa Ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
3: Oh, jadi tinggal pilih Ki ini sesuai kebutuhan tak?
4: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
3: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
4: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
5: Dengan hubung kontak
4: 0812-4428-0706.
6: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Pendengar, Lurah Mamuyo menyerahkan bantuan untuk warga terdampak angin kencang. Pemerintah Kabupaten Mamuju, pendengar, melalui Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana angin kencang di Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Lurah Mamuju, Mamat, sebagai bentuk penanganan terhadap warga terdampak bencana. Mamat mengatakan, pendengar, bahwa bantuan yang disalurkan hari ini merupakan pemenuhan kebutuhan dasar non-pangan. Sementara bantuan kebutuhan pangan dan sembako akan dijadwalkan menyusul pada 30 September 2026. Penyaluran bantuan ini, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu warga yang terdampak bencana angin kencang. Sebelumnya, angin kencang yang melanda wilayah Kelurahan Mamuju menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Pemerintah Kelurahan bersama dengan instansi terkait ini telah melakukan peninjauan dan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak. Dan pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi warga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pasca bencana.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti warta berita nasional yang akan disiarkan dari Pro 3 RRI tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: satu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sabrina dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP bareng Komisi 2? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Senin di Jakarta mengatakan, upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju, Mimbar Agama Buddha, ya, dengan topik pergaulan remaja Buddhis yang baik. Hal ini disampaikan sebelumnya oleh Sekretaris Patria Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Ferry Winarni.

0: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tasma hi dhiranca panyanca bahlutatanca doraya silanca watu watam mariam tang tadisam sampurisam sacudena biceta nata patama candanta. Karena itu ikutilah orang pandai, bijaksana, terpelajar, tekun, patuh dan mulia. Hendaklah engkau selalu dekat dengan orang yang bajik dan pandai, bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang. Dhammapada 208. Salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pemirsa RRI yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Ferry Winarni dalam acara yang sama, yaitu Mimbar Agama Buddha. Pada malam ini, tema yang akan saya bawakan yaitu pergaulan remaja Buddhis yang baik. Pemirsa RRI yang berbahagia, pergaulan merupakan aktivitas yang senantiasa dilakukan oleh setiap orang. Aktivitas tersebut dilakukan untuk membentuk suatu hubungan baik dengan teman dan sahabat melalui pergaulan. Di antara teman ataupun sahabat dapat saling memberikan dorongan dan pergaulan satu sama lainnya. Pergaulan berperan penting dalam membentuk kehidupan kita. Mengapa? Mengapa penting sekali membentuk kehidupan kita? Bergaul, bersosialisasi, dan bermasyarakat memiliki peran sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Memahami bahwa kehidupan setiap orang tidak dapat terlepas dari interrelasi dan interaksi dengan orang lain. Maka, Buddha memberikan perhatian besar dalam hal pergaulan. Buddha mengajarkan kepada kita agar dapat bergaul dengan tepat, bermasyarakat dengan bijak, bersahabat dengan baik, dan dapat menjadi sahabat yang baik. Terus, bagaimana kita bisa melihat dan memilih sahabat yang baik? Pemirsa RRI yang berbahagia, fenomena yang terjadi saat ini, banyak generasi muda yang masa depannya hancur karena terjebak dalam pergaulan bebas, terutama di kalangan para remaja yang salah dalam bergaul atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Pergaulan bebas bisa dikatakan sebagai bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Di sini, Buddha menjelaskan tentang kalyanamita. Mungkin di antara kita tidak mengetahui apa itu kalyanamita. Kalyanamita itu berarti adalah sahabat yang baik, sahabat sejati. Terus yang dimaksud dengan sahabat yang baik dan sahabat sejati itu seperti apa? Apakah sahabat itu adalah selalu ada untuk kita ketika kita dalam keadaan susah, atau mereka hanya akan berada di sisi kita ketika kita sedang bahagia, atau mereka tidak ada di samping kita ketika kita berada dalam keadaan yang terpuruk? Buddha menjelaskan ada beberapa ciri untuk menilai, untuk menjadikan seseorang sebagai sahabat yang baik atau kalyanamita, demi menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam pergaulan pertemanan. Nah, terdapat 4 macam sahabat yang dipandang berhati tulus, yaitu yang pertama adalah upakaro mito. Apa itu upakaro mito? Upakaro mito bisa diartikan sebagai sahabat penolong. Ciri-cirinya sahabat penolong adalah sahabat yang suka menolong. Ia yang menjaga diri kita sewaktu kita lengah. Ia yang menjaga diri kita sewaktu kita lengah. Ia yang menjaga diri kita sewaktu dalam keadaan ketakutan. Ia memberi bantuan 2 kali daripada yang kita perkirakan. Nah, itu adalah salah satu ciri dari sahabat baik yang disebut dengan upakaro mito. Terus yang kedua adalah samana suka duko mito. Bisa diartikan sebagai sahabat pada waktu senang dan susah. Nah, kadang kita sulit mendapatkan atau memperoleh sahabat ketika kita berada di keadaan senang maupun susah. Tapi kebanyakan kita biasa memiliki sahabat-sahabat yang akan berada di sisi kita ketika kita lagi senang. Nah, ciri-ciri sahabat pada waktu senang dan susah yaitu ia akan menceritakan rahasia-rahasia diri kita kepada, maksudnya dia akan menceritakan rahasia-rahasianya kepada diri kita. Ia akan menjaga rahasia-rahasia kita. Ia tidak akan meninggalkan diri kita sewaktu kita berada dalam kesulitan. Ia bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentingan kita. Nah, itu adalah ciri-ciri sahabat yang kedua yang harus kita temukan dan kita miliki. Yang ketiga adalah atakaya mito, yaitu sahabat yang memberi nasihat baik. Sahabat yang memberikan nasihat baik atau atakaya mito, ia akan mencegah diri kita ketika kita akan berbuat jahat. Ia juga akan menganjurkan dirimu untuk berbuat benar. Ia akan memberitahukan apa yang belum pernah kita dengar, dan ia akan menunjukkan jalan ke surga. Kadang ketika kita memiliki sahabat yang seperti atakaya mito ini, ketika kita akan berbuat jahat, kita biasa akan diperingatkan, jangan lakukan itu tidak baik. Tapi kadang karena keegoisan kita yang tinggi, kadang kita menyepelekan bahwa hal itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Nah, alangkah sangat baik sekali dan berbahagia sekali ketika kita memiliki sahabat seperti Atakaya Mito ini. Ketika kita akan berbuat jahat, maka kita akan segera diingatkan. Nah, dia akan selalu menjaga kita agar kita terus berjalan di jalan kebenaran. Nah, ketika kita memiliki sahabat seperti ini, maka kita akan bersama-sama menuju kebenaran dan menuju surga. Terus yang keempat adalah anukampakamito. Anukampakamito ini adalah sahabat yang bersimpati. Ia tidak merasa gembira terhadap kesengsaraanmu. Ia akan merasa senang atas kesejahteraan yang kamu peroleh. Ia akan mencegah orang lain berbicara jelek tentang dirimu. Ia akan membenarkan orang lain untuk memujimu. Nah, banyak kita dapati bahwa sahabat seperti Anukampakamito ini sulit sekali kita peroleh. Kebanyakan sahabat-sahabat yang kita anggap sebagai sahabat baik itu akan mudah sekali membicarakan kesalahan-kesalahan kita atau kejelekan-kejelekan kita di belakang kita ketika kita tidak berada di tempat. Dan ini tidak satu dua orang kita temui, tapi banyak sekali sahabat-sahabat yang seperti ini kita dapat temui dalam masyarakat. Nah, pemirsa RRI yang berbahagia, ketika kita memiliki sahabat seperti Kalyanamita tadi, dari empat ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan sangat berbahagia. Kalyanamita, persahabatan sejati yang akan membawa kehidupan ini berpijak pada jalan yang benar menuju akhir penderitaan. Perkembangan peradaban dunia yang membentuk kehidupan masyarakat yang modern telah membuka peluang dan memberikan keleluasaan seseorang dalam bergaul. Hal penting yang perlu kita ketahui adalah agar pergaulan itu tidak disalahgunakan dalam bentuk pergaulan yang tidak baik, kita harus menyadari bahwa merosotnya moral manusia modern tidak lain karena berawal dari pergaulan yang kurang baik. Mengingat hal ini, semakin marak di masyarakat, kiranya sangat penting untuk dimengerti dan dipahami bahwa seseorang hendaknya memiliki teman dan sahabat dalam suatu pergaulan yang baik. Pemahaman tentang pergaulan yang baik ini perlu kita ketahui, perlu kita mengerti bagi remaja Buddhis. Bukan hanya remaja Buddhis ya, menurut saya itu untuk semua kalangan remaja, bukan hanya Buddhis, tapi untuk umum semua. Sangatlah penting, sebaiknya generasi penerus para remaja harus mampu mengikuti perkembangan peradaban dengan baik. Namun kita tidak boleh melupakan etika dan moralitas dalam pergaulan.
1: Kita harus selalu mengingatkan bahwa pergaulan tanpa dilandasi moralitas yang baik akan menghanyutkan kita dalam arus pergaulan yang berkelimang kesenangan indriawi semata dan akan membawa kehidupan kita menuju kehancuran. Sebagai remaja yang baik, tentunya tidak ingin semua harapan indah yang kita cita-citakan itu rusak begitu saja hanya karena kesalahan-kesalahan kecil dan tindakan bodoh yang berakibat fatal pada pencapaian cita-cita kita. Kualitas dari seorang kalyanamita atau sahabat baik, sahabat sejati, itu sangat menginspirasi cinta kasih. Ia akan menginspirasi saling menghormati, menginspirasi kesetaraan, dan seorang penasihat yang baik, seorang pendengar yang sabar. Ia mampu menyampaikan pikiran yang mendalam dan tidak pernah membawa seseorang ke dalam bahaya atau pencarian yang tidak berguna. Itulah yang disebut dengan kalyanamita. Karena itu, pemirsa RRI yang berbahagia, pergaulan bersama orang-orang yang baik akan menuntun seseorang untuk dapat berpikir lebih dewasa dan lebih bijaksana. Kita sebagai generasi muda, kita harus pintar memilih sahabat atau teman yang baik. Tidak bisa kita memandang secara sepintas, tetapi perlu melalui proses untuk dapat mengetahui watak dan karakter sesungguhnya dari sahabat kita. Apakah kita, kalau kita hanya mengikuti kriteria-kriteria tersebut, kita tidak mempunyai teman dong? Nah, pasti kita akan memiliki teman. Tetapi ketika kita melihat seperti apa sahabat kita, maka kita akan berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik. Ketika kita tidak melihat hal tersebut, maka perkumpulan kita akan memiliki sahabat-sahabat yang kurang baik, yang akan membawa kehancuran bagi masa depan kita. Nah, itu perlunya sekali kita mengetahui watak dan karakter sesungguhnya dari orang yang hendak akan kita jadikan sebagai sahabat yang baik. Kita juga dapat melihat keluhuran seseorang setelah tinggal dengannya. Karena watak itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui ketika kita sudah lama bergaul dengan sahabat-sahabat kita. Kita akan mengetahui, oh, karakter sahabat kita, oh, yang si A seperti ini, si B seperti ini. Hal itu tidak akan serta muncul dalam 1 jam, 2 jam dengan kita berstatement, oh, dia adalah sahabat yang baik. Bukan seperti itu. Tetapi hal itu akan kita lihat ketika kita sering bergaul dan berinteraksi. Kita akan mengetahui integritas seseorang setelah berurusan dengannya dan mengetahui ketegarannya dengan mengamatinya setiap waktu. Maka dengan cara ini, seseorang dapat memandang watak dan karakter orang lain untuk menjadi teman dalam pergaulan. Dengan siapa seseorang bergaul, dapat menjadi cerminan karakter dan pola pikir kita. Dengan apa yang telah kita uraikan ini, bisa menjadi acuan dalam hal memilih mana teman yang benar-benar memiliki ketulusan dalam pergaulan yang baik. Dengan demikian, kita tidak akan meragukan lagi dalam pergaulan pertemanan kalau dapat menemukan ciri-ciri seperti yang telah saya sebutkan di atas. Nah, pemirsa RRI yang berbahagia, banyak sekali kita lihat kehancuran generasi muda sekarang itu diakibatkan karena pergaulan. Kita sebagai orang yang disebut remaja atau generasi muda, tentunya kita sudah dapat mengerti mana yang baik, mana yang benar. Dan di sini kita harus betul-betul selektif dalam memilih sahabat. Contoh saja, ketika kita berada dalam suatu lingkungan di mana lingkungan kita itu sahabat-sahabat kita adalah peminum. Kita memiliki 10 sahabat. Di 10 sahabat semua itu adalah mereka suka minum. Sedangkan kita tidak suka minum beralkohol. Tetapi ketika kita sudah bergaul dengan 10 orang ini, kita tidak bisa akan terus tetap menjadi seorang yang akan maksudnya di sini adalah kita tidak ikut seperti mereka menjadi peminum. Pasti lambat laun pengaruh itu akan mempengaruhi kita. Maka dari pertama kita coba-coba, maka akan menjadi kecanduan. Nah, maka itulah penting sekali kita harus selektif memilih sahabat. Terus bagaimana sahabat yang baik itu menurut remaja Buddhis? Nah, di sini kita bisa saja melakukan hal-hal yang positif seperti yang terjadi dalam pemuda Buddhis Theravada Indonesia. Nah, di mana di situ kita bisa menemukan sahabat-sahabat baik dengan berorganisasi, karena di situ dalam organisasi itu, dalam pemuda-pemuda Buddhis yang bergabung, maka kita akan melakukan hal-hal dalam perkembangan dhamma. Nah, kita akan melakukan bertukar pikiran. Bagaimana caranya kita menciptakan suatu kegiatan yang positif dan bermanfaat? Nah, ketika hal itu kita lakukan, maka karakter kita akan terbentuk dengan baik. Karena apa? Lingkungan kita yang mempengaruhinya. Terus, apakah banyak remaja-remaja Buddhis yang tidak minum alkohol? Ada beberapa remaja-remaja Buddhis juga melakukan pelanggaran tersebut. Padahal kita ketahui sendiri dalam Pancasila Buddhis yang kita terapkan, yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, di mana sila

pelanggaran, maka kita hendaknya harus selalu mengulang-mengulang terus Pancasila itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan. Bagi kita yang memiliki sahabat yang baik seperti sahabat dalam kriteria yang ketiga, yaitu Atakaya Mito. Nah, kita akan diingatkan bahwa hal itu tidak baik dan tidak harus kita lakukan. Apakah kita harus hanya ingin memperoleh sahabat Kalyana Mito saja, Atakaya Mito saja? Tidak. Tetapi kita juga harus berperan menjadi sahabat Atakaya Mito bagi sahabat kita. Ketika kita melihat sahabat kita akan melakukan hal yang salah, melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis, kita juga berperan aktif untuk mengingatkan kepada mereka bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Nah, pemirsa RRI yang berbahagia, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki sahabat sejati? Apakah kita sudah memiliki sahabat yang baik untuk diri kita? Mari kita renungkan. Yang mengetahui adalah diri kita. Kalau memang kita belum memiliki sahabat yang baik di sisi kita, maka kita harus mencari sahabat yang baik itu untuk diri kita. Nah, terus bagaimana kalau kita hanya memilah dan memilih sahabat-sahabat itu? Kita terkadang merasa tersisih. Kita akan dikatakan bahwa terlalu pemilih. Apakah kita tidak boleh berteman dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Boleh. Kita juga boleh berteman dengan mereka. Tetapi itu bukan sahabat baik. Karena kita tahu sendiri kita adalah manusia sosial ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita juga bisa berteman dengan mereka. Tetapi kita harus membatasi diri kita, mana yang harus kita lakukan ketika kita misalkan diajak untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita di sini harus mampu mengatakan tidak. Kita tidak bisa, saya tidak enak kalau saya tidak mengikuti ajakan teman. Saya merasa sungkan, atau saya merasa takut mengatakan tidak, karena ketika saya tidak mampu memenuhi keinginan mereka atau mengikuti
ajakan mereka, maka

mereka akan menjauhi kita. Kita bisa mengatakan ya kalau itu baik, membawa dampak yang baik untuk kita. Kita juga harus mengatakan kata tidak dengan tegas kalau hal itu akan membawa dampak buruk bagi kita. Nah, pemirsa RRI yang berbahagia, di sini penting sekali kita memilih dan menemukan sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik ini akan memberikan dampak yang baik untuk kita, akan membawa kita ke hal-hal yang baik, akan selalu mengingatkan kita, akan selalu mengarahkan kita menuju hal-hal yang baik, menuju ke arah kebahagiaan. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Selamat menjalin persahabatan sejati melalui pergaulan yang baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju masih bersama kami dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa ku tunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan aku

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya di mana sebentar ya.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa Pro 1 dan RRI Net dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas bersama saya Nita. Dan malam hari ini pendengar, kami akan menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda. Ada komunitas dari Rabbit Hunter Team. Nah, kita akan membahas terkait dengan olahraga di era sekarang. Apakah ini adalah masih berhubungan dengan kebutuhan lifestyle atau sekarang justru menjadi sekedar konten? Nah, untuk Anda pendengar dan pemirsa yang memonitor bersama kami, boleh juga nantinya Anda bergabung menyampaikan jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber di malam hari ini. Kami membuka ruang untuk Anda boleh bergabung di 0426 232243 atau 0822 9609 0996. Dan malam hari ini Pro 1 RRI Mamuju juga pendengar melakukan siaran langsung melalui YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Anda juga bisa mampir ke sana, komentar Anda akan kami bacakan dan hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Pendengar, malam hari ini telah kami hadirkan by Zoom teman-teman dari Rabbit Hunter Team. Kita akan membahas tentang olahraga yang kini aktivitasnya bukan sekedar untuk menjaga kesehatan, untuk hidup sehat, tapi kini menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Teman-teman dari Rabbit Hunter malam hari ini ada Kak Saiful dan juga Kak Adnan telah hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kak Saiful dan Kak Adnan.
1: Waalaikumsalam, ya, selamat malam para pendengar Radio RRI Mamuju dimanapun Anda berada.
0: Baik, apa kabar Kota Daeng malam hari ini?
1: Ya, untuk cuacanya sedikit panas ya.
0: Baik, ini baik, oke, terima kasih untuk Kak Adnan dan juga Kak Saiful malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar, sekali lagi kami infokan bahwa malam hari ini Anda tentunya bisa bergabung bersama kami dengan kedua narasumber kita di malam hari ini yang berada di Kota Daeng, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bicara tentang lari, atau kita bahas ke Rabbit Hunter Team-nya dulu. Mungkin kita ke Kak Saiful dulu malam hari ini. Rabbit Hunter Team, ini adalah komunitas seperti apa? Silahkan Kak Saiful.
1: Ya, jadi Pro Rabbit Hunter sendiri berawal dari teman-teman yang suka nongkrong. Ya, kan komunitas lari itu lari dulu baru nongkrong. Mm-hmm. Tapi kita ini kebalikannya, berawal dari sering nongkrong, akhirnya cari kegiatan, ketemulah hobi lari ini.
0: Oke, berarti nongkrong semakin dulu. Kalau di Rabbit itu nongkrong dulu,
1: nongkrong
0: baru
1: dulu. Iya, nongkrong.
0: Oke, kalau di Rabbit ternyata nongkrong dulu baru lari. Wah, ini biasanya kan orang lari dulu baru membuat komunitas ya. Ini Kak Adnan dan Kak Saiful adalah founder dari Rabbit Hunter Team. Baik, kalau ke Kak Adnan malam hari ini, selamat malam Kak Adnan, apa kabar?
2: Malam.
0: Baik, Kak Adnan, nongkrong dulu baru nongkrong, berarti ini yang ada di Rabbit Hunter semua anak teman-teman nongkrong jadinya?
2: Iya, belum tentu ya, belum tentu Kak, karena kami juga ada beberapa ketemu di berlari, kami juga ketemu di kantor, tapi memang dibentuknya dari awal di tempat nongkrong.
0: Kenapa akhirnya membuat komunitas ini, Kak Adnan?
2: Ya, karena trainer saat ini kita kebanyakan teman-teman lari, bersepeda, dan kebetulan antar juga bukan sekedar komunitas lari, dia itu komunitas hampir semua olahraga. Teman-teman kan juga ada trail run, hiking, sepeda, berenang, dan kan semua welcome kak. Semua olahraga.
0: Semua olahraga.
2: Bukan sekedar lari. Iya betul.
0: Oke. Berarti Rabbit Hunter itu bukan hanya komunitas untuk orang-orang yang mau lari, tapi semua jenis olahraga ternyata ada di Rabbit Hunter ini. Wah, ini adalah
2: betul.
0: Salah satu komunitas menarik tentunya. Tapi ini mungkin pendengar atau pemirsa yang lagi monitor malam hari ini juga masih bisa bergabung tentunya, meskipun bukan anak-anak nongkrong dari teman-teman di Rabbit Hunter, atau sudah terkunci nih komunitasnya.
1: Seperti ya, ya. Itu kan awal terbentuknya dari nongkrong. Kalau sekarang kita kita inklusif, kita menerima semua kalangan yang mau bergabung dari berbagai latar belakang hobi. Misal ada yang nggak hobi lari nih, nah kita cariin teman. Misal dia hobi sepeda, kita cariin teman yang hobi sepeda juga biar gabung di kita dan temannya tidak sendiri.
0: Oke.
1: Termasuk yoga, pilates.
0: Oh, berarti lengkap ya olahraga-olahraga Gen Z masa kini ada di sini. Seperti apa program-programnya, Kak Saiful?
1: Untuk yang terbaru sih kita lagi adain challenge lari. Nah, itu namanya Rabbit September Fight. Kita challenge member dari Rabbit untuk berlari sejauh mungkin. Yang paling banyak kilometer larinya itu akan jadi pemenang. Kita juga berikan reward dan punishment untuk yang podium juara satu. Kita berikan hadiah, plakat, sertifikat dan semacamnya. Nah, untuk tiga terbawah ini kami beri hukuman, bukan hukuman sih, lebih cross training. Dia jadi ikut yoga, kita ikutkan yoga.
0: Oke.
1: Kan jadi lucu nih untuk cowok-cowok yang badannya kaku.
0: Tapi ikut yoga.
1: Taunya cuma lari. Ya, ikut yoga.
0: Oh, ini nih yang berseliweran di mana-mana yang masalah harga diri.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ternyata pendengar dan pemirsa, Rabbit Hunter sekarang lagi mengadakan kegiatan yaitu September Fight. Jadi berlari sejauh mungkin. Nanti yang kilometernya kurang atau di belakang nanti ikut kelas yoga. Wah, ini menarik. Ini sebenarnya apa dasarnya? Kalau kita ke Kak Adnan, apa sebenarnya dasarnya membuat event seperti ini? Apakah untuk menumbuhkan rasa solidaritas di teman-teman komunitas kah, atau untuk seru-seruan, atau untuk mengajak teman-teman berlari sejauh mungkin kah, atau seperti apa?
2: Iya. Baik, saya buat September 5 awalnya dari kemarin tahun kemarin mendapatkan target jarak 500 kilo satu tahun.
3: Jadi saja
2: kemungkinan pada tahun 2005
3: hanya
2: aja kita buat
3: di Desember
2: Desember 5. Jadi
3: mana ada beberapa itu mulainya.
0: Izin Kak Adnan, suaranya di sini double kedengarannya di studio kami. Iya, boleh.
2: Boleh dilanjut. Sudah tahun kedua. Iya, tahun pertama itu Desember 5. Tahun kedua ini kita adakan di September, karena kebetulan pas Oktober itu kita adakan anniversary yang ketiga tahun.
0: Oktober tahun ini baru berusia 3 tahun.
2: Iya, 3 tahun.
0: Dan ini adalah event tahunan jadinya ya?
2: Ya, jadi event tahunan.
0: Event tahunan. Wah, ini seru ini karena. Tapi kalau Kak Adnan sendiri juga termasuk salah satu dari anak-anak yang memperebutkan kilometer terjauh ini, atau cuman anak-anak dari komunitas? Yes, termasuk. Berada di termasuk posisi keberapa sekarang, Kak?
2: Sekarang posisi 12.
0: Posisi 12. Ada berapa orang?
2: Iya, posisi 12. Yang ikut itu ada 21 orang.
0: Oh, masih jauh. Masih aman berarti? Masih jauh, masih aman seharusnya. Kalau Kak Saiful, sudah di posisi berapa sekarang saat ini?
1: Saya mepet-mepet ke Adnan-nya.
0: Oh, oke, okay. Berarti
1: posisi 15.
0: Oke, okay. Berarti saya berbicara dengan orang yang jauh dari orang yang akan mengikuti yoga dan juga jauh dari orang yang akan mengikuti hadiah, begitu?
1: Iya. Iya, kami ini peserta useless.
0: Oh, peserta ada, useless.
1: Syukur nggak ada ya.
0: Oke, ini seru sih. Karena mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini, teman-teman jadi makin semangat lagi larinya. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak semangat, jadi lebih mau lagi lari sejauh mungkin, mau lagi olahraga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, sekarang kan ini lari menjadi sebuah tren bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang merasa keren bahkan sekarang kalau lari, olahraga, dan lain-lain. Nah, kalau menurut teman-teman dari Rabbit Hunter, bagaimana tanggapannya dalam hal ini? Apakah ini adalah sebuah tren positif atau hanya kayak ya orang tuh lari karena FOMO saja, jadi tidak bertahan? Seperti apa ke Saiful dan ke Adnan?
1: Ya, menurut saya kalau FOMO olahraga sih FOMO yang baik ya. Mm-mm. Karena bisa menjaga kebugaran, risiko penyakit kita bisa hindari, termasuk juga menjaga kesehatan mental.
0: Oh, sampai mentalnya
1: dijaga. Berlari itu kita kita mendapatkan adrenalin, kita menaikkan hormon endorfin setelah lari, setelah berolahraga. Jadi menurut saya pribadi, olahraga itu FOMO yang baik sih. Apalagi untuk masuk ya olahraga yang baik. FOMO yang baik sih.
0: FOMO yang baik. Jadi tidak masalah orang FOMO ya kalau misalnya mau ikut tren ini.
1: Tidak masalah sih.
0: Tidak masalah.
1: Mau outfitnya gimana? Kan katanya sekarang tren lari itu ada outfit. Segala macam.
0: Bagaimana
1: yang
0: juga
1: penting kan bangun, berani buat bangun pagi pakai sepatunya. Itu sudah mereka sudah menang dibanding orang yang masih tidur.
0: Hari. Mereka sudah menang.
1: Itu lebih produktif. Mereka sudah menang dibanding orang masih.
0: Iya,
1: masih betul. Tidur di kasurnya.
0: betul, masih mager ya. Oke, ini kan juga terkait masih dengan mager, lifestyle ya. Yang sekarang orang tuh harus bagus dulu sepatunya, bagus jamnya, bagus bajunya, bagus kacamatanya, baru mau lari. Padahal lari mungkin sesederhana pakai sepatumu, pakai baju dan keluar kok lari. Ya, tapi kena ini lifestyle seperti ini, bagaimana tanggapan dari komunitas lari seperti Rabbit Hunter? Kak Adnan mungkin?
2: Iya, kalau dari pas pertama lari ada beberapa tahun cuman satu set sepatu cukup untuk olahraga lari. Karena saya lari itu di tahun 2018, tapi belum seramai ini dari 2018-19 itu cuma satu sepatu. Pas mulai tren-tren lari baru beli sepatu.
0: Berarti enggak masalah aja.
2: Iya, berarti tidak masalah juga kalau tentang lifestyle. Ini kan kita kejar kesehatannya. Iya. Terus kalau di Rabbit itu kita kejar juga kekompakan media, kekompakan olahraga itu kesempat pertama.
0: Oke, okay, berarti yang dikejar kesehatannya lifestyle dulu ya?
2: Sih. Iya, betul.
0: Baik. Kalau dari Kak Saiful mungkin ada yang ingin ditambahkan Soalnya ini Kak Adnan terputus-putus audionya dengan kami. Kak Saiful, seperti apa kalau orang-orang tuh harus FOMO-nya itu FOMO lari, terus FOMO juga dengan outfit-outfitnya yang harus serba culture. Ini kalau dari komunitas Rabbit Hunter bagaimana melihat hal ini, Kak Saiful?
1: Kami biasanya bagi dua sisi larinya. Kadang kalau mau yang buat gaya-gayaan, kita lewat route yang banyak fotografer, kita pakai outfit yang terbaik lah. Nah, untuk kalau kita mau lari yang meningkatkan performa, misalnya training yang benar-benar serius, nah kita pakai baju apa aja tuh. Tapi larinya di tempat yang hidden gym.
0: Oh, sembunyi Ki, ya. Kalau enggak bagus outfit tak.
1: Iya, sembunyi. Kadang kita pakai baju partai.
0: Oke. Okay. Berarti ini secara
1: jadi
0: tidak.
1: Jadi kalau
0: berarti ini secara tidak langsung mengatakan bahwa lari sekarang ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup begitu.
2: Iya.
0: Seperti
2: betul,
0: itu. Lari
2: sekarang. Kayak dulu kan ya. Harus outfitnya top dari atas sampai kaki, sepatu harus yang ini yang itu, jersey harus gitu. Okay. Kalau kayak dulu ya. Cukup sepatu yang bisa pakai olahraga, ya gas langsung lari.
0: Ini
2: kalau sekarang tidak lain.
0: Ini kan ada lifestyle bahwa seperti yang kakak-kakak sampaikan bahwa sekarang mungkin lebih prepare ya, lebih bagus lagi untuk berlari. Nah, kalau misalnya adakah maksudnya perbedaan antara lari dengan se-prepare itu, outfit bagus, sepatu bagus dan lain sebagainya, atau lari seperti biasa saja dengan sepatu yang penting sepatu olahraga. Ada perbedaan ke dari segi kesehatan mungkin?
1: Kalau dari segi kesehatan itu biasanya dari fitur sepatunya, Kak.
0: Oh, berpengaruh.
1: Kan orang yang biasa baru mulai mulai lari, seperti saya waktu awal lari nggak tahu nih pakaiannya yang cocok. Saya pakai celana training olahraga biasa yang ketat banget. Terus sepatunya tuh sepatu bulu tangkis. Nah, itu agak kurang nyaman pakainya. Dan sekarang masih banyak sih orang yang lari, dia lihat model sepatunya sport, ah ini sepatu lari pasti. Paling di situ aja. Banyak sepatu lari yang murah-murah kok.
0: Berarti harus tepat
1: garis
0: ya?
1: Garis tiga itu.
0: Oh, Anda harus yang ya, garis harus, tiga itu.
1: Harus tepat.
0: Ya. Dicatat ya banyak untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada bahwa lari itu tidak harus pakai sepatu yang garis tiga itu. Ini dari teman-teman Rabbit Hunter. Ada pertanyaan Kak dari YouTube kami. Bagaimana tips untuk pemula yang mau mulai lari? Kemudian sepatu apa yang bagus? Silahkan Kak.
1: Ya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, yang penting sepatu lari. Intinya itu kegunaannya. Mau dia merek apapun, yang penting sesuai dengan fiturnya. Kadang juga ada teman-teman yang pakai sepatu garis tiga tapi buat main pedal. Kan nggak cocok. Ya. Ada yang buat tenis. Kadang malah ada yang pakai sepatu basket gitu, sepatu futsal lari.
0: Oke. Okay.
1: Itu berdampak ke beban kakinya, tumpuannya. Dia kan nggak ada cushionnya kan. Jadi lebih rentan untuk cedera. Nanti dia

0: rasakan sendiri ininya, perbedaannya.
1: Oke, wah, ini
0: Dan
1: berarti.
0: saran juga dari saya, Kak,
1: Ya.
0: boleh, kalau boleh jangan langsung patuh yang ada platnya, nggak ada, karena berbahaya juga.
1: Oke.
0: Pengalaman sendiri pas baru-baru, iya baru sekali kita kayak patuh yang ada punya, rentan cedera, Kak. Jadi kalau misalnya pemula, boleh kita hindari sepatu yang ada platnya, Kak, kalau pemula. Jadi kan itu ada dua jenis sepatu, Kak. Ada plat, ada yang tidak. Mungkin bisa ditanyakan ke tokonya yang ada platnya atau tidak. Jadi itu sangat berbahaya. Gue sangat berbahaya sih. Sedikit berbahaya untuk para pemuda, para pemula yang lari. Ya, gitu, Kak.
1: Oke, ini menarik karena mungkin ini informasi ini mungkin adalah informasi yang biasa untuk teman-teman yang sudah lama bergelut dalam dunia lari. Tapi untuk pemula, ini mungkin adalah informasi yang wajib dicatat bahwa tidak semua sepatu itu cocok dijadikan atau digunakan untuk olahraga lari. Salah sedikit bisa cedera seperti pengalaman-pengalaman dari teman-teman di Rabbit Hunter. Ini menarik sih, wajib dicatat untuk pendengar yang bertanya. Seberapa penting bergabung komunitas bagi seorang pelari pemula? Ini bagaimana kalau dari Rabbit Hunter, seberapa penting kita bergabung dalam sebuah komunitas? Silahkan. Ada pertanyaan.
0: Bergabung komunitas yang pertama, kalau kita lari sendiri dengan lari bareng-bareng itu beda vibes-nya.
1: Dari
0: Kalau
1: vibes.
0: kita kita lari sendiri kan biasanya orang tuh istilahnya berkelahi, ya berantem dengan pikirannya kan untuk berhenti, ah sudah capek ini. Tapi kalau kita lari bareng sama teman, ada energi tambahan. Ya, bisa bisa bisa. Contoh sepertinya kayak orang makan.
2: Orang makan.
0: Jadi kalau makan orang di rumah sendiri ya kurang kurang nafsu makan. Tapi kalau coba ke resto atau ke rumah makan, pasti nafsu makannya bertambah. Jadi gitu contohnya. Jadi kalau
1: Sesimpel
0: rame-rame
1: itu ya.
0: lari mungkin lebih semangat. Iya.
1: Oke. Berarti lebih seru kalau rame-rame. Oke, dan
0: Betul.
1: ini
0: Ya, dari ya dari komunitas juga kita bisa buat banyak activity, Kak. Kita bisa ikut race bareng, kita ikut training program bareng. Kalau mau ini contoh pemilihan sepatu, pastikan kalau ada sepatu keluaran terbaru, kita diskusi sama teman yang fiturnya apa sih, cocok cocok enggak sih kalau saya pakai ini sepatu dengan bentuk kakiku seperti ini, atau baju baju rilisan terbaru, jam yang keluaran terbaru. Nanti kita bisa sharing sama teman-teman dibanding kalau kita individu, kita enggak tahu mau konsul sama siapa kalau
1: Betul,
0: mau
1: betul.
0: beli ininya, alat pendukung buat
1: Iya.
0: itu, Kak.
1: Ini berarti ini adalah salah satu benefit juga untuk mungkin teman-teman yang mau bergabung dalam sebuah komunitas, karena bisa jadi teman sharing untuk apapun itu, untuk pemilihan sepatu, salah satu contoh yang disampaikan oleh teman-teman dari Rabi, terus mungkin aktivitas-aktivitas lainnya yang lebih menarik. Wah, ini seru ini, karena kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini yang juga ada atau sekedar konten, ternyata lari itu atau olahraga di zaman sekarang itu berarti tidak hanya menjadi sekedar kontennya, tapi ada banyak benefit-benefit lain. Sesimpel bagaimana menghindari cedera dengan memilih sepatu yang baik. Karena mungkin masih banyak teman-teman yang salah dalam pemilihan sepatu sehingga cedera. Seperti yang disampaikan kakak tadi, bisa trauma, tidak mau lari lagi. Padahal mungkin kalau dasarnya bagus, dibicarakan ini bisa lebih bagus ya, Kak Saiful, seperti itu. Kalau terkait dengan yang menjadikan lari, pokoknya mau lari sejauh mungkin, kilometernya, pace-nya juga secepat mungkin. Ini sebenarnya apa tujuannya?

0: kalau dari teman-teman Rabbit menilai hal ini? Apakah itu untuk konten yang bisa dibagikan Strava-nya di media sosial atau bagaimana?
1: Iya, itu pace, mileage, atau race, sepatu baru itu bagian dari apa? Bagian dari ini, bagian dari era baru olahraga di zaman digital sekarang. Jadi apa-apa pasti diposting. Misal kemarin pace-nya cuma dapat P9, bulan depan P8 itu kan berprogres. Pasti ada pride. Sayang dong kalau nggak diposting. Kalau bulan lalu bisa selesaiin half marathon, bulan depannya bisa full marathon, itu kan juga achievement. Sayang dong kalau nggak diposting. Kalau bulan lalu itu cuma ikut fun run, bulan depannya ikut event yang berlabel atletik, nah, sayang dong kalau nggak diposting. Punya sepatu baru juga, sayang dong kalau nggak dipamerin. Jadi hal-hal semacam itu udah jadi bagian dari perkembangan zaman, perkembangan olahraga di era digital.
0: Wah, berarti ini benar-benar kesempatan untuk brand-brand ya, karena memang ini sudah menjadi lifestyle. Bahkan kata saya untuk tidak diposting ini berarti wah, peluang untuk brand-brand besar ini untuk kayak oh ternyata mereka suka mengupload hal-hal yang baru, karena pasti beli ya kalau dari teman-teman Rabbit. Bohong Ki kalau tidak. Nah, kalau Kak Adnan sendiri bagaimana dengan tanggapan bahwa ini kita harus lari cepat, lari jauh, terus beberapa juga itu harus proper ya, harus proper dan prepare untuk lari ini. Ini sebenarnya orang yang mau lari dengan hal-hal seperti itu, apakah masih punya tujuan utama? Maksudnya masih lebih besar tujuan utamanya bahwa oh ini kita mau sehat, bukan untuk orang tahu kalau kita lari. Ini bagaimana kalau teman-teman Rabbit melihat hal ini? Kalau dari Kak Adnan seperti apa?
2: Kalau mau dibilang mau sehat pasti ya mau sehat, tapi kalau dilihat kayak pace kencang begitu mungkin Kak agak meleset sih. Tapi beda lagi tanggapannya orang lain. Tapi itu seperti dikatakan sama teman tadi Saiful, itu sebagai kebanggaan tersendiri dari bulan ini P9, bulan 8, bulan depannya P8, itu sebagai kebanggaan Kak. Kalau pace-nya naik terus airnya rendah, itu sebagai kebanggaan. Tren lah katanya.
0: Apa? Sebuah kebanggaan.
2: Jadi kalau misalnya, iya, sebuah kebanggaan.
0: Oke, kalau Kak Saiful ada yang mau ditambahkan terkait dengan sehatnya tuh ya tidak nomor dua sih, tapi kebanggaannya nomor satu. Bagaimana Kak Saiful?
1: Kalau masalah pace atau mileage-nya itu bertambah, itu pasti kebugarannya juga bertambah, fitness age-nya juga pasti semakin muda, endurance-nya bertambah. Misal kalau pelari-pelari yang terus mengalami peningkatan, berprogres, pasti kebugarannya juga searah, pasti kebugarannya bertambah, kesehatannya bertambah.
0: Berarti itu adalah sebuah kebanggaan dan juga sebuah validasi juga bahwa pelarinya tuh semakin bugar.
1: Iya, semakin bugar. Kebugarannya pasti bertambah.
0: Baik, kita punya pertanyaan juga dari salah satu pendengar. Assalamualaikum, saya Samal dari Makassar, tinggal di Mamuju. mau bertanya tentang olahraga, bagaimana olahraga tersebut dan bagaimana caranya. Wah, ini kurang jelas nih Kak Samal, untuk pertanyaannya boleh diketik kembali, mungkin nanti akan kami bacakan kembali kepada kedua narasumber di malam hari ini. Kemudian ada lagi, untuk pemula berapa jarak lari mingguan yang aman dan meminimalisir cedera? Oh, bahkan hal seperti ini ada batasnya juga, batas minimal dan maksimalnya. Silahkan mungkin dari teman-teman Rabbit, kalau untuk pemula, kalau mingguan ya, itu berapa? Supaya tidak
2: kalau
0: cedera.
2: Kalau pemula mungkin boleh 3 kilo atau 2 kilo Kak, kalau pemula. Untuk kalau bisa yang lebih.
0: Per minggu?
2: Lagi, per minggu ya, per minggu.
0: Oh, oke. Okay. 2 sampai 3 kilo.
2: Bisa, kalau sudah kuat ya bisa sampai 5 kilo.
0: Hmm. Berarti per minggu cuma 3 sampai 5 kilo? Kalau sudah kuat?
2: Iya.
0: Kalau rutin. Serius Ki? Enggak sampai aja 60 kilo atau dalam seminggu?
2: 60 di atas. Kenapa?
0: Enggak sampai aja 60 kilo atau dalam seminggu?
2: Iya, jangan.
0: Oh, itu.
1: Tidak boleh, tidak boleh ditiru. Ada teman itu 60 kilo sehari naik gunung pula.
0: Maksudnya itu kalau untuk teman-teman ya, dari Rabbit Hunter sendiri, pernahkah bertemu sama orang-orang yang bilang apakah yang dikejar lari sampai segitu jauhnya, segitu cepatnya?
2: Banyak.
0: Oh, banyak. Bagaimana tanggapannya Kak?
1: Ya, awal-awal kami juga waktu belum hobi lari, lihat orang-orang posting larinya 10 kilo. Mm-mm. Itu kayak jarak dari rumah ke kantor. Kayak naik motor saja capek kan, pasti bohong ini, tidak mungkin dia lari, tidak mungkin ada orang bisa lari sejauh itu. Nah, pas kita coba pelan-pelan 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo, ternyata bisa. Nah, jadi untuk orang yang bilang apakah dikejar ini, coba mi sendiri, pasti juga nanti kalau dia rasakan mi. Ya posting-posting juga. Sama ini kalau bagi pemula, kalau memang baru mulai lari, baru berapa kilo sudah capek, jalan saja. Enggak apa-apa, jangan paksa. Jangan dipaksa.
0: Sekarang jangan dipaksa.
1: Cari lebih bagus sih kalau gabung komunitas. Di situ kan biasanya tiap-tiap komunitas itu ada coach-nya. Bisa konsul langsung sama yang punya disiplin ilmunya.
0: Oke. Okay. Oh, ini salah satu benefit juga untuk mungkin teman-teman yang mau bergabung ke komunitas, itu ada coach-coach juga dalam komunitas itu. Yeah. Oke. Okay. Kalau terkait dengan gengsi, ini ada juga timbul dalam gengsi-gengsi. Oh, saya pace segini Kak kemarin. Kilometerku segini. Ini ada seperti ini juga Kak Adnan.
2: Iya, ada.
0: Oh, banyak, ada banyak, juga. Ini sebenarnya gengsi dari, sehat atau gengsi dari apa ini?
2: Teman pada sih begitu, tambah tinggi pace ya, tambah bagus endurance-nya, tambah bagus mentalnya, recovery sakit cepat. Jadi sedikit Kak, dari saya sebelum rutin lari itu Kak, sakit itu recovery-nya itu lama Kak, hampir seminggu. Akhir-akhir ini rutin lari, recovery paling cepat itu sehari ke dua hari Kak, recovery sakit. Jadi kalau mau kuat atau endurance-nya kuat, recovery disarankan adalah lari.
0: Okay. Dan itu untuk ilmu-ilmu seperti itu bisa
2: dari semua olahraga.
0: Okay. Baik, ini menarik. Kok, dan ilmu-ilmu seperti itu bisa didapatkan dalam komunitas Rabbit Hunter?
2: Iya, kami komunitas pemula dari Makassar. Kami sharing-sharing dari teman ke teman. Ada yang teman tahu tentang trail, ada yang tahu tentang outfit, ada yang tahu tentang lari. Jadi kita gabungkan di situ. Apa yang kurang, apa yang lebih, di situ saling curhat Kak, tentang olahraga apapun itu.
0: Oke. Ini menarik karena bukan hanya sehatnya, tapi ilmu-ilmunya juga bisa sharing banyak di dalam satu komunitas pendengar dan pemirsa. Jadi mungkin Anda yang ada di Makassar mungkin dan tertarik, atau mungkin belum punya komunitas lari, mungkin boleh bergabung, karena sepanjang penjelasan tadi yang disampaikan oleh narasumber, ada banyak sekali manfaat-manfaat yang mungkin itu terdengar sepele, kayak seperti pemilihan sepatu, tapi ternyata dampaknya sebesar itu, karena salah pemilihan saja ini bisa fatal dan bisa mengakibatkan cedera. Pertanyaan lagi dari YouTube, bagaimana menurut kakak tentang candaan orang yang berlari jarak jauh adalah orang yang sakit hati? Cocok kayak itu, kayak hatinya sakit tapi kakinya yang disiksa. Begitu kah? Bagaimana ini untuk teman-teman dari Rabbit? Kalau candaan-candaan seperti itu. Karena kan larinya jauh-jauh ya, 60. Bahkan itu ada yang mau lari, saya lihat di postingan Rabbit yang mau lari 200 kilo berapa kalau tidak salah, itu kenapa sebenarnya?
1: Iya. Ya, yang pertama, kalau dari teman Rabbit yang mau race 200 kilo itu, dia ini memang ultraman.
0: Oh, ultra.
1: Dari pagi sampai sore dia kerja pelayanan, sorenya pulang kerja lari sampai tengah malam berpuluh-puluh kilo. Nah, itu mau kita tanya juga masalah apa yang jadi candaan kalau semakin sakit hatinya semakin disiksa kakinya, itu ada benarnya juga.
0: Oh, ada benarnya.
1: Nah, daripada bersedih sendiri, namanya pergi lari, hilang gitu sedihnya, pindah ke kakinya dia tengis.
0: Oke, seru.
1: Hormon endorfinnya juga, hormon bahagianya, dia push habis lari, after runningnya itu, adrenalin habis lari itu enak sekali buat release stress.
0: Oke. Ternyata benefitnya atau manfaat dari lari itu bahkan sampai sana ya, karena ada orang lari pagi, lari kerja, pulang lari lagi, malam lari lagi, bangun subuh lari lagi, kayak hidup hanya untuk lari. Berarti
1: ya, makanya orang bilang lari itu olahraga yang ribet, karena pemanasannya lari, olahraganya lari, pendinginannya pun lari. Jadi semua lari saja sih.
0: Oke, tapi mungkin yang masih bertanya-tanya kenapa orang seperti itu, mungkin karena mereka belum terjun ya ke dalam dunia lari itu.
1: Iya, mereka belum. Karena setiap kita lihat olahraga apapun, pasti sebelum mulai mereka jogging dulu sedikit. Ya, untuk menaikkan heart rate biasa. Orang yang olahraga pedal itu, tapi tidak pernah olahraga kardio, sebenarnya rawan, karena tidak pernah melatih otot jantungnya, tiba-tiba lakukan sport yang berintensitas tinggi. Jadi ya, orang yang meremehkan lari sebenarnya ya karena belum benar-benar rasain sih manfaatnya, benefitnya. Yang sering lari, kalau pindah main futsal pasti lebih endurance-nya lebih bagus. Main pedal juga, main tenis, sepeda. Kemarin salah satu rekreasional atlet Hairil dari Makassar, itu dia bisa lari, sering lari PS3, pindah. Sempat pindah sepedaan langsung jago. Karena sudah ada muscle memorinya, jantungnya sudah terbiasa.
0: Berarti bisa dikatakan bahwa semua olahraga ini, kalau orangnya lari di awal, itu bisa memudahkan untuk olahraga yang lainnya.
2: Betul.
0: Wah, ini menarik ya. Jadi ini ternyata pendengar dan pemirsa bukan hanya sebuah tren FOMO-FOMO lari, tapi untuk orang yang mendalaminya ternyata manfaatnya sebesar itu. Saya juga punya teman yang setelah dia lari katanya badannya tidak sakit-sakit lagi setelah kerja, yang sebelumnya juga mudah pegal, mudah kayak mudah encok dan lain, tapi setelah lari itu jadi lebih luas ya, seperti itu mungkin. Pertanyaan lagi dari YouTube, apa hukumnya bilang ke teman tidak lari tapi didapat lari di jalan, Ustadz? Ustadz, silahkan.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin ini candaan ya.
1: Ustadz. Itu kayaknya anak-anak Rabbit itu yang bertanya, karena sering begitu. Ini kan challenge milet terjauh. Mm-mm. Biasanya anak-anak itu alasan biar kita lengah, lagi di kantor nggak lari. Ternyata dia lari.
0: Berarti kayak nanti kungki dari belakang ini deh.
1: Ya.
0: Kayak nggak lari kak saya deh, tapi ada tiba-tiba lari. Oh begitu.
1: Banyak itu begitu.
2: Kayak kak saya mau jadi korban.
0: Oh korban ki, berarti tapi sakit iya, jadi korban kak saya. Harga berapa?
2: Di hari ketiga, di puncak, pas di hari terakhir, di hari Minggu, ditikung dua temannya, pas bersamaan lari.
0: Weh, karena mereka lari sendiri setelah janjian ki bahwa tidak akan lari.
2: Iya.
0: Oh alah, begitu.
2: Janjian lari, setelah itu, kasepulnya selesai, ternyata setu teman itu lari lagi.
0: Tapi enggak bilang mi kalau lari lagi. Oke, okay.
2: Itu trik.
0: Strategi.
2: Trik-triknya di pas September Fight.
0: Oke, berarti ini adalah event pas tahunan yang rencana bakalan ini ya, bakalan terus berlanjut juga di tahun-tahun selanjutnya, seperti itu.
2: Terus berlanjut.
0: Oke. Ini bisa dimasuki oleh semua orang kan, misalnya mereka baru bergabung di Rabbit Hunter terus mau ikut nantinya, boleh seperti itu?
2: Boleh, terbuka. Semua teman-teman.
0: Oke.
2: Lari.
3: Dan untuk kemungkinan tahun depan kita buka IG dua kali challenge. Misalnya
2: partisipasi banyak.
3: Kalau anak-anak masih sakit kaki.
2: Ya kita tunggu lagi di September selanjutnya.
0: Tapi kalau misalnya tidak berada di posisi-posisi atas, kalau Kak Saiful sendiri dan Kak Adnan itu lebih sakit kakinya atau lebih sakit hatinya? Sudah lari jauh tapi ternyata tidak berada di atas.
3: Dua-duanya.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Rabbit Hunter yang malam hari ini sudah bergabung berbagi tips dan juga bagaimana keseruan berada di komunitas Rabbit Hunter. Ini untuk pendengar dan juga pemirsa yang mau bergabung dalam komunitas ini juga boleh tentunya bergabung kalau Anda berada di daerah yang sama, karena ada banyak benefit dari bagaimana sharing-sharing dalam dunia lari, terus event-event yang bisa meningkatkan semangat Anda untuk terus berolahraga juga dihadirkan dalam Rabbit Hunter Team ini. Dan juga ternyata bukan hanya lari, ada banyak jenis-jenis olahraga lain yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa mengakses media sosial mereka. Terakhir untuk dua narasumber, kita ke Kak Adnan dulu sebelum ke Kak Saiful. Kalau Kak Adnan, bagaimana tanggapannya terkait dengan olahraga itu mahal, dan bagaimana mengajak pemula untuk ternyata olahraga itu tidak mahal, ayo lari saja. Silakan Kak.
2: Iya Kak, kalau untuk pemula sih olahraga itu tidak mahal Kak, contohnya seperti lari. Mm-mm. Contoh seperti saya Kak, ada beberapa tahun cuma sepatu satu. Mm-mm. Tentunya niat dulu, niat bangun pagi, itu yang utama. Mm-mm. Jadi kalau dibilang olahraga lah mahal itu tidak, Kak. Mm-hmm. Karena kami itu tujuannya memang kesehatan. Mm. Tapi kalau misalnya kalau yang teman-teman mau di misalnya dibagusin Kak, boleh. Tidak menutup kemungkinan juga, tidak terima Kak. Mm-hmm. Jadi di Rabbit itu bebas Kak, untuk pemula, untuk yang lari lama, Jadi kalau pemula kak, saran saya mulainya aja kak. Pakai sendal juga bisa kak. Teman saya juga kebetulan ada yang pakai sendal lari.
0: Oh, kok bisa pakai sendal, oke. Baik, terima kasih.
2: Iya, ada.
0: Ada yang pakai sendal. Baik, terima kasih. Terakhir Kak Saiful, bagaimana Kak agar komunitas dari Rabbit Hunter ini bisa benar-benar berdampak ke anggotanya, terus jadi ada perubahan mungkin dalam gaya berolahraga, entah itu bisa tetap konsisten dan lain sebagainya, bagaimana Rabbit Hunter mendesain hal ini?
1: Yang lupa saya tambahkan tadi itu buat khusus olahraga lari ya, itu strength training kak. Itu penting juga. Salah satu benefit mas itu coachnya itu kelas strength training. Jadi kan lari itu olahraga high intensity. Kalau ototnya tidak pernah dilatih itu gampang cedera. Makanya penting strength training. Penting masuk komunitas yang ada coachnya biar nanti kita diajarin caranya untuk latih otot-otot penunjang buat lari.
0: Baik.
1: Meningkatkan performa. Untuk Rabbit sendiri kita karena kebetulan di antara kami belum ada yang punya disiplin ilmunya, maka kami arahkan ke komunitas. Misalnya di sini Makassar itu ada hari Selasa ada di mana kita arahkan ke sana.
0: Berarti tidak.
1: Jadi kita ya. Kita bebas join strength training di komunitas manapun.
3: Dan itu free kak.
2: Dan itu
0: free banget.
2: Iya. Dan bukan untuk umum. Karena kan di Rabbit ada teman-teman dari komunitas lain juga. Di situ gabungan dari komunitas lain. Jadi di situ kita saling mengajak kak. Karena di Makassar banyak komunitas mengadakan kayak strength training terbuka untuk umum. Jadi teman-teman Rabbit juga kita ikut ke komunitas lain sambil sambil berbicara tentang hal positif, next event atau lari ke depannya di mana. Jadi kalau mau yang pemula bisa kak langsung saja.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Adnan dan Kak Saiful malam hari ini. Menarik sekali perbincangan kita malam hari ini, bahwa Rabbit Hunter seterbuka itu untuk Anda yang mau bergabung. Ada banyak benefitnya, lari tidak mahal, lari bisa di mana saja, terus lari bisa ternyata lari itu bisa seseru itu gitu, dengan salah satunya bersama dengan komunitas Rabbit Hunter. Terima kasih Kak Saiful dan Kak Adnan. Dan juga untuk seluruh pemirsa dan pendengar yang malam hari ini bergabung bersama kami, terima kasih atas partisipasi Anda. Dan demikian pendengar ngobrol bareng komunitas kita di malam hari ini terkait dengan topik bahwa olahraga di era sekarang itu ternyata sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi lifestyle juga, dan juga bukan lagi sekedar konten. Nah, sesuai dengan tema yang ada tanda tanya sudah terjawab. Dan untuk Anda yang mau menyaksikan siaran ulang dari dialog ini, Anda bisa mengakses kembali di media sosial RRI Mamuju, baik melalui Facebook maupun YouTube. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Ada operator di sini Mutia Aziza dan saya Nita. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: rri.co.id
8: rri.co.id
7: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
8: rri.co.id

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan? Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut aide-fesh. Aide-fesh ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah aide-fesh. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang untuk masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Panden nato wa barura kerona esa tinja pelasana
0: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

0: Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu Nusantara yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih telah membersamai kami pendengar dalam seluruh rangkaian siaran Pro 1 RRI Mamuju untuk edisi 29 September 2026. Untuk besok pendengar, kami akan kembali hadir menjumpai Anda di pukul 5 dini hari. Pastikan untuk tetap memonitor bersama kami dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6 MHz. Hari ini Rabu penanggalan 30 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda saat ini dapat mendengarkan siaran kami. Kita berjumpa kembali di hari ini di Mamuju pagi ini yang menemani Anda di hari Rabu 30 September 2026 bersama saya Randy akan menemani hingga jelang pukul 11 siang nanti dengan berbagai rangkaian program acara. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya hari ini dan juga semoga hari ini semuanya dalam kondisi yang tetap sehat dan berbahagia. Pendengar, kami awali jumpa di pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 dibacakan Dr. Anda Andi Hudaya dan Afdalia.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Thank you for trying Reduga radio automation software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register. Find complete ordering instructions at our website at www.reduga.net. Visa, MasterCard, and Discover cards accepted.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

0: Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.
1: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register. Find complete ordering instructions at our website at www.reduga.net. Visa, MasterCard, and Discover cards accepted.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama Anda di Dialog Mutiara Pagi untuk hari ini, di hari Rabu, di hari ke-30 di bulan September 2026. Saya Randy menemani Anda saat ini, dan juga bersama di sambungan telepon ada Ustadz Abdul Wahab SPD SOS MPD, yang pagi hari ini kita akan membawakan topik fikih mawaris, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu atau zawil furud yang mendapatkan seperdua. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ya Ustaz, silakan sebagai pengantar, dan kita juga nanti akan buka ruang untuk pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syahada la ilaha illallah, syahada anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala muhammad wa ala muhammad. Alhamdulillah, di pagi ini kita lanjutkan program mutiara pagi kita, RRI Terus Saat Mamuju, di mana kita insya Allah akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, zawil furud. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dua pekan lalu kita sudah bahas terkait dengan zawil furud yang mendapatkan bagian terbanyak, ya, yaitu 2/3. Di mana kita pahami bahwa yang mendapatkan 2/3 itu ada 4 bagian, siapa saja, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, kemudian 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, kemudian 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, kemudian yang terakhir adalah 2 saudara perempuan sebapak atau lebih, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Semisal 2 anak perempuan atau lebih itu syaratnya tidak ada anak laki-laki. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pagi ini kita akan bahas terkait dengan zawil furud yang mendapatkan seperdua atau setengah. Yang pertama yang mendapatkan, ahli waris yang mendapatkan seperdua itu adalah anak perempuan tunggal. Ya, anak perempuan tunggal, di mana syarat utamanya menjadi anak perempuan tunggal dapat seperdua adalah hanya seorang diri, ya, hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki ataukah saudaranya yang laki-laki. Jadi yang seperdua, jadi anak perempuan tunggal itu dapat seperdua ketika tidak punya saudara laki-laki, begitupun atau ketika ada anak laki-laki, kemudian hanya seorang diri, ya, hanya seorang diri. Jadi jelas, ya, dalilnya itu sudah jelas. Ingkaran nisfu wahidin, falaha nisfu. Jadi jika ada anak, jika anak itu perempuan saja atau seorang saja perempuan, maka baginya separuh harta. Jadi separuh harta dimiliki oleh anak perempuan tunggal tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, dengan syaratnya tidak ada anak perempuan. Jadi cucu ini, cucu perempuan tunggal sendiri dari anak laki-laki, anak-anak ini sudah meninggal, maka dia punya anak, makanya dia kan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia dapat seperdua ketika tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki yang sederajat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung tunggal. Jadi agak bawah sedikit ini, saudara perempuan tapi sekandung saja, sekandung tunggal sendiri. Syaratnya adalah tidak ada anak, kemudian tidak ada ayah, kemudian hanya seorang saja. Ini sama dijelaskan di Quran Surah An-Nisa ayat ke-176. Kemudian yang keempat adalah saudara perempuan sebapak tunggal. Jadi saudara perempuan sebapak tunggal, apa syaratnya dia mendapatkan seperdua adalah tidak ada saudara perempuan sekandung yang di atas tadi yang kita bahas, yang ketiga, yang kemudian tidak ada anak, ya tidak ada anaknya, kemudian tidak ada ayah, ya tidak ada ayah, tidak ada ayahnya yang meninggal, jadi dia mendapatkan seperdua. Ini sama dasarnya di An-Nisa ayat 176. Kemudian yang terakhir adalah suami. Jadi suami, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal istrinya maka suami mendapatkan seperdua ketika kapan? Ketika istri meninggal kemudian tidak meninggalkan anak atau cucu. Jadi istrinya yang meninggal kemudian tidak meninggalkan anak atau cucu. Ini jelas di ayat Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Jadi dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi jelas bahwa pembagian seperdua ini ada lima bagian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ahli warisnya. Yakni anak perempuan tunggal, kemudian cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, kemudian saudara perempuan sekandung tunggal, kemudian saudara perempuan sebapak atau seayah tunggal, kemudian yang terakhir adalah suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang budiman, saya kita cukupkan untuk ini. Mudah-mudahan dipahami bahwa bagian seperdua ini masih ada waktu ya Pak Andri.
0: Ya, waktu untuk pertanyaan nanti juga kita buka ruang Ustaz.
1: Oh, iya. Nanti kita lanjutkan di bagian sepertiga, seperempat dan seterusnya. Sekira itu saya serahkan ke host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda boleh disampaikan lewat telepon ataupun juga berkirim pesan ya. Jadi topik kita di setiap hari Rabu itu terkait fikih mewaris. Banyak hal yang mungkin belum kita pahami terkait mewaris ini. Jadi boleh Anda sampaikan ya lewat telepon, juga berkirim pesan di WhatsApp kami 0822-9609-0996 atau juga 0 4262322443. Iya, dan baik pendengar, ini sudah ada yang coba bergabung Ustadz, juga kita langsung terima saja yang sudah bersama kita di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Dengan Pak Anas di Simbuang.
0: Dengan Pak Anas di Simbuang. Baik, silakan, apa yang ingin ditanyakan terkait fikih mawaris, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, salam sehat pagi ini. Jadi saya mengikuti tadi dari awal. Yang kali ini pembagian kan banyak, ada 1/8. Ada seperan dan sebagainya. Tadi bagian adalah seperdua. Salah satu diantaranya adalah suami apabila meninggal istrinya. Kalau tidak salah Pak Ustaz ya, nanti diluruskan kalau saya salah. Ya. Jadi pertanyaannya begini Pak Ustaz, kadang-kadang kita temukan di masyarakat, kalau misalnya istrinya meninggal, itu semuanya diambil oleh suaminya. Dan kalau misalnya ada anaknya, dibagi sama anaknya. Jadi pertanyaan saya begini, supaya ini diluruskan, mudah-mudahan banyak pendengar kita pada subuh ini, karena ini yang terjadi di Mamuju. Seperti saya katakan tadi. Ya, pertanyaannya begini, seperdua bagiannya laki-laki atau suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Jadi ada pertanyaannya, sebenarnya yang seperdua lagi Pak Ustaz, siapa yang harus kita berikan? Atau siapa yang punya bagian itu? Ini singkat saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas di Simbuang. Silakan Ustadz, kita langsung jawab.
1: Terima kasih Pak Anas yang bertanya terkait dengan bahasan kita ini. Betul ya, beberapa bahasan apa namanya, beberapa kasus mungkin yang kekasih yang terjadi itu memang kebanyakan mengatakan bahwa ketika istri sudah meninggal, maka suami semua yang ambil. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tegaskan bahwa tidak selalu suami mengambil semua harta. Jadi tidak semua ya, tidak selalu, tidak semua langsung suami yang ambil semua harta, apalagi kalau ada anaknya. Jadi Allah itu menetapkan telah bagian kita untuk suami-suami. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di ayat An-Nisa ayat 12 tadi, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad wa in kana lahunna walad walakum ru'ubu mimma tarak min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Artinya, dan bagi kamu para suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka mendapatkan seperempat dari harta yang mereka tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat ataukah setelah dibayar hutangnya. Jadi ada dua kemungkinan untuk ini. Ketika istri meninggal dan tidak mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperdua ataukah 50% dari harta warisan yang bersih. Warisan bersih yang dimaksudkan sudah keluar semua, mau ada apa namanya, zakat hartanya, kemudian hutangnya, kemudian penyelenggaraan jenazahnya dan seterusnya, hutangnya termasuk juga. Nah, jadi itu sudah keluar semua itu, baru dia bisa mendapatkan 50 ketiga atau ke 1/2 ketiga dia tidak mempunyai anak. Nah, tetapi 1/2 lainnya itu tidak otomatis menjadi milik satu orang tertentu. Nah, siapa yang mendapatkan sisa tergantung para ahli waris yang masih hidup. Ahli waris yang masih hidup. Misalnya, almarhumah meninggalkan tadi suami, kemudian ada ayahnya, ada ibunya. Maka suami mendapatkan 1/2 dan ayahnya dan ibunya itu mendapatkan bagian sesuai ketentuan faraid yang ada. Jadi tidak boleh langsung mengatakan istri meninggal, suami mengambil semuanya. Jadi tidak sedemikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas itu ya. Kemudian ketika istri meninggal dan mempunyai anak, jadi suami justru hanya mendapatkan 1/4 ya, 1/4. Sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain. Jadi pertanyaan tadi juga bahwa siapa yang mendapatkan 1/2 atau sisanya, maka sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai ketentuan yang pertama, anak atau orang tua jika masih hidup. Lalu kapan suami bisa mendapatkan seluruh hartanya? Ya, ini bagian yang sering membingungkan ya. Kenapa? Karena suami bisa saja mendapatkan semuanya. Kayak suami mendapatkan 1/2 sebagian dari pasti faraid itu bukan berarti otomatis hanya mendapatkan berhenti di 1/2. Ya, berhenti di 1/2. Misalnya begini, ada kasus misalnya begini, apabila setelah suami mengambil bagiannya 1/2, kemudian tidak ada ahli waris lain yang berhak mengambil sisanya. Jadi sekali lagi, setelah suami dapatkan mengambil harta mendapatkan bagiannya 1/2, tapi tidak ada lagi ahli waris lain yang bisa mengambil sisanya 1/2 tadi yang lainnya, maka persoalan itulah yang harus dilihat menurut ketentuan faraid mengenai rodnya ya, mengenai kelebihan itu. Jadi kedudukan ahli waris. Jadi kalau suami mendapatkan 1/2, 1/2 lainnya untuk siapa? Tidak ada yang bisa kita tentukan, kecuali kalau memang siapa yang sebenarnya yang ahli waris yang ditinggalkan yang lainnya. Jadi berlaku untuk semua kasus ini. Jadi misalnya 1/2-nya lainnya itu diberikan kepada ahli waris yang lain, itu memenuhi syarat. Misalnya siapa? Yaitu anak, kalau ada anaknya ya, ada anaknya laki-laki atau perempuan, itu dia ada bagian di situ. Yang 1/2 itu yang dia ambil. Makanya posisi anak begitu, ayah adalah asoba, anak itu asoba. Jadi ada juga ayahnya, untuk ayahnya atau ibunya. Ya, itu sudah ketentuan yang sedemikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir dipaham bahwa bisa saja nanti mendapatkan ketika tidak ada lagi ahli waris yang mengambil sisanya gitu. Jadi kalau ditanya kapan dapat semuanya, jadi ketika tidak ada yang berhak mengambilnya ya, berhak mengambil sisanya. Jadi Begitu jawaban singkat saya untuk Pak Anas ya. Terima kasih Pak Anas. Jadi dalam ilmu waris kita itu tidak boleh menghitung hanya berdasarkan suami istri, tetapi harus mengetahui semua ahli warisnya yang masih hidup. Dan perlu kita pahami bersama-sama, pembagian dilakukan terhadap harta warisan bersih setelah kewajiban seperti yang saya sampaikan tadi, hutang, wasiat diselesaikan. Saya kira begitu Pak Anas dan Pak An.
0: Iya, baik, terima kasih Ustadz. Juga kepada penanya tadi ada Pak Anas di Simbuang ya. Kita ke yang berikutnya Ustadz, ini berkirim pesan. Ada Ibu Darmawati di Topoyo, Mamuju Tengah, menanyakan, assalamualaikum Ustadz katanya. Kalau salah satu anak mengelola kebun peninggalan orang tua selama bertahun-tahun, apakah hasil kebun itu menjadi haknya sendiri? Nah, seperti itu Ustadz, silakan.
1: Jadi Pak Ibu Darmawati ya?
0: Iya.
1: Darmawati ada agak berat ini sudah saya mengandi.
0: Oh iya.
1: lagi anin. Jadi pertanyaan Ibu Darmawati tadi, ada anak yang mengelola kebun ya?
0: Iya.
1: Bagaimana anunya? Jadi kelola kebun berarti anak ini hanya mengambil dari hasil ya, hanya hasilnya. Nah, untuk pembagiannya itu jadi sederhananya begini, bahwa anak yang mengelola itu tidak otomatis menjadikan pemilik kebun, gitu bahasanya. Jadi kalau misalnya dia mengelola satu kebun, maka dia tidak otomatis anak itu, walaupun dia kelola sudah bertahun-tahun, tapi dia tidak sepenuhnya langsung menjadi pemiliknya. Jadi dalam pembagian harta warisan itu harus dilihat tadi tuh siapa pemilik sahnya kebun tersebut. Kalau misalnya sahnya bapaknya dan meninggal, maka posisinya harta warisan itu adalah punya bapaknya, dan siapa ahli waris yang ada di dalamnya, yang ada ditinggalkan. Jadi kemudian siapa yang ahli waris yang masih hidup yang ditinggalkan. Nah, kalau misalnya kebunnya mengupahkan milik orang tuanya yang telah meninggal, maka kebun tersebut menjadi warisan, harta warisan, dan harus dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan forfeit tadi. Nah, anaknya selama ini misalnya mengelola, merawat, atau mengusahakan kebun tersebut, harus dibedakan antara begini. Pertama, pengelolaan kebunnya. Jadi pengelolaan kebunnya, maksudnya adalah kan tidak sekedar dikelola saja, butuh dana, butuh pengeluaran dan sebagainya. Kemudian harus dibedakan pemilik kebun dan harus dibedakan ahli waris yang berhak menerimanya. Jadi anak itu posisinya anak yang mengelola kebun tidak langsung boleh mengatakan bahwa dia yang pemiliknya, gitu. Jadi anak itu harus jadi bagaimana posisinya anak ini, apa yang dia keluarkan, maksudnya biaya-biaya yang dikeluarkan, tenaga atau modal dalam mengelola kebun itu, hal itu perlu dibicarakan secara adil bersama ahli waris yang lainnya. Jadi dia harus anukan, dia belikan cangkul, dia belikan pupuk dan sebagainya untuk yang ya produktif ya, kebun produktif. Kemudian jadi semuanya pengelolaan kebun itu berdasar pada bagaimana memperoleh imbalan ya, artinya mendapatkan pengganti biaya dari yang ada dan disepakati, tetapi tidak otomatis menghapus hak orang ahli waris yang lainnya. Jadi begini, sebelum ahli waris warisan itu dibagi khususnya kebun, pastikan dulu pertama siapa pemilik sah kebun itu, bapaknya atau mamanya. Kalau mamanya misalnya, tapi bapaknya meninggal, berarti tidak masuk, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apakah kebun itu termasuk harta bersama atau harta pribadi pewaris. Ini kan biasa terjadi, ini kebun diusahakan oleh bapak, tapi sudah dianungkan bahwa milik bersama. Nah, itu harus dibagi juga, itu harus disesuaikan. Kemudian apakah masih ada hutang atau wasiat yang harus diselesaikan. Jadi ada wasiat atau
3: hutangnya yang punya kebun, ya, maka harus diselesaikan juga. Kemudian siapa saja ahli waris yang masih hidup, ya, yang masih hidup. Kemudian apakah kebun itu akan dibagi secara fisiknya, ataukah dijual lalu hasilnya dibagikan, atau tetap dikelola oleh anak tadi, oleh bersama. Tapi tadi itu hasilnya sudah diserahkan atau dibagi dengan ahli waris yang lainnya. Nah, jika misalnya kebun ini tidak dapat dibagi secara fisiknya, maka para ahli waris itu dapat berdiskusi, bermusyawarah untuk bagaimana menentukan satu pilihan. Pertama, kebunnya bisa dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing. Kemudian salah satu ahli waris itu mengambil kebun dengan membayar bagian yang lainnya. Artinya mungkin anak tadi yang mengelola mau ambil semua, maka bagian ahli waris yang lainnya itu dia bayarkan, baru dia nanti kuasai kebun itu. Kemudian kebun tetap dimiliki bersama, tapi hasilnya dibagi sesuai kesepakatan, sesuai bagian-bagian yang ditentukan. Nah, misalnya ada anaknya, dia ada anak laki-laki atau perempuan, maka berbanding 1:2 begitu. Ya, kemudian termasuk juga kebun dikelola oleh salah satu ahli waris, maka harus ada perjanjian yang jelas, jangan sampai di kemudian hari menjadi masalah. Begitu jawaban singkat saya, bahwa tidak langsung mesti diambil oleh anaknya, tapi harus dikeluarkan banyak hal, termasuk pengelolaannya, termasuk apapun yang telah menjadi pengeluaran dalam pengelolaan kebun itu harus diselesaikan sebelum masuk pada pembagian warisan.
0: Baik.
3: Begitu, terima kasih Pak Ibu.
0: Baik, yang terakhir Ustaz, ini mungkin bisa kita jawab singkat karena waktu kita juga kurang dari 5 menit lagi Ustaz, ya. Ada Pak Burhan di Majene, kalau orang tua sudah memberi rumah kepada salah satu anaknya saat masih hidup, apakah nanti masih mendapat warisan lagi? Seperti itu Ustaz, dari Pak Burhan di Majene, singkat Ustaz, silakan.
3: Oke, Pak Burhan ya. Baik, Pak Burhan, bahwa pertanyaannya menarik ini, Pak. Bagaimana ketika memberikan ada semacam penyampaian dari ahli waris yang meninggal itu, baik itu bapak atau mamanya, bahwasanya mengatakan bahwa rumah ini miliknya, apakah nanti anak itu masih dapat menerima warisan? Sederhananya bahwa memberikan rumah kepada anak semasa hidup tidak otomatis menghapus hak anak tersebut untuk menerima warisan setelah orang tuanya meninggal. Kenapa? Karena kita harus bedakan dulu antara hibah, warisan, dan wasiat. Jadi anak ini harus tahu bahwa ini yang diberikan misalnya rumah tadi ini apakah hibah, warisan, atau wasiat. Kalau posisinya masih warisan, maka harus dibagi baik kembali walaupun sudah disebutkan. Tapi kalau sudah hibah, itu secara total boleh dibagi, boleh diapakan, ya, pemberian rumah itu hal semasa hidup dia mengatakan ini milik, rumah ini sudah milikmu, berarti dengan ada ketentuan atau bukti nyata bahwa memang sudah diberikan secara hibah, maka itu sudah punya anak itu. Nah, nanti harta yang lainnya itu menjadi ahli warisan yang lainnya, begitu maksudnya. Jadi rumah itu ketika sudah diberikan itu menjadi misalnya hibah yang sama, maka itulah yang dimaksudkan bahwa dia tidak masuk di warisan lagi.
0: Oh begitu.
3: Jadi tidak masuk warisan lagi. Tapi harus dilakukan dengan jelas kalau hibah memang diberikan.
0: Ada persuratan hibah. Begitu Ustaz, ya?
3: Iya, betul, persuratan dan sebagainya.
0: Baik.
3: Jadi itu sudah jelas bagiannya. Kemudian nanti kalau masih ada sisa atau kalau masih ada harta warisan yang lainnya, itu dia masih berhak untuk itu. Karena memang posisinya adalah harta warisan. Ya, kalau ini tadi bukan.
0: Baik.
3: Begitu. Dan lagi-lagi kalau hibah ini kan kalau misalnya banyak anaknya harus adil. Jangan satu dapat motor, satu dapat rumah, satu dapat ini, kan tidak adil gitu.
0: Baik, makanya, baik.
3: Orang tua juga harus adil dalam memberikan pembagian menghibahkan sesuatu.
0: Iya. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya. Sepertinya waktu kita juga tidak bisa berlama-lama. Semoga di pekan depan kita bisa lanjutkan kembali dengan pembahasan yang lain. Dan terima kasih kepada pendengar juga yang sudah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini. Kita cukupkan dialog Mutiara Pagi hari ini bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya Randi bersama Ustaz Abdul Wahab SPD SOS-MPD undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita. Sebanyak 20 siswa di 8 kabupaten di Mamasa terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis pada Senin 28 September lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda Sulbar sepanjang tahun 2026. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Sebanyak 20 siswa di Kabupaten Mamasa terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis pada Senin 28 September lalu. Akibatnya SPPG tersebut diberhentikan sementara. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Satu pasien lagi dirujuk ke rumah sakit umum daerah di Mamuju.
2: Sebanyak 20 siswa dari 4 sekolah di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG pada Senin 28 September 2026. Saat ini 14 siswa sudah diperbolehkan untuk pulang, 4 siswa masih dirawat di Puskesmas Tabulahan dan satu lainnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Mamuju. Koordinator makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila, mengatakan penanganan terhadap para siswa menjadi fokus utama setelah kejadian tersebut. Menanggapi kejadian tersebut, Firas mengaku BGN telah memberikan sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tabulahan Mamasa. Penghentian sementara tersebut dilakukan selama 20 hari ke depan. Sementara itu, sampel makanan dari SPPG tersebut telah dibawa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa ke Balai Pom Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk mengetahui kondisi sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.
1: Dugaan kejadian luar biasa keamanan pangan atau dugaan KLBKP pada SPPG Mamasa Tabulahan-Tabulahan yang terjadi pada kemarin, Senin tanggal 28 September 2026, SPPG-nya sudah disuspend, Pak, selama 20 hari ke depan oleh Badan Gizi Nasional Pusat, BGN Pusat. Jadi fokus utama kami saat ini adalah penanganan para korban yang telah terdampak. Jadi total ada 20 korban yang terdampak. 15 sudah pulang, sisanya yaitu 4 masih dirawat di Puskesmas Tabulahan. Kemudian satu pasien lagi dirujuk ke rumah sakit umum daerah di Mamuju.
2: Lebih lanjut, Firas mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan penanganan lebih lanjut. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Kepala Dinas Perumahan dan Perhubungan Sulawesi Barat, Madareski Salatin, memproyeksikan kuota bantuan stimulan perumahan swadaya melonjak sekitar 7.000 unit pada tahun 2027. Muhammad Ilham menurunkan laporannya.
3: Kepala Dinas Perkemtanhub Sulawesi Barat, Madareski Salatin, memproyeksikan kuota bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Sulawesi Barat melonjak dari 4.000 menjadi sekitar 7.000 unit pada 2027. Peningkatan ini seiring kenaikan kuota nasional program bantuan rumah dari 400 unit pada 2025 menjadi 2 juta unit pada 2027. Realisasi kuota tambahan ini bergantung pada hasil verifikasi data termasuk penyelesaian polemik status desil calon menerima. Lonjakan kuota ini juga didukung capaian Sulawesi Barat sebagai provinsi peringkat kedua nasional dalam penginputan data rumah tak layak huni.
4: Ya, harapan kita dan peluang itu ada, ini lebih besar di 2027, kenapa? Yang di tahun 2025, kuota se-Indonesia kan 400.000, kita bisa mendapatkan 4.000 kuota, ditambah 1.050 kan tambahan. Tahun depan itu 2 juta rumah, ya 2 juta rumah yang dianggarkan oleh pusat dalam program bedah rumah. Peluang untuk mendapatkan lebih itu kurang lebih 7.000. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan 7.000, jadi semakin kecil data yang kita masukkan, yang punya BNBA di tahun 2025 ini. Ya, peluang kita besar untuk menyaksikan BNBA. BBA gitu kan. Tapi minimal itu nanti tetap diverifikasi, divalidasi, ini berkaitan dengan desilnya. Ya desil kenapa? Karena kita kan desil 1-4. Terus ini desil kan yang tahu itu dinas sosial, kementerian sosial gitu kan, melalui data SEM. Nah itu yang sementara kemarin kami sepakat.
3: Selain pemerintah daerah, sejumlah kementerian seperti pendidikan dan kelautan juga ikut mengusulkan penerima bantuan rumah untuk program nasional ini. Madariski berharap seluruh proses verifikasi berjalan lancar agar Sulawesi Barat benar-benar meraih tambahan kuota 7.000 unit pada 2027. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026. Laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
5: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
5: Iya, di tahun 2026 ini, jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
6: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, BMKG Tampa Padang Mamuju mencatat Sulawesi Barat memiliki 14 zona musim, padahal sebelumnya terdiri atas 7 zona. Hasmira Basir melaporkan.
8: Jadi memang di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini masih ya. Jadi
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju mencatat Sulawesi Barat memiliki 14 zona musim. Jumlah tersebut sebelumnya terdiri atas 7 zona, namun bertambah setelah dilakukan pemutakhiran data dan analisis terhadap dinamika atmosfer. Hal tersebut disampaikan oleh PMG Muda Forecaster BMKG Tampa Padang Mamuju, Musrawati, dalam dialog interaktif bersama RRI Mamuju Selasa 29 September. Musrawati menjelaskan zona musim merupakan pembagian wilayah berdasarkan karakteristik curah hujan untuk membedakan waktu musim hujan dan musim kemarau. Pembagian zona musim tidak berdasarkan batas administrasi seperti desa, kecamatan, atau kabupaten, melainkan berdasarkan karakteristik iklim dan kondisi curah hujan di setiap wilayah. Ia menambahkan perbedaan awal musim hujan juga dipengaruhi kondisi topografi Sulawesi Barat yang terdiri atas wilayah pegunungan, lereng, dan dataran rendah.
8: Jadi memang di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini masih ya. Jadi pada awalnya itu kita terdiri dari 7 zona musim. Tetapi terkait dengan kan untuk perubahan data, kemudian adanya perubahan dinamika atmosfer, nah itu kita kemarin sempat melakukan pemutakhiran zona musim. Jadi dari di wilayah Sulawesi Barat itu yang tadinya hanya 7 itu menjadi 14 zona musim. Seperti itu. Jadi ada yang namanya tipe monsunal, kemudian ada namanya tipe ekuatorial. Nah, di wilayah Sulawesi Barat sendiri itu zona musim itu sebenarnya perhitungan jumlah curah hujan, Mas. Yeah. Yang kita dapat melihat membedakan mana musim hujan dan mana musim kemarau.
9: Lebih lanjut, menurut Musrawati, sejumlah wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November hingga Desember. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kabupaten Majene, Mamasa bagian timur, serta Kecamatan Kalumpang di bagian timur Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju Hasmira Basir melaporkan.
0: Akibat kekeringan, Korem 142 Tatak menyalurkan air bersih di Desa Bambu, Kabupaten Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
10: Wujud keserasian kata dan perbuatan atau taro adat taro gau yang ditunjukkan Korem 142 Tatak dalam membantu masyarakat di tengah kemarau panjang yang membuat seluruh sumur di Dusun Salulampio dan Dusun Bone-Bone, Desa Bambu, Kabupaten Mamuju, mengering. Kehadiran pasokan air bersih dari TNI menjadi angin segar bagi warga. Salah seorang warga, Nur Husen, mengaku bantuan ini sangat berarti di tengah sulitnya mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Memastikan nilai taro ada taro gau terus diimplementasikan di lapangan, Korem 142 Tatak langsung mengerahkan armada truk tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih. Bantuan disebar ke titik-titik krusial untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat setempat.
11: Terima kasih semuanya kepada TNI karena adanya air bersih ini kami membutuhkan untuk masyarakat Salulampio di sini. Semoga kedepannya berjalan terus karena waktu cuaca sekarang ini lagi panas membutuhkan air orang masyarakat di sini.
12: Sudah berapa lama kekeringan air di sini?
11: Sudah semenjak musim kemarau.
12: Ada berapa bulan?
11: 3 bulan. Iya.
12: Jadi harapan tak?
11: Ya harapan saya untuk selama ini kami membutuhkan air terus setiap harinya. Karena kami masyarakat di sini termasuk kekeringan.
10: Warga berharap bantuan nyata dari Korem 142 Tatak ini dapat terus berlanjut setiap hari selama kemarau masih berlangsung. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Transfer ke daerah atau TKD Provinsi Sulawesi Barat mengalami kontraksi, di antaranya dana alokasi khusus fisik turun 69,75%. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
13: Rendahnya realisasi dak fisik, jadi bagaimana kita agar jangan sampai uang yang sudah ada di depan muka ini hilang.
14: Transfer ke daerah atau TKD di Provinsi Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai 4,47 triliun. Realisasi tersebut setara 76,57% dari pagu, sekaligus tumbuh 2,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan pertumbuhan TKD terutama didorong meningkatnya penyaluran dana alokasi umum atau DAU, dana bagi hasil atau DBH, dan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik. Namun penyaluran DAK fisik dan dana desa masih mengalami kontraksi. DAK fisik turun 69,75%, sedangkan dana desa terkontraksi 50,15%. Menurut Taufik, penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pagu alokasi untuk kedua jenis transfer tersebut pada 2026.
13: Terkait dengan penurunan TKD, tadi kita realisasi sampai dengan 31 Agustus sudah tidak turun ya, tidak terkontraksi tapi meningkat. Rendahnya realisasi DAK fisik, jadi bagaimana kita agar jangan sampai uang yang sudah ada di depan muka ini hilang. Ini udah ada nih, tinggal dilaksanakan. Tapi karena OPD-nya terlambat menyampaikan dokumen syarat salur, akhirnya malah potensinya hilang. Makanya kita mohon maaf kalau misalnya nanti ke dinas-dinas kita dorong terus, ini nih realisasi, kenapa dokumen syarat salurnya belum sampaikan, itu selalu kita dorong. didorong. Harapannya itu agar potensi ekonomi yang sudah ada ini tidak hilang. Kemudian penurunan DBH dan ketidakseimbangan manfaat fiskal.
14: Anggaran pendapatan dan belanja negara diharapkan tetap menopang penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Rabu 30 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun, memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Mamuju pagi ini. Saya Randy, kita akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual yang akan kami sajikan untuk Anda hingga jelang pukul 9 nanti. Dan pendengar, informasi yang kami hadirkan diantaranya informasi dari dunia olahraga, kemudian juga informasi seputar Sulawesi Barat, mancanegara, juga informasi dari dunia ekonomi akan kami sajikan, juga musik pilihan akan mengalun di ruang dengar Anda pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap sehat di pagi hari ini. Selamat menjalankan juga segala kesibukan Anda yang pagi hari ini mungkin sudah berada di jalan menuju tempat aktivitas Anda. Kita hadirkan pendengar informasi dari dunia olahraga.

Pendengar, FIFA menuduh UEFA telah menyebarkan informasi menyesatkan terkait rencana investasi yang melibatkan perusahaan komersialnya. FIFA juga menilai langkah hukum UEFA berupaya mempengaruhi pemilihan presiden FIFA yang akan berlangsung pada Maret 2027. Dilansir dari Reuters, mendengar FIFA menyampaikan tudingan tersebut dalam dokumen pengadilan federal Amerika Serikat pada Selasa 29 September 2026. Dokumen itu menjadi tanggapan atas permohonan UEFA untuk memperoleh kesaksian dan dokumen dari FIFA. UEFA mengajukan permohonan tersebut terkait rencana laporan pidana terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss. Laporan itu berkaitan dengan rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise atau FFE yang kini telah dihentikan. FIFA menyebut tuduhan UEFA terhadap Infantino tidak memiliki dasar dan berisi sejumlah pernyataan keliru. Federasi Sepak Bola Internasional tersebut menegaskan rencana FFE sebelumnya tetap membutuhkan persetujuan asosiasi anggota serta Dewan FIFA. Ya, pendengar, UEFA sebelumnya menuding Infantino mengembangkan rencana FFE tersebut secara tertutup bersama sejumlah penasihat dan investor. UEFA menyebut proses itu mengabaikan mekanisme tata kelola FIFA serta tidak melibatkan Dewan FIFA dan Konfederasi Regional. Dalam dokumen hukumannya, UEFA juga menyebut investor akan membayar $4.2 miliar untuk kepemilikan FFE. Menurut UEFA, nilai perusahaan sekitar $20 miliar tersebut terlalu rendah dibandingkan dengan nilai hak komersial FIFA.

Informasi lain, pendengar, Wayne Rooney menolak menerima gelar Premier League jika Manchester City nantinya dicopot sebagai juara karena pelanggaran finansial. Mantan pemain MU itu menilai timnya tidak layak mendapatkan gelar secara retrospektif karena finish sebagai runner-up. Dilansir dari rri.co.id, City dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan yang diajukan Premier League pada Jumat 25 September lalu. Dakwaan tersebut berkaitan dengan aturan finansial selama periode 2009 hingga 2010, kemudian juga 2017 hingga 2018. City juga dituduh tidak bekerja sama dalam penyelidikan Premier League sejak Desember 2018 hingga 2023. Klub tersebut belum menerima sanksi dan berencana mengajukan banding atas keputusan tersebut. Salah satu kemungkinan hukuman adalah pencabutan gelar Premier League yang diraih City. Klub tersebut telah 8 kali menjuarai Premier League sejak diambil alih Sheikh Mansour pada 2009. 3 gelar City berada dalam periode ketika klub tersebut dituduh melanggar aturan finansial. Rooney menjadi bagian Manchester United yang finish kedua di belakang City pada musim 2011-2012. Berbicara dalam podcast Stick to United, Rooney mengatakan dirinya tidak nyaman menerima medali tambahan. Rooney mengakui MU tidak tampil maksimal untuk menjadi juara pada musim tersebut. Ia juga mempertimbangkan pemain City yang berjuang meraih gelar tanpa mengetahui persoalan di balik klub.

Ke informasi lainnya pendengar, ada pemandangan menarik saat Italia bertemu Turki di ajang Nation League. Tampak ada kakak beradik Pio dan Sebastiano Esposito. Football Italia mengabarkan keduanya diturunkan secara bersamaan oleh pelatih Roberto Mancini. Ini menjadi yang pertama kalinya sejak 1915. Pertandingan pada Selasa 29 September dini hari kemarin melawan Turki juga merupakan debut internasional untuk sang kakak Sebastiano. Adiknya Pio telah bermain sebanyak 10 kali dan sudah mencetak 5 gol untuk timnas Italia. Pio dan Esposito adalah kakak beradik keempat yang bermain di pertandingan yang sama. Sebelumnya ada Filippo dan Simone Inzaghi di tahun 2000 namun tidak bermain bersamaan. Sementara itu dari bulu tangkis pendengar, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Ganda putra Indonesia ini sukses menyumbangkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asian Games 2026. Leo Daniel membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil Cina Liang Weikeng dan juga Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi catatan luar biasa bagi bulu tangkis Indonesia. Wamenpora Taufik juga memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan Leo Daniel di lapangan. Menurutnya daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara. Lebih lanjut, Wamenpora berharap keberhasilan di Asian Games 2026 ini dapat menjadi pemicu semangat. Sementara Ketua Umum PBSI Fadil Imran menambahkan hasil tersebut menjadi awal yang baik guna menghadapi Olimpiade 2028 di Los Angeles mendatang.

Pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan di pagi hari ini. Dan informasi dari dunia olahraga lainnya bisa Anda juga baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id. Kami masih akan kembali bersama Anda dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
3: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
4: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
3: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, Badan Gizi Nasional memberikan sanksi berupa penghentian sementara atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tabulahan Mamasa selama 20 hari. Sanksi tersebut diberikan kepada SPPG Tabulahan pasca 20 siswa dari 4 sekolah di Tabulahan Mamasa diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada Senin lalu. Koordinator MBG Regional Sulawesi Barat Firaz Ahmadila mengatakan sanksi tersebut telah diberikan oleh BGN Pusat menyusul kejadian yang dialami para siswa. Sementara itu, sampel makanan dari SPPG tersebut telah dibawa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa ke Balai Pom Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Saat ini BGN juga masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut guna mengetahui kondisi sampel makanan yang dikonsumsi para siswa. Ia memaparkan dari 20 siswa terdampak, 15 orang telah diperbolehkan pulang, sementara 4 lainnya masih menjalani perawatan di Puskesmas Tabulahan. Satu siswa lainnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Mamuju karena selain mengonsumsi menu MBG, siswa tersebut juga memiliki penyakit bawaan. Para siswa tersebut berasal dari SMP Negeri 1 Tabulahan, SMP 6 Tabulahan, SMK 6 1 Tabulahan, dan SD Negeri 017 Pepatian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme dan euforia masyarakat serta para pemenang dalam menyambut gelaran Sandek Silumba 2026. Apresiasi ini disampaikan Kepala Bidang Industri Investasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat Abdi Iansyah. Abdi menegaskan kemeriahan serta sambutan hangat masyarakat terhadap para pasande bukan sekedar perayaan atas kemenangan kompetisi semata, melainkan wujud nyata dari kebanggaan kebudayaan lokal. Menurut Abdiansyah, perahu Sandek merupakan warisan leluhur maritim suku Mandar yang syarat akan nilai sejarah, ketangguhan, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, pelestariannya secara berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dan ia menilai semangat yang ditunjukkan oleh para pelaut dan warga sepanjang gelaran ajang Sandek Silumba ini menjadi bukti bahwa identitas kebudayaan tersebut masih terpatri kuat. Lebih lanjut, Abdi mengungkapkan rasa bangganya terhadap animo para peserta yang terlibat pada ajang kejuaraan di tahun ini. Dengan demikian, melalui apresiasi pemerintah, kemudian juga sinergi Pemda, komunitas Pasande, serta masyarakat dapat terus dibina.

Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat memperkuat pemahaman jajaran terhadap standar layanan literasi hukum sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan informasi hukum yang seragam, terukur, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saiful Rohim usai hadir dalam sosialisasi penobatan standar layanan literasi hukum dan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Menurut Saiful, penyamaan persepsi terhadap standar layanan menjadi bagian penting agar penyelenggaraan literasi hukum di lingkup anggota JDIHN Sulbar dapat berjalan dengan arah dan kualitas layanan yang selaras. Disampaikan bahwa layanan disusun sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan literasi hukum. Dan standar tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. Dan melalui kegiatan ini, Kemenkum Sulbar bersama anggota JDIHN di Sulawesi Barat diharapkan memiliki pemahaman yang semakin selaras dalam penyelenggaraan layanan literasi hukum dan pengelolaan informasi hukum kepada masyarakat.

0: Kudus Sang Pendiri. Walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Mamuju pagi ini.
3: Mamuju pagi.
4: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memperkuat pengawasan dan pengaturan antrian melalui dukungan marshaling saat terjadi kepadatan kendaraan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan Pertamina menyerahkan proses penyelidikan insiden tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak SPBU juga telah memberikan informasi dan mengamankan rekaman CCTV yang diperlukan sebagai langkah pencegahan. Kedepannya pengelola SPBU juga akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrian melalui penugasan petugas marshaling terutama saat terjadi kepadatan kendaraan. Lilik menambahkan koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus dilakukan untuk menjadi keamanan dan ketertiban di area SPBU. Lebih lanjut, Pertamina juga mengimbau konsumen untuk menjaga ketertiban dan menggunakan mekanisme pelayanan yang tersedia apabila mengalami kendala. Dan pendengar, menanggapi antrian panjang pengisian BBM yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polman dalam dua pekan terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polman dan sejumlah wilayah lainnya. Lilik Hardianto mengatakan Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50%. Selain itu, Pertamina juga melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di tiga wilayah Sulawesi Barat, yaitu di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Lebih lanjut, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pelayanan dan memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan aman.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Baik, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk hari ini kita masih temani Anda dengan informasi menarik dan juga musik pilihan hingga pukul 8 nanti setelah kami ya akan kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Pendengar, BMKG Tampa Padang Mamuju mencatat Sulawesi Barat memiliki 14 zona musim. Jumlah tersebut sebelumnya terdiri atas 7 zona namun bertambah setelah dilakukan pemutakhiran data dan analisis terhadap dinamika atmosfer. Hal tersebut disampaikan oleh PMG Muda Forecaster BMKG Tampa Padang Musrawati dalam dialog interaktif bersama RRI pada Selasa lalu. Musrawati menjelaskan zona musim merupakan pembagian wilayah berdasarkan karakteristik curah hujan untuk membedakan waktu musim hujan dan musim kemarau. Pembagian zona musim tidak berdasarkan batas administrasi seperti desa, kecamatan, atau kabupaten, melainkan berdasarkan karakteristik iklim dan kondisi curah hujan di setiap wilayah. Ia menambahkan bahwa perbedaan awal musim hujan juga dipengaruhi kondisi topografi Sulawesi Barat yang terdiri atas wilayah pegunungan, lereng, dan dataran rendah. Sementara itu, menurutnya sejumlah wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November hingga Desember. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana angin kencang di Kelurahan Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Lurah Mamuju, Mamat, sebagai bentuk penanganan terhadap warga yang terdampak bencana yang terjadi. Mamat mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan pada saat tersebut berupa pemenuhan kebutuhan dasar non-pangan. Sementara bantuan kebutuhan pangan atau sembako dijadwalkan menyusul pada hari ini, Rabu 30 September. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu warga yang terdampak bencana angin kencang. Ya, sebelumnya pendengar, angin kencang yang melanda wilayah Kelurahan Mamuju menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Pemerintah Kelurahan bersama instansi terkait telah melakukan peninjauan dan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak. Pendataan ini menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi warga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pasca bencana.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.